0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Fandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, Dana Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Dana Antara pengambilan keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahnya adalah KSSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Dana Antara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Dana Antara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Mensos membuka peluang bagi Jarnas Hapo memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna perluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
1: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi

0: derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
1: Ya prinsipnya pemerintah sudah mencanangkan untuk

0: itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
3: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
4: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
5: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem.

Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kami buka tentunya untuk sesi yang kedua, tanggapan dan juga opini pendengar di pagi ini dengan topik penguatan nilai Pancasila dan juga tentunya ada kaitannya dengan menangkal paham radikal. Ini berbicara tentang Pancasila. Beberapa komentar yang sudah dihadirkan sebelumnya di sesi yang pertama, ada Pak Herman, kemudian Pak Salim, Pak Amir juga ya, bahkan Om Swan juga ini sudah memberikan tanggapannya terkait dengan topik kita yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana cara yang paling efektif menurut Anda untuk menanamkan nilai Pancasila utamanya kepada generasi muda? Apakah pendidikan formal saja sudah cukup atau justru diperlukan keterlibatan keluarga, kemudian juga komunitas dan media tentunya untuk membangun karakter kebangsaan, dan bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang sosial dan juga digital yang sehat, toleran dan bebas dari penyebaran paham yang mendorong kebencian maupun kekerasan. Kami buka atensi pendengar di 0811 456 03908 dan juga di 455 442. Tentu pagi hari ini kami juga akan mengajak untuk Anda mengikuti talk show Palu Menyapa di pagi ini langsung dari lokasi kampus Universitas Tadulako ya, dan bahkan mungkin saat ini tim juga sudah bersiap-siap, kurang lebih beberapa menit lagi akan on air ya, dengan beberapa pembicara yang pasti rektor ini juga hadir insya Allah, semoga tidak ada halangan, ketua FKUB juga, dan juga tentunya narasumber yang lainnya yang memang sudah direncanakan untuk pagi hari ini. Kami masih membuka line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi. Terima kasih sudah mencoba untuk bergabung, namun mungkin masih ada kendala. Pastikan posisi Anda dan koneksi Anda ini dalam kondisi yang baik-baik saja ketika ingin bergabung dan juga memberikan tanggapan dan juga opininya pagi ini melalui line telepon yang kami sediakan di 455-442. Topik yang kita bahas sepanjang talk show nanti juga yaitu penguatan nilai Pancasila, tangkal paham radikal. Dir Bin Mas Polda Sultang, kemudian juga Ketua FKUB Sulawesi Tengah, bahkan juga Rektor Universitas Tadulako direncanakan pagi hari ini akan hadir untuk kita dengarkan juga tanggapannya terkait dengan penguatan nilai Pancasila, tangkal paham radikal. Untuk itu kami mengajak Anda untuk mengikuti siarannya nanti di pukul 9.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa, tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
4: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Tiga, persatuan Indonesia.
6: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
8: Rita Effendi.
9: Aji Sutama.
10: Ita Purnamasari.
11: Deddy Dukun.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk talk show di Sulteng Menyapa, Penguatan Nilai Pancasila, Tangkal Paham Radikal. Adapun narasumber yang akan hadir untuk menjadi pembicara yaitu Kasubdit Babin Kamtipmas, Polda Sulawesi Tengah, AKBP Ridwan SH. Kemudian juga selaku tuan rumah, ya, di mana venue acara yang diselenggarakan pada hari ini adalah di Universitas Sadulako, ada Pak Rektor Universitas Sadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST, MT, IPU, ASEAN Engineering, yang juga menjadi salah satu narasumber untuk pagi hari ini direncanakan, dan juga tentunya Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Dan kami masih menanti untuk terhubung dengan rekan-rekan kami di pagi ini yang sudah berada di venue lokasi di Universitas Tadulako. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi dan juga informasi. Baik, pendengar, kita langsung menuju ke Universitas Tadulako untuk mengikuti talk show Sulteng Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat, padahal sudah sarapan tadi ya, jam 9. Coba saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi hadirin dan pemirsa, sekaligus pendengar RRI Palu dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Tentu kabarnya pada pagi hari ini kami harapkan tetap positif, dan tentu juga kami harapkan dalam keadaan sehat. walafiat. Senang rasanya saya, Sofyan, bisa menyapa. Yang menyapa edisi Selasa 28 Juli 2026. Di mana untuk kali ini terasa spesial bagi kami karena penyelenggaraannya dilaksanakan di langsung di dalam auditorium atau aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Di edisi kali ini, pemirsa dan pendengar sekaligus hadirin yang berada di dalam aula Fakultas Kedokteran, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengulas tema yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni penguatan nilai Pancasila, tangkal paham radikalisme. Namun sebelum

Ya, saya ulangi. Salam Pancasila. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hadirin dan pendengar, di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, serta berbagai tantangan sosial yang terus berkembang, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting sebagai fondasi dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, toleran, serta mampu menangkal berbagai paham radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Lalu bagaimana sih peran dari dunia pendidikan, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat? Dan seperti apa upaya bersama yang perlu dilakukan agar generasi muda tetap memiliki semangat kebangsaan serta cinta terhadap tanah air? Nah, untuk itu kita akan mengulasnya lebih dalam. Karena dalam kesempatan kali ini kita akan menghadirkan tiga narasumber yang sekiranya berkompeten dalam dengan nilai Pancasila guna menangkal paham radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda. Dan untuk kali ini narasumber mungkin yang pertama saya akan sapa, yakni Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Ridwan Sarjana Hukum. Beri tepuk tangan. Iya. Ya. Dan pendengar sekaligus pemirsa dan juga

0: muatan nilai Pancasila, Pak. Ini kalau kita melihat sebagai instansi yang langsung melekat dengan masyarakat, bagaimana sih upaya dari pihak kepolisian dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila? Mungkin silakan, Pak.
1: Terima kasih, host. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, salam sejahtera buat kita sekalian. Izinkan saya, bapak-bapak yang saya hormati ada di depan saya, ada rekan saya di lapangan tenis, kemudian anak-anak saya tentu yang mahasiswa baru. Sedianya kegiatan hari ini Pak Direktur Bimas Polda Sultan, kemudian Pak Dr. Sirajuddin Ramli, alumni dari sini juga, Pak.
2: Tes.
1: Kebetulan beliau sedang mendampingi putrinya tes masuk Akpol. Alhamdulillah kemarin pengumumannya putrinya lulus. Putri lulus Akpol. Jadi ya suatu kesyukuran buat kita. Untuk tes akademiknya seluruh Indonesia rankingnya ranking 2. Putrinya beliau, dan ya suatu kebanggaan buat kita semua. Jadi satu putri dari Sulawesi Tengah. Tahun ini satu-satunya putri adalah putri dari Bapak Sirajuddin Ramli, alumni dari Untar. Tepuk tangan dulu. Kebetulan karena beliau tidak ada di sana juga menyampaikan permohonan maaf, sehingga saya yang kebetulan di Direktorat Bimas menduduki jabatan Kasubdit Babinkam Timas, merangkap juga PLT Wadir, karena sudah tidak ada lagi. Beliau sebenarnya junior saya 2, tapi nasibnya lebih melejit. Nah itulah, kena seleksi alam sudah seperti. Baik, terima kasih, Os. Sampaikan tadi pertanyaannya bahwa upayanya ya.

0: upaya kita dari Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini memang di Direktorat Bimas ada yang namanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini ada di seluruh Polres yang ada di Sulawesi Tengah. Ada 12 Polres kebetulan, dan jumlahnya 1.086 orang. Nah, kalau rekan kerjanya di lapangan itu ada Pak Babinsa dari rekan dari TNI. Nah, ini para babin inilah yang sehari-hari menjadi garda terdepannya kita, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, biasanya melakukan kegiatan sambang, kemudian penyuluhan, kemudian juga bagaimana memitigasi masyarakat tentang apa yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Termasuk mereka ini harus mampu merekam atau mengetahui apa yang terjadi di lingkungan tempatnya bertugas. Lalu mungkin kalau bahasa saya, daun jatuh pun dari sudut ke sudut dia harus tahu. Nah, begitu. Nah, tantangan sekarang ini kita berhadapan dengan yang namanya apa? Kita sebut sekarang dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas, sehingga ideologi dari negara luar kalau tidak difilter itu tentu ancaman buat kita, generasi kita. Jadi anak-anak kita ini dengan medsos yang sudah sedemikian kencangnya ya, dunia ada di genggaman, apa yang terjadi sekarang di kutub utara, kutub selatan, dapat kita lihat. Bahkan belanja pun kalau zaman saya dulu anak-anak, belanja itu harus ketemu penjual dan pembeli. Sekarang cukup dengan di HP ya, meskipun kadang-kadang yang diterima dengan yang gambarnya beda. Ya. Nah, seperti itu kan. Jadi itu yang pertama, dengan mengedepankan Bimas. Bimas dalam hari ini Babin Kamtibmas 1086 bekerja
1: Sulawesi Tengah.
0: Kemudian ada program yang kita lakukan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti programnya Bapak Gubernur Sulteng, itu kita sangat dukung yang namanya Jumat Subuh Berkah. Itu pada kesempatan itu pasti dari kita akan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Misalnya sekarang ini apa yang istilah lagi tren, tapi sekaligus sudah sampai ke pelosok-pelosok, itu bahaya tentang narkoba misalnya. Ini narkoba ini siapapun bisa kena, termasuk dari aparat, oknum ya, oknum. Kalau sudah tidak kuat godaannya, semua bisa.
1: Ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Ibu Asian Eng. Ya, silakan kami. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat-sehat ya Pak ya? Iya, tadi kami sembari menunggu Bapak, kami sudah mulai lanjut ini. Jadi kami lanjutkan mungkin terkait dengan perbincangan kami apa ya. Nanti setelah ini akan kami pertanyakan terkait dengan penguatan nilai Pancasila tanpa paham radikal, khususnya di kalangan generasi muda Pak. Iya. Oke Pak Ridwan, mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan penjelasannya tadi.
0: Jin Pak Rektor, saya lanjut lagi ya. Jadi program-program ini semua dalam rangka mendukung program pemerintah, sekaligus Pancasila ini betul-betul kita yakinkan bahwa selain sebagai dasar negara, ini juga sebagai acuan kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Itu Mas ya. Jadi nah, dari kami juga biasa ada kegiatan polisi goes to school. Ya, jadi polisi ini datang biasanya hari Senin, ada petugas tertentu yang diperintahkan untuk datang ke sekolah mengambil apel pagi di sana. Tentu di situ diselipkan tentang gangguan Kamtibmas yang lagi tren, misalnya ada yang namanya geng motor, kemudian curanmor yang begitu tinggi, perkelahian antar pelajar. Tapi narkoba ini yang paling kita nomor satu kan, karena sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Seperti itu di antaranya.
1: Oke. Tadi saya mengutip apa yang Bapak sampaikan bahwa kita berada di dalam dunia yang apa ya, tanpa batas. Kita yang terjadi di kutub bisa kita lihat langsung dari sini. Nah, itu secara apa, secara pemahaman itu artinya kita sudah berada di dunia yang maju, yang sangat pesat di era teknologi dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Lalu bagaimana dari Dirbin Mas Polda, Direktorat Binmas Polda Sulawesi Tengah, apa melihat karakteristik apa sih yang perlu diwaspadai yang bisa menjerumus kepada paham-paham radikal ini, Pak?
0: Terima kasih, Mas. Jadi terkait dengan ini, perannya di Binmas yaitu pertama tetap mengoptimalisasikan tadi peran Babin sebagai ujung tombak ke depan untuk mendeteksi paham radikal. Yaitu kemudian penyuluhan yang kita laksanakan itu interaktif, biasanya FGD juga kita laksanakan. Kemudian bagaimana membangun kemitraan strategis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Itu yang kita lakukan, dan kemudian meyakinkan para adik-adik kita ini, anak-anak muda kita, bahwa jangan mudah terprovokasi oleh pesan-pesan yang muncul di medsos. Karena dari penelitian dari Densus 88 itu persentasenya meningkat terus dari tahun ke tahun. Jadi di data yang saya sempat dapatkan ini, di tahun 2023 tren konten ekstremisme digital itu ada 49%, kemudian 2024 62%, 2025 78%, dan 2026 92%.
1: Semakin meningkat, Pak ya.
0: Sangat memprihatinkan kita. Jadi perlunya betul-betul mitigasi kepada adik-adik kita ini supaya tidak cepat terprovokasi isu-isu yang muncul di medsos. Itu yang baru ini.
1: Semakin tahun semakin meningkat, Pak.
0: Semakin meningkat.
1: Iya.
0: Jadi ini tentu tanggung jawab kita bersama.
1: Bukan iya, cuma
0: dari lingkungan keluarga.
1: Di lintas stakeholder.
0: Ya, dari penanganan sekolah, kampus, ini sangat berperan. Karena tadi dunia tanpa batas ini.
1: Iya, iya.
0: Kita tidak mungkin mengawasi anak-anak kita 24 jam, betul, ngintip betul. Dia di sampingnya apa iya. Yang dia
1: buka. Tidak mungkin anak begini kita begini terus.
0: Iya kan? Seperti itu.
1: Iya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum saya lanjut ke Profesor Amar untuk pembahasan dialog ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin yang khususnya mahasiswa baru Universitas Tadulako yang ada di dalam aula ini yang mengikuti dialog ini, bahwa dialog kita yang berlangsung selama 60 menit ke depan ini akan dibagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama akan terjadi dialog antara host dan juga narasumber. Dan kemudian akan ada jeda, di mana jeda ini akan ada menampilkan penampilan puisi dan dibacakan oleh mahasiswa dari Universitas Tadulako, dan juga ada penyerahan pemberian hadiah kepada mahasiswa dengan pantun terbaik. Pantun terbaik. 2-3 bukan begitu. Pokoknya pantun terbaik dan terkhusus bertemakan terkait dengan Pancasila. Jadi dua orang terbaik yang membuat pantun bertemakan Pancasila akan mendapat hadiah dari Direktorat Binmas Polda Sulteng. Jadi untuk itu siapkan memang pantunnya sembari menyimak apa yang kami sampaikan atau apa yang narasumber sampaikan di depan. Oke, selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih. Kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako yang memberikan kesempatan kami, memberikan kami tempat, wadah untuk membicarakan terkait dengan penguatan nilai Pancasila. Karena mengingat beberapa bulan belakangan ini ya Pak ya, di Padang contohnya ada pengeboman anak-anak generasi muda, kemudian di Jakarta beberapa bulan yang lalu pengeboman di sekolah juga. Nah itu kurang lebih merujuk pada perilaku-perilaku radikal. Nah, untuk itu sebagai kampus sebagai pusat lahirnya pemikiran-pemikiran kritis. Bagaimana dari UNTAD sendiri menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda, Pak? Silakan Pak Prof. Ahmad.
2: Tes.
1: Oke, mantap.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat selalu. Tentunya pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di bincang Sulteng atau Talkshow yang menyapa RRI. Salawat dan salam tak lupa selalu saya hadirkan kehadiran Nabi Musa Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Pada kesempatan ini pertama saya mohon maaf dikarenakan ada tamu penting yang harus dijemput pagi tadi sehingga saya sedikit terlambat datang. Yang terhormat kepada host kita ini Pak Sofyan, nah narasumber juga Pak Prof. Zainal Abidin yang masih on the way. Kemudian Pak AKBP Ridwan Isha, terima kasih Pak sudah datang. Tamu undangan kita saya lihat semua hadir, Ketua Senat, ya, para unsur pimpinan, dan tentunya dari media-media, kepala-kepala biro hadir, anak-anak mahasiswa saya. Biasanya sebelum saya juga memberikan jawaban, saya kasih pantun dulu.
3: Oke,
2: ya.
3: Cakep.
2: Ya, cakep ya. Ya,
3: cakep.
2: Burung nuri terbang ke rawa, hinggap sebentar di dahan jati.
3: Cakep.
2: Pancasila kita kuatkan bersama, tangkal radikalisme demi negeri.
3: Iya.
2: Ini sudah dapat poin saya ini, sudah dapat hadiah saya kalau. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas apa ini pertanyaan tadi, bagaimana melihat apa ini pola-pola radikalisme yang muncul dan rupanya sasaran utama juga itu muncul sekarang di dunia kampus.
3: Iya,
2: pendidikan ya. Kalau kita lihat sendiri bahwa ada beberapa tantangan yang muncul, ya di sini nanti bisa dibagikan, saya juga menyiapkan presentasi ya, untuk itu tentang kalau kita lihat munculnya revolusi industri ini salah satu dengan society 5.0, artificial intelligence, media sosial tanpa batas seperti yang dikemukakan tadi, arus informasi yang sangat cepat, globalisasi budaya, konflik geopolitik dunia juga mempengaruhi polarisasi sosial dan penyebaran hoax dan ajaran kebencian. Kalau kita lihat, sebenarnya faham radikalisme itu muncul karena kenapa? Ini yang paling penting dulu. Kita harus memahami ciri-ciri, sehingga nanti bisa kita pahami betul. Sehingga kalau kita mendapati ciri itu akan muncul. Mari Prof, silakan.

0: Ini kakak saya, jadi saya persilakan memilih. Baik, terima kasih Prof. Zainal Abidin sudah hadir bersama kita. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita lanjutkan, kita memahami dulu beberapa ciri radikalisme yang muncul. Kenapa radikalisme itu muncul? Pertama, menganggap kelompok lain itu salah. Ini yang pertama. Kalau kita lihat di media-media sosial yang muncul, selalu mempengaruhi pikiran kita itu, wah ini salah nih. Karena kenapa? Belum tentu kita memahami betul, sudah memahami kelompok itu salah. Akhirnya biasa muncul perasaan radikalisme itu. Yang kedua, menolak keberagaman. Ya, ini saya kira nanti ini akan banyak dibahas oleh Prof. Zainal Abidin selaku Ketua FKUB tentang apa ini forum komunikasi umat beragama. Keberagaman kita memang namanya saja semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Namun ini juga bisa menjadi bom waktu karena ketika keragaman itu selalu diangkat ya menjadi persoalan yang menyebutkan bisa radikalisme. Yang kedua itu, yang ketiga itu anti dialog. Biasanya orang-orang yang radikalisme itu tidak mau lagi berdialog karena sudah kokoh dengan pendirian yang dia peroleh. Kemudian ini tadi, mudah mengkafirkan orang. Wah, ini salah, dia kafir. Ini kalau lihat sekarang semua ajaran-ajaran ini, kita kalau ikut itu, aduh. Tapi ini seperti betul kelompok ini benar, yang ini yang salah, ini kafir yang benar ya. Ini muncullah faham radikalisme itu. Kemudian tadi ini yang paling penting, metode kita itu menolak Pancasila. Iya kan? Saya masih ingat dulu, kan saya juga termasuk salah satu penatar P4 lalu Pak. Tingkat nasional tentang butir-butir. 36 butir Pancasila dulu ya, kita masih ingat yang luar biasa. Saya harap melalui perundang Pancasila sekarang ini tetap masih di, cuma dalam bentuk yang lain. Kemudian tadi membenarkan kekerasan. Nah, seperti contoh tadi yang dilakukan di misalnya beberapa kampus ya, terjadi penyerangan, pengeboman dan lain sebagainya. Nah, saya kira di sinilah peran kampus. Sebenarnya kampus itu muara terakhir dari sebuah kegiatan radikalisme, karena tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat sekarang, mulai dari tingkatan sekolah dasar, menengah dan lain sebagainya, ini barang sudah mulai terasah. Karena kenapa? Dengan munculnya generasi Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang ini, ya kan? Itu cepat sekali itu. Apalagi informasi sekarang berada di tangan kita. Setiap kita buka mata pertama langsung. Dan biasanya ini sifatnya kan apa ini? Model apa ini? Algoritma ya. Kalau kita sering membuka yang tidak benar, pertama yang kita buka yang begitu terus, yang tidak benar terus, pasti dia akan munculkan dengan kita itu berita-berita yang tidak benar. Misalnya kita masalah, kalau sering saya ada yang buka perbandingan agama, begitu dia buka HP-nya, karena itu dia buka, selalu itu yang muncul perbandingan agama, atau masalah kekerasan ya, kekerasan. Begitu juga masalah apa ini, perlakuan seksual yang tidak benar, pasti yang dia buka pertama itu muncul di HP-nya itu lagi, karena sifatnya algoritma, dia langsung mencari apa yang sering kita buka di situ. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi. Saya kira salah satu cara yang kita lakukan, khususnya kita di tingkat universitas sekarang ini kan, dengan berbagai apa ini metode yang kita lakukan. Pertama tentunya kita mengharapkan bahwa informasi-informasi tersebut, hoax dan lain sebagainya, ini kan kerjasama dengan Common Info yang sudah mulai menangkal. Ya, begitu dibuka yang algoritma tadi langsung dihapuskan. Nah, sementara di kita sendiri ini mulai dari mahasiswa baru, ini sudah kita memberikan paham-paham seperti ini. Masalah bagaimana cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, kita berikan pedoman dan lain sebagainya. Ini termasuk salah menangkal, selain dari tidak kata lain adalah pendekatan-pendekatan tadi, pemahaman nilai-nilai ya yang ada, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, ini menjadi keharusan. Dan terus pada saat pembukaan untuk pembekalan-pembekalan ini kita ingatkan.
1: Iya, baik. Pak Prof, ini yang terjadi biasanya di kalangan masyarakat, apalagi khususnya di kalangan akademisi. Yang terjadi itu biasa adalah radikal. Radikal ini kan kalau kita melihat dari bahasa Latin, itu diambil dari kata radix, yang berarti akar. Secara keseluruhan, artinya jika berpikir secara mengakar, artinya itu kan berpikir secara mendalam. Nah, bagaimana Pak Prof melihat ini antara radikal dan radikalisme? Nah, itu karena terjadi salah kaprah, apakah orang yang selalu berpikir radikal selalu salah? Nah, silakan Pak Prof.
0: Itu dibilang tadi oleh Pak Sofyan, kalau radikal itu kata, asal katanya itu adalah sesuatu yang apa, pemahaman keras, belum pemahaman keras ya, radikal. Sesuatu yang sifatnya mengingin tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara kalau radikalisme ini sudah masuk di faham pengajaran yang dilakukan, ya paling tidak ada dua faktor utama yang menyebabkan hal ini. Ada faktor eksternal, juga ada faktor internal. Kenapa sampai radikal atau radikalisme itu muncul? Kalau kita lihat faktor internalnya sendiri, muncul itu pada pribadi kita, ya menyangkut masalah kurangnya pemahaman tentang agama misalnya, kalau itu agama pasti. Karena banyak kalau istilah Prof. Zainal itu yang selalu saya dengar, jangan belajar agama hanya melalui Google atau melalui apa ini media sosial.
1: Betul.
0: Iya kan? Harus tuntas kita belajar keagamaan itu supaya pemahaman kita tadi tidak sering menyalahkan orang lain. Secara internal kedua ini tadi, krisis identitas, mau mencari jati diri baru. Secara internal, wah, saya harus dipandang lain dari yang lain. Iya kan? Sampai muncul itu. Kedua, fanatisme yang sempit. Ini yang munculnya faham radikal itu tadi. Karena pemahaman kita seperti kacamata kuda melihat sesuatu. Kalau ini, wah itu ada dada lain. Kemudian ketidakpuasan sosial, kemudian lendrahnya literasi secara itu secara internal. Eksternalnya itu tadi hoax, propaganda, algoritma sosial saya bilang tadi, konflik global dan konten-konten yang provokatif. Inilah kedua ini kita harus tahu. Jadi radikal kita tidak apa-apa kebenaran yang kita lakukan sepanjang tidak mempengaruhi orang lain. Yang berbahaya ini kalau sudah masuk di faham radikalisme itu sendiri, yang tadi itu tidak ada tapi dia mau terus ya.
1: Baik, terima kasih Pak Prof. Saya coba menyapa dulu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Dalam keadaan sehat Prof?
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Kami lihat bagaimana?
1: Alhamdulillah selalu cerah, Prof. Saya kalau kita di Indonesia itu punya bapak pluralisme yaitu Gus Dur. Kalau di Sulteng itu ada Pak Prof Zainal sebagai kepala apa bapak moderasi beragama. Iya.
2: Komio yang bilang bukan saya.
1: Masuk lagi. Oke, Pak Prof terkait dengan penguatan nilai Pancasila, tangkal paham radikal. Bagaimana khususnya ya tentu tidak lari-lari dari kata toleransi beragama. Kalau dari Prof sendiri melihat bagaimana sih apa peran dari toleransi sebagai pondasi bernegara, Prof?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, narasumber, hadirin dan hadirat. Saya kira saya langsung saja. Sebelum saya menjawab pertanyaan berkaitan dengan Pancasila, saya ingin menegaskan kepada para mahasiswa. Saya mengutip pendapat Al-Asmawi, seorang ulama besar di Mesir. Karena kalau kita bicara Pancasila, itu kita bicara dalam rangka bagaimana hubungan individu dengan negara. Maka Said Al-Asmawi berpendapat hubungan individu dengan negara itu hubungan kenegaraan, bukan hubungan keagamaan. Saya kira kalau ini kita sependapat, maka individu dan negara itu tidak berhubungan langsung dengan agama. Artinya, agama adalah persoalan individu, karena negara tidak mencampuri urusan agama. Tetapi kalau kita melihat ideologi Pancasila itu mengatur juga kehidupan beragama. Bukan agamanya yang diatur, tetapi kehidupan beragamanya yang diatur. Artinya Pancasila juga membolehkan agama itu hidup dan berkembang di sebuah negara, termasuk seperti di Indonesia. Olehnya itu biasanya orang salah memahami Pancasila karena selalu menghubungkan hubungan individu dengan negara adalah hubungan keagamaan. Sehingga yang dia tonjolkan bagaimana pandangan agama. Padahal hubungan individu dengan negara adalah hubungan kenegaraan. Artinya negara berdasarkan apa, maka individu harus menyesuaikan dengan dasar dari negara. Saya kira ini yang perlu diluruskan
1: iya.
2: kepada generasi muda kita. Apalagi kalau bicara pemahaman keagamaan. Ya kan? Ya selalu ingin mendirikan negara Islam. Padahal tidak ada dasarnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Nabi menyuruh kita untuk mendirikan negara Islam. Saya tidak tahu kalau mahasiswa UNTAD punya dasar. Ya kira-kira. Sementara begitu ya, kalau pertanyaan itu ya, saya menjawab. Olehnya itu bedakan hubungan individu dengan negara tadi kaitannya dengan agama, dengan hubungan individu dengan negara berkaitan dengan kenegaraan. Artinya kita tidak memisahkan antara Pancasila dan agama, tetapi sebagaimana yang sering kita sebut, agama dan Pancasila tidak bertentangan. Artinya saling mendukung. Pancasila ikut menumbuh suburkan kehidupan agama. Saya kira kita beri contoh misalnya dalam ajaran Islam. Ada undang-undang zakat. Sebenarnya negara tidak perlu campur. Tetapi karena supaya zakat itu dikelola dengan baik dan benar, maka dikeluarkanlah undang-undang tentang zakat. Supaya pelaksanaan ibadah haji umat Islam di Indonesia bisa berlangsung dengan baik dan benar, keluarlah undang-undang haji. Ya kan? Saya kira itu yang dimaksud.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Boleh beli aplaus untuk seluruh narasumber yang ada di depan kita hari ini. Iya, Pak Prof, Pak Ketua FKUB, Pak Prof Zainal Abidin, juga Rektor UNTAD, Pak Prof Ahmad, dan juga Pak Kasubdit, Pak AKBP Ridwan. Kayaknya nanti akan ada pertanyaan yang lebih tajam, bukan dari saya Pak, dari narasumber. Karena masih darah-darah muda ini Pak, darah muda. Apalagi mahasiswa, kalau sudah bilang mahasiswa sudah pemikiran kritis. Oke. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita telah masuk di jeda untuk sesi pertama sebelum memasuki sesi kedua, bahwa kita akan melihat atau menyimak pembacaan puisi dari mahasiswa Universitas Tadulako, dan juga akan ada pemberian hadiah kepada dua pantun terbaik. Saya mau tanya, sudah ada buat pantun? Sudah? Sudah belum? Oke, Pak Prof, tadi pertama saya uji nasionalisnya itu lewat salam Pancasila. Dan itu tadi masih ngau-ngau, maksudnya masih pelan-pelan. Saya mau coba lagi, mumpung ada Prof sini, jadi Prof lihat baik-baik. Ya, salam Pancasila! Wah, tadi tidak begini Prof, serius. Ya, dan untuk... Ternyata saya juga di kode tadi bahwa di PKKMB UNTAD ini ada yang hadir secara online ya Prof ya. Ya, dan itu berjumlah 350 kalau saya tidak salah ya. Seluruhnya 4.000 dan yang hadir untuk 4.000 dan yang di online ada 300. Oh, 4.000. Oh, saya salah lagi. Siap salah, Pak. Oke, dan untuk itu saya mungkin akan mempersilahkan kepada mahasiswa baru atas nama Vivian untuk membacakan puisi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vivian dari Fakultas FKIP. Terima kasih kepada kakak host dan seluruh narasumber dan seluruh tamu undangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan puisi. Generasi muda, penjaga nilai Pancasila. Kami adalah anak-anak zaman, lahir di tengah dunia yang bergerak cepat, menggenggam mimpi dalam satu telapak, menatap masa depan yang tak mengenal batas, Kami mengenal dunia lewat layar. Namun tak kehilangan akar, karena kami percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap berdiri di atas nilai-nilai leluhurnya. Pancasila, engkau bukan sekedar tulisan di dinding kelas, bukan sekedar hafalan yang selesai saat ujian. Engkau adalah arah ketika kami dihadapkan pada pilihan. Saat dunia mengajarkan persaingan, engkau mengajarkan kemanusiaan. Saat perbedaan dianggap alasan untuk bermusuhan, engkau mengajarkan persatuan. Di tengah riuh media sosial, kami ingin menjadi generasi yang bijak, bukan penyebar kebencian, tetapi penyebar harapan. Kami bermimpi tentang Indonesia, tempat setiap anak mendapat kesempatan yang sama, tempat ilmu menjadi jembatan dan keadilan menjadi cahaya. Wahai Pancasila, kau adalah kompas perjalanan kami, menuntun langkah saat dunia berubah, menguatkan hati saat tantangan datang. Kami adalah generasi muda Indonesia, generasi yang akan melanjutkan sejarah, bukan dengan amarah, tetapi dengan karya, bukan dengan saling menjatuhkan, tetapi dengan saling menguatkan, bukan dengan melupakan jati diri, tetapi dengan membawa Indonesia semakin tinggi. Hari ini kami berjanji menjadikan kejujuran sebagai keberanian, persatuan sebagai kekuatan, dan pengabdian sebagai tujuan. Karena selama Pancasila hidup di dalam dada, Indonesia akan tegak berdiri. Dan kami adalah generasi yang akan menjaganya. Hari ini, esok, dan sepanjang masa. Terima kasih.
1: Kemudian setelah pembacaan puisi sesuai yang saya bilang tadi, dengan pembacaan pantun terbaik. Boleh angkat tangan yang sudah ada pantunnya? Sudah ada? Oke, ternyata gercep juga panitia. Ya, silakan maju ke depan. Sini. Pantun tema Pancasila, bukan dua, tiga, dua ke depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rasi Handayani dari Fakultas Teknik. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Pergi mendaki membawa bekal. Singgah sebentar ke Kota Palu. Pancasila menjadi pedoman yang bekal. PKKMB dimulai, semangat baru. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, tamu undangan dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sonia Diana Kambu. Saya dari jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya siswa adik Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Oke, di sini saya akan membawakan pantun. Mohon untuk teman-teman balas cakep ya. Oke, bunga melati tumbuh mewangi. Disiram hujan setiap pagi. Perkuat nilai Pancasila dalam sanubari. Tangkal paham radikal demi Indonesia lestari.
1: Oke. Tadi pernyataan saya ada dua dan ternyata tertambah lagi satu orang dan hadiahnya itu diberikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Palu. Beri tepuk tangan. Oke, silakan maju ke depan. Oh, gitu. Oh, penyerahan hadiah. Oke, tenang. Di mana? Sini. Oke. Ya. Oke, kepada narasumber yang terhormat Pak AKBP Ridwan, saya persilahkan Pak Prof. Zainal selaku Ketua FKUB Palu dan Rektor UNTAD Pak Prof. Dr. Insinyur Amar, kami persilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada para penerima hadiah. Di sini, silahkan. Coba. Sekarang mau dipoto, jadi senyum yang manis. Sini depan ya, kesana lagi sedikit. Oke, boleh ya. Mungkin penyerahan dari Pak Prof. Yang mana aja Pak, silakan ya. Boleh ya, kehadap ke kamera Pak karena akan difoto. Oke, selanjutnya dari Kasubdit Babin Kamtipmas Dipinmas Polda Sulawesi Tengah AKBP Ridwan, silakan Pak yang tengah. Oke, menghadap ke depan Pak, kenakan. Iya, cakep. Cakep. Oke, selanjutnya yaitu Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Amar. Ini pembaca puisi kayaknya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Iya. Silakan. Iya, untuk teman-teman mahasiswa yang sekiranya ingin juga mendapatkan hadiah, tenang. Selain dari hadiah pantun dan pembacaan puisi, akan ada hadiah lagi. Untuk pertanyaan terbaik, 3 pertanyaan terbaik. Oke, sudah ada? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Nampaknya yang di ujung sana tadi ya. Ya, oke. Ada mic? Oke, kalau enggak ada, silakan maju ke depan. Ayo, ayo, cepat. Tiga pertanyaan terbaik. Nanti silakan sebut nama, fakultas, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke. Silahkan. Ya, dari situ. Menyamping, iya. Menyamping, biar ya. Cakap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Siddiq. Seringkali disapa dengan panggilan Fakih. Dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, yaitu yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya penguatan nilai Pancasila ini bukan hanya menjadi suatu simbolisasi, namun juga telah menjadi suatu pedoman bagi kita semua warga masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara. Namun amat disayangkan masih banyak suatu tindakan atau tragedi yang sangat keluar dari penguatan nilai Pancasila. Di mana salah satunya yang saya lihat di media sosial ada seorang bapak yang di mana mohon maaf beliau adalah seseorang yang hanya karena terpaksa mencuri seekor ayam kemudian diamuk massal oleh seorang warga sekitarnya. Namun apabila kita bandingkan kepada para pelaku koruptor yang ketika ditangkap mereka itu sangat amat dijaga. Dijaga secara ketat dan dihormati tanpa diamuk massal. Maka pertanyaan dari saya adalah apa solusi bagi kami sebagai generasi emas dan pemimpin masa depan dalam menyikapi hal-hal yang telah keluar dari nilai Pancasila tersebut. Terima kasih.
1: Oke. Ini gimana Pak Prof, apakah mau langsung jawab atau ditampung dulu? Oh, tampung aja ya. Oke. Silakan selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Untuk mengefisienkan waktu saya langsung ke pertanyaannya saja. Ke Bapak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar ST, MTIPU, SNGNG. Jadi pertanyaannya, jika akar radikalisme tidak hanya berasal dari faktor ideologi, tetapi juga dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, apakah penguatan nilai Pancasila saja sudah cukup? Atau kebijakan apa yang seharusnya menjadi prioritas untuk menyesuaikan akar masalah tersebut? Baik, saya belum perkenalkan tadi Muhammad Fauzan Al-Faruqi dari Ilmu Komunikasi.
1: Oke, selanjutnya.
4: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Azkia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Baik, pertanyaan saya kepada Bapak Kasubdit Babinkam Dinas Ditminas Polda Sulteng, yaitu Bapak AKBP Ridwan SH. Saya ingin bertanya Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pada tahun 2023, konten ekstrem itu meningkat 49%. Apakah sekarang ada perubahan atau bagaimana? Karena pasti setiap tahunnya pasti selalu ada sosialisasi mengenai konten tersebut. Terima kasih.
1: Oke, okay, next.
5: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diki Gideon dari Fakultas Kedokteran dengan NIM N101261. Jadi, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 1998 telah terjadi tragedi kerusuhan di Poso yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kerusuhan tersebut dapat terjadi dan apakah ada hubungannya dengan materi radikalisme yang dibawa sekarang dan juga bagaimanakah cara penanganan dan pencegahan sehingga tidak terjadinya lagi kerusuhan tersebut. Baik, terima kasih.
1: Oke. Beri tepuk tangan. Iya. Oke. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Nanti biarkan narasumber yang memilih 3 pertanyaan terbaik yang telah diajukan dari 4 pertanyaan. Jadi saya mulai dari mana dulu? Dari Pak Prof, mungkin boleh?
6: Baik.
1: Iya, silakan Pak Prof.
6: Baik. Terima kasih. Adik Jafar Sadiq. Sini. Saya teringat namanya ini karena saya pernah memerankan tokoh yang namanya Jafar Sadiq dalam sebuah apa ini drama sebabak gitu ya. Apa yang ditanyakan oleh Adinda Jafar Sadiq tadi, ini kan ada dua hal kita lihat. Selaku satu ada perilaku hukum di dalamnya, satu yang termasuk dengan perilaku sosial. Di sini kenapa biasa sampai terjadi seperti itu? Kita kasih contoh tadi, ada yang mencuri ayam tapi digebuk massa, ada yang koruptor, katanya diperlakukan dengan secara baik. Di sini sebenarnya menyangkut masalah karakter juga dan terkait juga terhadap yang disebut dengan literasi kita, literasi terhadap kemampuan aspek hukum itu sendiri. yang satu punya perlakuan berbeda karena kenapa dia biasanya muncul di tengah masyarakat. Sini yang saya bilang tadi, tengah masyarakat. Jadi sebenarnya sama-sama pencuri ini ya. Satu pencuri elit, satu pencuri dianggap bukan non-elit. Ya, sehingga sekecil apapun dia, ada kan seorang nenek hanya mengambil 3 buah apa ini coklat pada waktu itu ya. Mendapat gebukan bahkan dihukum sebesarnya. Sementara di sinilah peran literasi kita terhadap pengetahuan itu dan juga kemampuan masyarakat dalam merespon. Karena masyarakat ini yang tadi, karena begitu muncul di pikirannya cuma hanya, wah dia pencuri, pukul. Seperti begitu, tidak melihat lagi karakter siapa orang yang dicuri dan berapa besar hukum yang berlaku pada yang bersangkutan. Nah, kemampuan literasi terhadap apa ini untuk pengetahuan hukum ini menjadi penting. Karena ini kan ranahnya sebenarnya di ranah hukum. Kenapa yang ada? Karena pada situasi yang berbeda, satu berada tataran pada masyarakat, sementara satu ada tataran bukan di masyarakat luas. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya bagi kita dalam memberikan pemahaman tentang aspek hukum itu sendiri. Nah, disini kan menyangkut nilai karakter. Sehingga selalu saya katakan dengan semua anak-anak mahasiswa saya di setiap kesempatan bahwa ternyata kita tidak hanya butuh kecerdasan, hanya yang bersifat hard skill atau kemampuan kepintaran saja, tapi dibutuhkan kemampuan kecerdasan yang disebut dengan soft skill, yaitu kemampuan kita dalam mengenal apa ini hubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ini juga tadi dipengaruhi juga oleh banyak oleh itu tadi konten, begitu melihat keadaan yang ada langsung mengambil tindakan. Aparan di sinilah maksudnya sebenarnya kalau saya lihat di sini kan karena ini tatarannya pada tataran kemasyarakatan, tetapi peran kita termasuk Anda-Anda nantinya begitu lahir di tengah masyarakat, kampus maupun di masyarakat luas, ini harus memberikan literasi pemahaman tentang kondisi yang terjadi seperti itu. Nah, bukan berarti keadilan itu tidak muncul di situ, tetapi di sini lebih sebenarnya ke perilaku, karena kalau keadilannya kan aspek hukum, ini sebenarnya bukan tataran langsung pemahaman dengan saya, tetapi paling tidak dari kejadian ini penting kita mengambil apa ini satu itibar atau apa ini contoh yang baik bahwa tidak selamanya langsung menghukum orang itu secara spontanitas untuk dilakukan. Nah, ini yang sering muncul. Sementara di yang mencuri di apa ini korupsi ini kan dia spontanitas, dia punya lingkungan masyarakatnya berbeda, tidak sama dengan yang ada di masyarakat. Di masyarakat inilah yang perlu mendapat juga kita pengetahuan bahwa tidak karena dia tidak melihat seberapa besar barang yang dia curi, tapi perilakunya saja, oh mencuri, hantam. Coba lihat kalau kejadian-kejadian mencuri apa kecil pun bisa babak belur, bahkan bisa ada yang sampai meninggal dunia dipukul digebukin massa. Karena kenapa? Kadang-kadang juga ada kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat ya, karena pengaruh perilaku ekonomi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya faktor hukumnya saja, tetapi juga perilaku faktor-faktor lain yang mendukung itu sehingga cepat mengambil keputusan dalam memberikan hukuman. Nah, di sini tentunya di dalam tataran kita, dalam kalau kita lihat nilai-nilai Pancasila yang ada kan mengatur semua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya untuk memperlakukan setara diantara sesama manusia lainnya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi ya, saya kira ya, hampir
1: Pak Prof. Ya. Mungkin kita tahan sejenak untuk pertanyaan kedua karena mengingat sudah mau jam 10, jadi kita berdiri sejenak untuk mendengarkan Indonesia Raya. Oke. Okay. Untuk hadirin, seluruh hadirin, kami minta kesediaannya untuk berdiri sejenak dan juga kepada narasumber kami untuk sejenak mendengarkan Indonesia Raya.

0: Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali.
1: Oke, boleh dilanjut Pak Prof.
2: Yang selanjutnya, yang kedua tadi, tentang
1: iya.
2: Apa tadi yang kedua deh? Saya sudah catat sudah.
1: Boleh, yang bertanya tadi. Saya ingat cuma dua Pak Prof. Jangan-jangan so tanda-tanda itu dua pertanyaan terbaik. Iya. Iya.
2: Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih.
1: Silakan.
2: Artinya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pemahaman tentang Pancasila dengan berbagai lima sila yang ada, apa yang dikatakan tadi, radikalisme muncul tadi, masalah pemahaman dan lain sebagainya, tercakup kepada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi memahami Pancasila ini tidak hanya kontekstual saja. Kontekstual. Kalau dulu itu yang saya bilang di 36 butir apa ini Pancasila dulu ya, kalau kita lihat itu semua aspek yang dikemukakan tadi menyangkut masalah misalnya adanya ketimpangan sosial yang munculnya itu semua aspek, karena kalau kita lihat di aspek ketuhanan yang maha esa saja sudah meliputi semua hal yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya. Begitu juga di kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita memperlakukan manusia lain setara dengan yang lain, termasuk bukan dari manusia, juga terhadap lingkungan sekitarnya. Persatuan Indonesia, pasti diantara kita juga kan itu tadi, adanya keragaman yang muncul dan juga kita saling menghargai. Kalau ini kita manai semua pasti, musyawarah mufakat, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, semua masuk situ, sampai di keadilan sosial misalnya pasal kelima. Jadi kalau kita memahami dari lima konteks isi Pancasila ini, maka ini sebenarnya sebagai pengejawantahan tahan dari semua aspek-aspek itu. Makanya disebut white of life, sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Dan keberadaan Pancasila ini memang kalau kita lihat di seluruh dunia, mungkin menjadi salah satu platform yang betul-betul apa ya, yang berbeda dengan negara lainnya. Tetapi kalau melihat isinya hampir mencakup keseluruhan. Kalau kita melihat aspek lain, aspek keagamaan diatur juga di dalam nilai kepancasilaan. Sekalipun tadi seperti Prof. Zainal bilang, tidak ada hubungan langsung keagamannya, tetapi mengatur kehidupan masyarakat. Baik. Jadi pedoman Pancasila ini saja kalau dipahami dengan baik nilai-nilai ini, maka akan tercakup semua hal yang disebut tadi yang penyebab radikalisme yang muncul itu tadi. Pemahaman kah, antara hubungan manusia, keadilan sosial, masalah ekonomi, masyarakat. Saya kira sudah masuk.
1: Berarti semua
2: kira,
1: sendi-sendi kehidupan.
2: Pasti masuk di sini Pancasila. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Kemudian saya mengingat kita dibatasi oleh waktu Pak Prof dan juga Pak Kasubdit dan juga Prof Zainal, mungkin untuk dua pertanyaan terakhir tadi yang dilontarkan untuk Pak Kasubdit ya mungkin bisa dijawab dalam waktu sesingkat-singkatnya, 2 menit boleh Pak. Mungkin silakan Pak.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi penanya ketiga angkat tangan siapa tadi?
1: Ayo angkat tangan penanya ketiga yang dari perempuan ya Pak, saya nggak salah.
3: Baik. Saya sampaikan tentang tren konten ekstremisme digital itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Densus 88 itu kecenderungannya meningkat. Saya sampaikan tadi bahwa 40% di tahun 2023, 62% di tahun 2024, 78% di tahun 2025, dan tahun 2026 92%. Jadi bisa dilihat sangat drastis peningkatannya. Hal ini harus kita siasati sebagai pertahanan utama kita dan kunci pencegahan. Jadi pandangan dan strategi dari Polri yaitu mitigasi ancaman daring. Polri melalui Densus 88 mencatat peningkatan kerentanan remaja terhadap radikalisasi instan di media sosial dan game online yang saya sampaikan tadi. Begitu drastis tahun 2026 sudah 92. Kemudian penyaringan informasi, literasi digital melatih generasi muda bersikap kritis, memverifikasi sumber, serta mengenali ciri-ciri hoax dan narasi kebencian.
1: Oke.
3: Kemudian pembangunan daya tangkal, penguatan nilai kebangsaan dipadukan dengan keterampilan digital untuk membentengi pola pikir dan pengaruh ekstremisme. Seperti itu ya, adik penanya ketiga tadi. Trennya meningkat, terus langkah-langkah untuk strategi kita mencegah yang saya sampaikan barusan.
1: Nanti kok kurang jelas ke Polda.
3: Kemudian yang kedua tentang kasus Poso ya. Kasus Poso, jadi yang saya tahu bahwa awal mula Poso itu adalah ada dua pemuda dari kampung yang berbeda. Kebetulan yang satu dari perkampungan yang didominasi Muslim, yang satunya Kristen. Yes. Sebenarnya awalnya cuma dua orang bermasalah. Ini pun diduga mereka ini bukan mereka dalam keadaan normal. Jadi saya anggap pengaruh botol, informasinya habis minum, mabuk, bergesekan, berkelahi. Kemudian masing-masing pulang ke kampungnya, melaporkan begitu, awalnya dari situ. Jadi tentu kenapa ini bisa terjadi, sebenarnya kalau semuanya bisa membentengi diri dengan cegah sebelum berkembang.

0: kita mudah diadu domba. Belanda dulu menjajah kita, katanya namanya apa tuh? Divide et impera, pecah belah dan jajalah. Itu ada-ada sekalian. Jadi saya rasa kenapa kalau ini tadi pertama, miras ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua dan lingkungan sekitar. Jangan sampai begitu mudah minum minuman keras, bukan apa efeknya ini yang tidak bisa dijangkau. Saya waktu kuliah dulu, teman-teman saya yang peminum, saya sampaikan silahkan minum, mau minum air aki, air apapun, tapi setelah mabuk masuk kamar kunci,
1: tidur sudah,
0: tidur. Nah itu insya Allah man, tapi ini kan insya Allah kita kan tidak bisa menjamin ya. Nah, jadi adik-adik terkait kasus Poso, saya rasa awalnya sebenarnya sepele sekali, tapi kemudian karena ya saya sebut ada provokator sudah masuk di dalam sehingga berkembang. Alhamdulillah DPO Poso sekarang sudah tidak ada.
1: Iya, siap.
0: Cuma buat kami tetap ada yang kami anggap bahaya laten, yaitu
2: kebersamaan kita dengan
0: sakit hati nih Pak, sakit hati mungkin tadinya ada penindakan sehingga
2: RRI Palu dalam sesi dialog luar studio ini terkait dengan
0: keamanan dianggap tombut katanya saya,
2: penanaman
0: mungkin itu dari saya
2: semangat nasionalisme.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
2: dalam pencegahan
3: statement kita pada dialog kita di pagi hari ini, saya persilakan kepada Pak
2: Paham Radikalisme. Dan saat ini Anda kembali dengan RRI Ampana FM 93 MHz.
4: Saya kira saya juga ingin pertanyaan tadi sedikit tadi. Seperti tidak enak saya kalau tidak bicara.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya menjelang siang pendengar RRI Ampanah. Saya Ibnu Abbas hadir kembali ke ruang dengar Anda dan tadi kita sudah mendengarkan dialog luar studio yang dipandu langsung oleh rekan-rekan dari RRI Palu, yang mana tujuan utamanya adalah bagaimana menanamkan semangat Pancasila kepada regenerasi kita untuk mencegah paham radikalisme. Dan selanjutnya Anda kembali bersama dengan RRI Ampanah di FM 93 MHz kita dalam segmen Jaksa Menyapa. Nah, pada pertemuan kita kali ini terkait dengan acara Jaksa Menyapa ini, kita akan membahas terkait dengan narkotika ya. Dan untuk membahas kedua hal tersebut, di studio kami hadir Jaksa Fungsional ya, pada bidang intelijen, saya sebut nama beliau Mas Ridho Satria Putra Sarjana Hukum. Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, mungkin mic-nya agak dekat sedikit Mas, biar agak ya kedengaran. Terus kemudian di samping beliau ada Bapak Warid ya Pranowo, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Jaksa. Iya, sehat ya Pak.
2: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, pendengar terkait topik kita pada pagi hari ini yaitu narkotika. Saya ingin ke kedua narasumber kami, entah Pak Ridho atau Pak Warid. Saya sapa Pak Ridho sama Pak Warid saja, Pak. Ya.
2: Iya, bapak-bapak.
3: Aman saja.
0: Pak, apa yang melatar belakangi sehingga pihak kejaksaan mengangkat topik ini untuk kita diskusikan? Silakan, Pak Ridho.
3: Baik, Bapak. Sebelumnya, selamat pagi semua para pendengar. Terima kasih kepada penyiar ya. Telah bertanya, mendarakan pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita sebagai aparat penegak hukum melihat bahwa di wilayah Kabupaten Toja Una-Una ini kita terdapat banyak perkara tentang narkotika, Pak. Nah, jadi kan narkotika ini sebenarnya yang paling berbahaya itu dari dampaknya, Pak. Karena dalam pada persebaran narkotika itu sendiri, dia banyak terdapat dia itu bisa tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Jadi dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia pada suatu bangsa. Yeah. Dan kita spesifiknya pada saat ini di Kabupaten Toja Una-Una, Bapak. Nah, kemudian adapun persebaran dari narkotika ini, biasanya yang kami lakukan observasi di wilayah Kabupaten Toja Una-Una ini pada rentang usia di 15 sampai 30 tahun. Nah, makanya kita melakukan program ini, program Jaksa Menyapa, sebagai penguat kepada masyarakat untuk menjadikan alasan bahwa pentingnya kesadaran kita sebagai orang yang mengedukasi bahwa dampak narkotika ini sangat berbahaya dan signifikan sekali untuk kita.
0: Oke, baik, itu dari Pak Ridho tadi. Pak Warid, silakan ditambahkan ada hal yang
2: mungkin untuk sebagai tambahan ya. Kalau kita melihat yang sudah disampaikan Bapak Ridho tadi, memang untuk di Kabupaten Toja Una-Una ini yang mendominasi itu hampir 80% itu adalah perkara tindak pidana narkotika. Jadi tujuannya ada Jaksa Menyapa ini kita untuk memberitahu bahwa narkotika ini merusak generasi emas kita. Jadi memang perlunya ada kesadaran melalui dari masyarakat, pendekatan untuk keluarga. Mungkin ya sampai mana nanti kita bisa mensosialisasikan bahayanya narkotika tadi dengan tujuannya ya siapa lagi penerus bangsa ini kalau bukan generasi dari ya, dari generasi yang bawah dulu gitu kan. Mungkin itu aja Pak.
0: Iya, oke, baik. Pendengar, itu tadi penjelasan dari Pak Rido Satria Putra Sarjana Hukum. Beliau adalah jaksa fungsional pada bidang intelijen. Dan kemudian ada Pak Warid Pranowo Sarjana Hukum, jaksa fungsional pada bidang tindak pidana umum. Cukup menarik ya apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita ini terkait dengan dampak narkoba. Kemudian tadi dikatakan oleh Pak Waris bahwa siapa yang akan meneruskan pembangunan di negeri ini kalau bukan dari generasi saat ini. Nah, kalau ini sudah rusak ya seperti apa? Yeah. Apa wajah kita, wajah bangsa kita ke depan.
2: Betul.
0: Baik, saya ke Pak Rido. Pak Rido, ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena ada rentan penyebaran narkotika itu di kisaran 15 sampai 30 tahun. Dan ini tentu sangat sangat berbahaya ya bagi pertumbuhan generasi muda kita. Nah, Pak Rido, apa langkah yang lebih konkret yang kita harus butuhkan untuk bagaimana menekan apa namanya penyebaran dari apa namanya narkotika ini supaya tidak apa namanya tidak terus menerus ini apa menyebabkan kefatalan ya bagi regenerasi kita. Kira-kira langkah apa yang mungkin saat ini telah dirancang atau yang dipersiapkan oleh APH dari kejaksaan dalam hal mendukung supaya narkoba ini insya Allah bisa kita tekan sedikit demi sedikit, meskipun kita tahu bahwa untuk melakukan apa namanya pencegahan ini tentu tidak mudah, tetapi mungkin ada langkah-langkah yang mungkin lebih spesifik yang saat ini tengah direncanakan atau dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam menekan kasus narkoba ini.
3: Baik Pak Abbas, pertanyaannya sangat bagus ya Pak ya, karena kita langsung menuju ke poinnya, ya, poin utamanya ya. Baik. Jadi langkah dari kami para aparat penegak hukum terkait masalah narkotika ini ya Pak. Jadi yang pertama itu ada strategi 4B bagi generasi muda Pak. Nah, jadi kita seperti mensugesti diri kita sendiri, menciptakan kesadaran untuk dari diri kita sendiri yang utamanya. Jadi kita itu secara tegas mengatakan tidak, berani untuk mengatakan tidak kepada ajakan entah dari teman atau orang asing atau dan sebagainya dari lingkungan yang terdekat pertama kali. Itu yang penting kita berani mengatakan tegas dulu untuk mengatakan tidak pada narkotika.
0: Ini yang terpenting ya.
3: Iya. Nah, yang paling penting memang kesadaran dari diri sendiri.
0: Iya, itu yang sangat penting.
3: Ah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah bijak dalam memilih pergaulan. Ya. Ah, kemudian kita itu bisa memilih lingkungan pertemanan yang mana tujuannya untuk kegiatan yang saling mendukung untuk melakukan kegiatan yang positif. Ah, kemudian lebih mencari prestasi seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga ini sangat penting, Pak, karena kita memulai dari lingkungan keluarga. Ah, jadi di dalam keluarga ini kita menjalin komunikasi terbuka antara orang tua dan anak agar rumah menjadi tempat yang aman untuk berbagi cerita. Karena apapun yang terjadi, khususnya pada anak yang mana akan menjadi generasi emas di masa depan, itu yang paling membentengi untuk pergaulan, cara bermasyarakat. Nah, itu kan dimulai dari peran orang tua.
0: Iya.
3: Nah, kemudian yang keempat itu berani melapor, Pak.
0: Ya,
3: jadi jika kita mengetahui adanya peredaran narkoba, bisa segera dilaporkan ke pihak yang berwajib. Yang dalam hal ini aparat penegak hukumnya seperti kejaksaan, kepolisian. Atau BNN, Pak. Nah, kemudian terkait identitas pelaporan ini, itu dijamin kerahasiaannya.
0: Iya, artinya disamarkan ya.
3: Iya, pasti akan disamarkan.
0: Oke. Okay. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Rido. Nah, saya ke Pak Warid. Pak Warid, cukup menarik. Ada kurang lebih 80% kasus yang mendominasi di Kabupaten Tojonauna yang ditangani baik oleh kepolisian, BNN maupun kejaksaan, itu kurang lebih 80. Artinya kalau kita melihat angka ini bukan lagi sebuah angka yang
2: bukan yang kecil itu,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, bukan kecil ya.
2: Betul.
0: Tapi justru semakin kesana, semakin rasanya semakin apa ya? Semakin kesana, semakin jauh, justru semakin apa? Krusial dan semakin memprihatinkan. Nah, dengan apa namanya presentasi apa kasus yang ditangani oleh pihak kejaksaan ini, kira-kira ke depan selain yang disampaikan oleh Pak apa namanya
2: Pak Rido tadi
0: di edukasi ya, sifatnya edukasi.
3: Iya, sifatnya edukasi.
0: 4B adalah edukasi. Tetapi mungkin ada tidak? Ada tidak tindakan yang bersifat represif untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku agar misalkan saya sudah terjun ya, sudah kepalang basah ya. Kepalang basah masuk dalam kasus ini, setelah mungkin saya menjalani masa hukuman, tidak akan lagi apa namanya terjun ke dunia itu, atau katakanlah tindakan membuat para pelaku ini sampai jera.
2: Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita masuk dari sejarahnya dulu. Dulu tuh kita mengenal namanya candu. Itu zaman Orde Lama, zamannya Belanda dulu. Candu itu masuk guna untuk meningkatkan daya apa ya, biar orang tuh bekerja tuh nggak ngerasakan capek atau apa gitu kan. Nah, di tahun 2000-an ini mulailah narkotika itu berkembang, mulai dari yang kita mengenal sabu-sabu, ya mungkin yang obat-obatan kayak ekstasi. Nah, itu tuh berpengaruh besar di dalam perekonomian kita, karena itu merugikan ya baik diri kita maupun orang lain dan sekitarnya juga. Karena di sini itu banyak ya, mohon maaf kalau bisa dibilang kita karena ada efek kecanduan dalam obat-obatan ini seperti narkotika tadi, akibatnya tagih, menagih. Jadi dia berusaha untuk membeli gitu kan. Makanya ya selain narkotika tadi, menimbulkan kriminal yang baru. Kayak ada pencurian. Sekarang kalau kita lihat dari perkara itu, modal 50 orang udah bisa nyabu, Pak. Makanya ini memang
0: nyabu yang terkecil ya.
2: Yang terkecil. Modal 50 orang udah bisa nyabu di sini. Makanya cukup miris ternyata di sini tuh kayak ada ya. Saya mikirnya kok bisa di sini ada gitu kan. Ternyata memang ini memang lintasnya mereka juga. Nah, memang tidak semerta-merta Kabupaten Tojono Una ini beredarnya gitu tidak mudah juga memang. Tapi memang lintasnya di sini gitu kan. Nah, kalau untuk kayak pencegahan ataupun yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kita bilang untuk biar mereka nggak candu lagi atau apa, itu dari BNN itu biasanya ada rehab. Nah, rehab itu memang kalau kita lihat susah dan butuh waktu. Makanya mereka diberikan kegiatan yang positif, kegiatan yang membuat mereka tidak ingat lagi lah dengan hal itu. Memang butuh waktu dan bisa tidak kembali karena harus dijauhkan dari lingkungan seperti itu, Pak. Saya dari Riau, Pak. Jadi pernah punya tetangga yang memang dia tuh pengguna, penyalahguna. Dia tuh memang menggunakan itu tuh memang untuk keperluan pribadi. Nah, efeknya ya orang tua kesana kemari, butuh ini butuh itu. Jadi kan menyulitkan orang juga, menyulitkan diri pribadi, menyulitkan orang tua, lingkungan. Nah, kalau di rehab itu dia apa ya, mungkin kegiatan, banyak kegiatan positifnya. Jadi itulah yang membuat dia jauh dari penggunaan narkotika tadi.
0: Iya, tapi kalau untuk tindakan represif ini semacam apa bentuknya yang dilakukan, Pak?
2: Kalau itu tadi kita ya salah satunya Jaksa Menyapa ini, program dari kejaksaan, kita tuh mengedukasi bahwa narkotika tuh sebahaya itu. Nah, dan ini udah masuk core crime, kejahatan internasional. Jadi memang dari sekarang, dari kita yang generasi muda sekarang harus tahu efeknya. Kalau kita masuk ke dalam jurisprudensi ataupun aturan-aturan yang ada, itu diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tentang narkotika. Nah, di situ ada pasal 114, baik di mana kita menyimpan, membeli, menggunakan. Nah, dan ancamannya bisa ancaman pidana mati jika barang yang ada pada individu itu cukup banyak. Nah, kalau untuk KUHP itu di pasal 609. Nah, di situ mengatur tentang narkotika golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Nah, mungkin kalau yang kayak gitu mungkin akan disampaikan Pak Rido terkait golongan 1, 2 dan 3. Nah, kalau saya secara spesifik aja, Pak. Kita membahas tentang aturannya. Jadi kenapa sekarang itu ancaman pidana narkotika itu bisa sampai mati gitu kan, atau sampai seumur hidup gitu. Karena
0: ini juga bentuk tindakan represif juga
2: ya. Iya, karena ini udah tingkat apa ya? Udah jadi core crime, iya. Kejahatan internasional. Makanya hukum itu, sanksi dari narkotika itu sampai sedemikian rupa.
0: Iya, karena memang sudah sangat krusial ya, Pak ya.
2: Betul. Makanya kayak tadi ada disinggung tentang dari keluarga, karena inilah pintu pertamanya kita membentengi diri, mulai dari ya anak kita, Pak. Misalnya anak kita keluar, ya kita tanyain. Nah, nanti di ketika ditanyain itu kita tengok lingkungannya seperti apa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, Pak? Nah, kalau bukan dari orang tua, siapa lagi gitu kan? Kalau kayak kita dari penegak hukum APH-APH ini, ya kita hanya sebagai sosialisasi gitu kan.
0: Edukasi. Terkait dengan pencegahan yang lebih masif itu berada di lingkungan keluarga ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, kita juga tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rido ini, ada 4B ya. Yaitu yang pertama ada harus berani mengatakan
3: tidak.
0: Kalau kejaksaan melihat sendiri, Pak, dengan kalau kita kaitkan dengan apa namanya? Dengan tingkat ya, tingkat kasus sudah 80% kasus di tujuh nauna didominasi oleh narkotika. Artinya kalau kita melihat ini, Pak Rido ini katakan tidak, ini sepertinya minim ini ya. Artinya katakanlah dari kalangan masyarakat sendiri ini tidak ada yang mengatakan tidak, karena buktinya ini apa, tingkat kejahatannya atau tingkat kasusnya cukup meningkat. Nah, pihak kejaksaan sendiri selain melakukan jaksa menyapa, bagaimana dengan program-program edukasi lainnya? Karena ini kan tadi disampaikan bahwa sekitar lima, dari kisaran 15 sampai 30 tahun itu penyebarannya di kalangan remaja. Nah, jaksa sendiri ada tidak program-program yang sifatnya JMS ya, jaksa masuk sekolah?
3: Jaksa masuk sekolah
0: yang dilakukan saat ini.
3: Ah, baik, terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan seperti yang dikatakan dari teman saya tadi, bahwa kurang lebih persentasenya 80% pada perkara narkotika di Kabupaten Tojounauna, Pak. Nah, kemudian ada program kami yang lainnya, Pak. Itu dari khususnya spesifikasi dari kejaksaan. Kita ada program salah satu bentuk pencegahan juga terhadap anak-anak di kalangan remaja, Pak. Jadi nama programnya Jaksa Masuk Sekolah. Nah, kemudian adapun pada program Jaksa Masuk Sekolah ini, yang kami lakukan adalah sosialisasi, mengedukasi, dan target pada program tersebut adalah anak-anak sekolah, Bapak. Jadi kami tumbuhkan kembali, kami perkuat kembali akan kesadaran dari bahaya dari penggunaan dan dampak dari narkotika itu.
0: Iya. Nah, kemudian kalau kita karena 4B ini katakan tidak, bijak berteman, kemudian komunikasi antara orang tua, berani melapor, ini dua di antaranya yang berkaitan, bijak berteman dan juga komunikasi antara kedua orang tua. Nah, bagaimana?
3: Iya, betul,
0: selain karena berteman ini seperti pelajar, kita kan pasti di sekolah ya, bersinggungan di sekolah teman-temannya, terus kemudian di luar lagi. Bagaimana dengan komunikasi antara orang tua dan anak ya. Kalau kita melihat dengan tingkat dengan tingkat kasus yang banyak dan hampir banyak didominasi oleh anak sekolah juga ya, atau pelajar juga. Nah, apa saran yang mungkin harus diberikan oleh kejaksaan kepada publik ya, Kabupaten Tojuana Una, agar masyarakat kita dan juga anak-anak kita ini benar-benar terlindung ya dari tindakan kejahatan. Kira-kira langkah apa ya? Adakah tidak program-program selain JMS yang dilakukan oleh kejaksaan untuk mengedukasi atau mengajak masyarakat atau mendatangi masyarakat, katakanlah seperti sambang warga ya, untuk bisa melakukan komunikasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan atau menghadirkan masyarakat terkait dengan kasus ini ya untuk berdialog.
3: Oh, lebih menghadirkan ke masyarakat ya berarti ya. Nah, jadi saat ini saran dari kami, Pak. Saran yang paling penting dan bisa kita katakan sebagai pokok utamanya. Ya, utama. Nah, jadi kan di sistem warga ini, Pak, ada salah satu yang namanya Siskamling, Pak. Sistem keamanan lingkungan, Pak. Ya. Nah, jadi bisa kita aktifkan kembali atau yang sudah berjalan tapi ditingkatkan lagi. Jadi kayak pengaktifan kembali dengan sistem keamanan lingkungan atau pos ronda di masing-masing desa atau kecamatan yang ada di khususnya wilayah Kabupaten Tojuana Una ini, Pak. Kemudian di sini kan melihat geografis, di sini kan banyak yang jalan-jalan kecil, terus kurang lebih di lintasannya itu kanan kirinya hutan, perkebunan kelapa gitu kan, Pak. Nah, jadi dengan kita meningkatkan kembali sistem keamanan lingkungan ini dan ditambah dengan kolaborasi dengan Babinsa setempat atau dengan RT ya, perangkat RT, RW itu kan. Jadi hal ini bisa membantu kita untuk membentengi diri, Pak. Membentengi diri dari penyalahgunaan tentang narkotika ini, Pak. Karena kan apapun yang terjadi di lingkungan rumah kita berada itu, kita bisa melakukan pelaporan gitu, Pak. Iya. Yang terdekat kan sama RT yang ada di lingkungan tersebut.
0: Atau RW, ya.
3: Iya, atau RW juga.
0: Okay. Pak Wahid, ini tadi kasus ini kita lebih fokus pada kasus 80% ini cukup tinggi ya, dan kita prihatin juga dengan kondisi. Saya sendiri sebagai orang lokal ya, orang-orang sini ya, cukup prihatin. Nah, Pak, ada tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ini masih dalam tahap edukasi karena kita perlu mengedukasi, karena
3: Betul,
0: untuk mengobatinya rasanya sudah agak sulit, tetapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan upaya dalam rangka untuk
3: pencegahan. Betul.
0: Nah, kejaksaan sendiri ada tidak melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke desa-desa bersama dengan pemerintah desa untuk menghimbau masyarakat, artinya kita semacam rapat kecil lah untuk mengundang masyarakat, atau ada tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan seperti itu? Apalagi kita ini kan seperti tadi dikatakan bahwa geografis kita Tojuana Una cukup sulit ya, misalkan ke dataran Lubongka, ke kepulauan. Nah, apa langkah yang dilakukan untuk mengakomodir desa-desa atau wilayah-wilayah yang jauh dari pelayanan kejaksaan negeri Kabupaten Tojuana Una terkait dengan penyuluhan edukasi narkoba ini ke masyarakat? Ada tidak langkah-langkah yang harus dilakukan, Pak?
2: Sebenarnya, Pak, selain program dari kejaksaan itu yang disampaikan teman saya tadi, kayak jaksa masuk sekolah gitu kan. Sebenarnya kami itu ada juga yang jaga jaksa masuk desa. Jaga desa. Jadi setiap ada penyuluhan ataupun pematerian yang dilakukan oleh para jaksa di bagian intel, itu memang ada menyusupi materi tentang narkotika, Pak. Karena Yaitu tadi, gak terlambat juga kalau kita mulai dari bawah gitu. Tapi gak terlambat juga kalau kita bilang dari masyarakat setempat. Nah, kita tuh menekankan sebenarnya gak usah takut kalau ada yang kita tahu nih, tetangga kita kah, ataupun kita melihat yang tanda kutip gerak-geriknya, wah ini kayaknya pengguna kah, atau ada transaksi ini kan,
3: yang agak mencurigakan.
2: Ya, mencurigakan, segera lapor gitu. Jangan takut. Kalau di kita itu udah ada yang mengaturnya, hukum itu tegas. Jadi di pasal 131 itu bagi siapa yang mengetahui segera dilapor. Jangan sampai kita tahu tapi nggak kita lapor. Nah nggak kadang ya kita lihat namanya transaksi ini kan pasti diam-diam. Nah kalau bukan yang kita mawas di sekitar kita. Ada gerak-geri yang mencurigakan, segera aja lapor pada penegak hukum setempat gitu. Jadi kita tuh udah masuk sampai sana juga sebenarnya, Pak. Nah, walaupun ada materi lain, kita tuh menyusupi kok tentang bahayanya narkotika itu.
0: Iya, karena gitu. Ini sangat penting ya.
2: Betul,
0: iya.
2: Pak.
0: Iya, jadi saya kembali ke Pak Ridho lagi. Pak Ridho, dari keempat tindakan strategi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, katakan tidak pada narkoba, bijak berteman, komunikasi antara kedua orang, antara orang tua dan juga berani melapor, mana yang diantara, kalau pandangan secara hukum ya mana yang lebih, yang dianggap lemah di sini ya, sehingga angka ini masih terus masih katakanlah masih banyak, apa karena warga takut melapor, ataukah karena korban tidak bijak berteman, ataukah karena komunikasi antara orang tua dan anak-anak ini yang tergolong masih lemah seperti itu.
3: Baik, terima kasih, Pak. Kalau dari pandangan saya sendiri, Pak. Ya. Jadi di antara empat strategi ini yang masih bisa kita katakan lemah ini pada bagian strategi berani melapor tadi. Ya. Karena kadang-kadang seperti ini, Pak. Pandangan dari orang, Pak. Karena kan kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu itu kayak wah, masa yang melakukan ini orang lain nih kan, bukan diri saya sendiri nih kan.
0: Masa bodoh,
3: sikap cueknya kan, acuh tak acuh, karena di sini kan seperti ke kesadaran lah, Pak, ya. Kesadaran kita harus kita bangun kembali. Nah, jadi kadang-kadang orang merasa, wah kalau ini ada kejadian nih, tapi saya laporkan, nanti bisa-bisa saya juga yang terseret ke masalah ini kan. Nah, padahal dengan dengan mereka berani melapor itu, kita bisa lebih ke mencegah daripada mengantisipasi. Nah, jadi begitu kita saran saya kepada strategi ini yang untuk yang berani melapor, ada baiknya kita lebih aware terhadap individu lain seperti itu.
0: Jadi ini sikap kepedulian itu sangat penting.
3: Sikap kepedulian sangat penting.
0: Iya, karena meskipun bukan orang dari lingkungan kita yang melaksanakan, tetapi ini kan menyangkut masa depan bangsa ya.
3: Benar sekali.
0: Dan generasi kita. Nah, selanjutnya Pak, karena tingkat lagi-lagi tingkat kasusnya sangat tinggi, kira-kira apa yang perlu disampaikan ke publik, karena soal narkoba ini tentu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum ya, karena kalau berbicara soal hanya aparat penegak hukum saja ya tentu semuanya tidak akan maksimal. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke publik tujuh undang-undang, Pak, terkait dengan tema kita hari ini ya, disilakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk bagi pendengar RRI setempat, apalagi yang terkhusus untuk di Kabupaten Tojonauna, kami menghimbau bahwa narkotika itu ialah perusak bangsa dan hukumnya sangat tegas. Pidananya sangat berat dan bisa diancam paling tinggi bisa hukuman mati. Hmm. Dan untuk saran tindaknya kepada yang terdekat itu adalah keluarga yang ada di rumah, baik orang tua ataupun lingkungan sekitar, mulailah berbenah diri, jangan takut kepada hal yang berbau seperti narkotika. Bukan kita jauhi, tapi justru kita mawas terhadap hal tersebut. Dengan adanya hal itu segera dilaporkan. Nah, karena narkotika ini mahal, Pak.
0: Mahal ya.
2: Ya kan? Jadi kalau orang udah sekali candu, pasti dia akan mencari untuk membeli itu dengan cara apapun,
3: berbagai macam cara.
2: Nah, jadi akibatnya apa? Akan meningkatkan kriminalitas yang terbaru.
0: Iya.
2: Nah, bukan berarti kita nggak melapor itu, ah udahlah, nggak pedulilah gitu kan? Kan dia yang rugi, iya, kan iya. Dosa-dosa dia gitu kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu menurut saya pemahaman yang salah.
0: Iya.
2: Nah, dari ya kami udah juga dengan adanya RRI ini juga. Kami berterima kasih juga bagi pendengar siaran. Itu pemahaman yang salah. Kalau ada yang kita lihat, wah ini pengguna nih, wah ini ada transaksi, segera lapor. Karena itu langkah strategi juga untuk untuk memutus tali narkotika tadi. Nah,
0: ini masih kurang, Pak ya. Kurang
2: terjadi. Ya itu pun, Pak. Ya itulah langkah kita. Cuman kan. Ini masih tinggi gitu.
0: Iya, masih tinggi.
2: Nah, makanya itu kita perlu sadari narkotika itu bukan main-main gitu. Dari yang hal kecil sampai sekarang udah kalau Bapak pernah dengar kayak vape. Vape itu udah ada ganja ya? Ada ada ganjanya gitu ya? Ya
3: kayak zat penenang gitu ya.
2: Nah,
0: dan itu mengandung juga ya?
2: Mengandung, Pak.
3: Mengandung.
2: Jadi ya itu tadi, sekarang tuh udah modern narkoba. Di zaman sekarang orang udah pada nge-vape gitu kan. Kalau dulu kita mengenal rokok gitu kan, rokok di linting rupanya ada ganja.
3: Yeah.
2: Nah sekarang orang nge-vape kita kira yang kayak cuman cairan atau liquid biasa. Nah liquid itu sekarang udah mengandung zat adiktif gitu. Nah itu yang membuat mereka candu. Nah inilah adalah pola-pola. Narkotika itu udah modern.
0: Ya.
2: Nah, kalau bukan kita, itulah tadi Pak ya. Kalau kita nggak tahu, anak kita ada yang nge-vape ternyata ada ganjanya gitu ya. Kan. Nah,
0: padahal kita nggak tahu ya.
2: Padahal nggak tahu. Kalau dijual belikan kan orang biasa aja liquid itu. Nah, tapi kalau kita tidak mengetahui anak kita belinya di mana, ya kan? Dapat dari siapa? Efeknya seperti apa? Ini akan berdampak kepada keluarga tersebut gitu, dan pada akhirnya merugikan orang lain.
0: Iya. Ya. Dan memang di sini butuh deteksi dini dari keluarga juga, ini yang sangat penting ya.
2: Betul betul.
0: Iya. Nah Pak, kira-kira ke depan, ya ke depan karena ini kan narkoba tentu tidak hanya kalau berbicara masalah unsur penegak hukum juga terbatas. Meskipun kepolisian itu jumlah personilnya cukup banyak,
2: ya. Betul.
0: Narkoba cukup banyak, ya. Kejaksaan juga banyak, tetapi tentu tidak akan maksimal. Nah,
2: betul.
0: Kira-kira langkah atau saran kepada masyarakat dengan ke depan ini supaya kita mengurangi angka yang di 80% itu, ini bagi saya ya sebagai orang sini ya merasa cukup ini angka yang tidak mengenakan ya bagi saya ya. Nah tapi langkah apa yang harus dilakukan Pak oleh pihak kejaksaan dan masyarakat nanti ke depan Pak, ada tidak penguatan kebersamaan untuk memberantas hal ini Pak? Katakanlah untuk menghimbau publik ya, karena kita ini kalau untuk wilayah kota ini cukup bisa dijangkau, tetapi keluar seperti di kepulauan, bagaimana cara atau untuk mengoptimalkan pencegahan ini Pak, ada tidak kerjasama yang dibangun ke pihak kepulauan, taruhlah kepada pemerintah kecamatan ketika kejaksaan turun melakukan sosialisasi ya.
2: Yeah.
0: Di Kepulauan Togian lah katakanlah seperti itu.
2: Oke, mungkin itu tadi Pak yang udah disampaikan tadi, kayak kita udah jaga desa, JMS, dan kita sebenarnya juga kalau soal narkotika ini bukan hanya kami dan bukan hanya kepolisian dan bukan hanya BNN. Nah, semua itu kita turut bergandengan tangan juga untuk memberantas narkotika ini, karena ya itu tadi kita mikirkan masa depan anak-anak kita nanti gimana gitu kan. Masa depan generasi yang kita gadang-gadangkan itu kan generasi emas 2045 gitu kan, dan sesuai astacita Pak Presiden, Presiden juga. Nah, itu kalau enggak dari kita-kita ini, Pak, siapa lagi gitu kan, Pak. Nah, makanya ya kita udah mengedukasi mulai dari bahayanya, efeknya, dampaknya, terus hukumannya, sanksinya itu tadi. Bukan berarti ya, mungkin kita melihat kalau orang udah di penjara itu udah sanksi sosial juga gitu kan. Nah, saya rasa mulailah kita ya untuk menyadarkan mulai dari sekitar kita, teman-teman kita, lingkungan kita, itu tuh bahaya gitu kan.
3: Lebih peka lah.
2: Nah, betul.
0: Itu yang terpenting. Oke. Baik. Pak, kita mohon maaf ini karena kita tadi ada keterlambatan dan waktu kita mungkin kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelumnya Pak Ridho mungkin ada closing statement. Saya berikan kepada Pak Ridho untuk memberikan closing statement kita di penghujung acara kita pada Jaksa Menyapa. Silakan Pak Ridho.
3: Baik, terima kasih Bapak. Kepada sahabat-sahabat pendengar dan seluruh generasi muda bangsa, masa depan Indonesia emas ini berada di pundak teman-teman sekalian. Jangan biarkan cita-cita, impian, dan masa depan manis yang telah Anda rintis menjadi hancur seketika hanya karena kenikmatan semata, hanya karena kenikmatan semu dari penggunaan narkotika. Ingat selalu slogan dan tanamkan kesadaran kepada diri kita semua, yaitu kenali hukum, jauhkan hukuman. Mari kita bersama-sama saling menjaga, saling meningkatkan kesadaran akan bahayanya dampak dari penggunaan narkotika. Kemudian kami dari tim Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Toja Una-Una mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada para pendengar, kemudian kepada penyiar selaku Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa di program Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ke Pak Wahid. Ya, Pak
3: Warid.
0: Pak Warid ya. Mungkin ada sedikit closing statement disampaikan ke publik kita di Tojo Una-Una. Silakan Pak Warid.
2: Mungkin singkat aja Pak ya. Say no to drug. Nah, ya, itu
0: ini
2: dia.
0: Ini yang penting. Katakan tidak ya.
2: Katakan tidak.
0: Ini yang masih kurang di tengah publik.
2: Betul.
0: Oke, baik. Pendengar, demikian tadi program kami dalam Jaksa Menyapa. Kita sudah menghadirkan kedua narasumber kita, yaitu Pak Ridho Satria Putra Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional pada bidang intelijen, dan juga ada Pak Warid Pranowo, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional pada Tindak Pidana Umum. Nah, ini yang terpenting adalah katakan tidak pada narkoba. Ini yang harus kita ingat. Baik, saya Ibnu Abbas dan kedua narasumber kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bagaimana caranya untuk membangun keluarga? Apa hubungannya dengan pesan hari ini? Kami mengajak Anda untuk mengikuti apa yang menjadi pembicaraan kami, obrolan kami. Bukan obrol-obrol saja katanya, bukan omen-omen doang, tapi ini sesuatu yang penting untuk bagaimana kita menuju kepada membangun keluarga, membangun diri sendiri. Saat ini saya bersama dengan Pak Sukamdi. Seperti biasa, beliau adalah narasumber dan pengamat masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sosial. Sebagai seorang dosen yang tentunya punya banyak sekali pengalaman, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Salam jumpa Pak Kamdi.
2: Salam jumpa, dan bagi semua pendengar Bapak Ibu yang selalu menunggu-nunggu program siaran ini, tetap semangat dan sehat selalu.
1: Ya, programnya ditunggu. Bukan Pak Kamdi yang ditunggu. Atau dua-duanya yang ditunggu. Ya, kita akan berbicara Pak, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol yang berisi nih Pak. Untuk sebagai pesan kepada pendengar kami. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818790582 dan 0813157111. Kita bicara tentang konsep diri. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, beberapa waktu lalu kita berbicara tentang identitas diri. Menurut saya identitas diri itu apakah terbentuk dari konsep diri? Tapi mungkin ini perlu dijelaskan oleh Bapak. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep diri dan bagaimana terbentuknya?
2: Ya, jadi kalau identitas itu tentu apa yang sudah menjadi ciri, sifat yang permanen dalam diri seseorang.
1: Ya.
2: Kalau konsep diri itu biasanya istilah lain itu gambar diri seseorang, ya.
1: Gambar
2: adalah cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Ya, perhatikan itu ya. Cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri termasuk tentang keyakinan, sikap, perasaan tentang siapa dirinya. Jadi konsep diri terbentuk melalui pengalaman diri dalam berinteraksi sosial serta pengaruh lingkungan dan budaya setempat.
1: Berarti Pak, betapa kuatnya pengaruh lingkungan untuk mempengaruhi diri kita secara identitas maupun konsep. Nah, lalu menurut Bapak, faktor-faktor apa? Tadi dikatakan salah satu adalah lingkungan sosial.
2: Iya.
1: Faktor lainnya untuk membentuk konsep diri ini, apakah itu melalui turunan dari orang tua sebagai contoh atau gambar, atau ada formulasi yang baru yang terbentuk untuk ke depan membentuk konsep diri saya?
2: Iya, memang menarik ya. Kita hidup ini kan bukan sekedar individu dan tinggal di hutan seorang diri. Ya.
1: Iya. Oh, tapi di hutan juga binatang bergerombol.
2: Nah, itu
1: Pak.
2: Dia. Tapi kita juga makhluk sosial yang terbangun karena kita ada dalam suatu masyarakat atau sebuah lingkungan.
1: Iya.
2: Nah, makanya konsep diri kita, siapa diri kita ini dalam bentuk gambar diri kita ini, tentang diri kita ini yang kita nilai tentang diri kita sendiri ini, faktor-faktor utama yang paling membentuk konsep atau gambar diri kita itu adalah yang pertama di interaksi sosial.
1: Interaksi sosial.
2: Pengalaman dengan orang lain seperti keluarga, teman, guru dan seterusnya itu bisa membentuk faktor kita. Ya, labelisasi dalam interaksi sosial ya. Itu biasa kan kalau contohnya kalau kita ada dalam suatu interaksi sosial itu kalau kita itu punya pola yang berbeda biasanya itu jadi buli-bulian itu ya. Jadi orang kalau itu jadi maskot. Wah, kalau enggak ada dia itu enggak seru karena dia itu begini dan selalu jadikan korban korban Gojek itu ya, selalu dia yang dijadikan maskotnya. Guyon itu loh, oke itu ya. Ada juga sebagai pengalaman pribadi, ya. Bisa akan diambil itu karena pengalaman pribadi dia dalam tumbuh kembangnya dalam suatu masyarakat di mana dia tinggal, ya. Yang ketiga juga bisa karena ada penilaian diri sendiri, ya. Bagaimana dia bisa mengapresiasi siapa dirinya, begitu. Tidak selalu dalam situasi yang berbeda kita itu selalu bisa cocok dan menerima. Ya. Jadi kita bisa menilai, wah saya ini paling tidak suka kalau udah ketemu sama mereka ini yang diobrolkan cuma politik melulu.
1: Iya.

0: rating gitu ya.
1: Pak, menarik tadi Bapak bilang terintimidasi.
0: Iya.
1: Oleh
0: orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Itu mengintimidasi juga, Pak?
0: Iya, jadi contohnya saya punya apa namanya? Klien. Mm-hmm. Jadi dia sebenarnya tidak setuju dengan orang tuanya karena orang tuanya itu memaksa dia harus jadi dokter.
1: Harus
0: pokoknya sudah disiapkan itu mungkin hampir persiapan itu 500-600 juta pokoknya. Oh. Kamu dokter untuk membanggakan orang tua sebab kamu satu-satunya anak laki-laki. Kalau kamu mau cuma jadi apa nih sarjana ekonomi atau apa itu nganggur jadi supir Grab harus dokter dan sebagainya.
1: Waduh.
0: Akhirnya anak ini terintimidasi. Uhum. Ketika dia masuk di kedokteran, dia punya masalah akademis yang seharusnya 4-5 tahun selesai, ini bisa hampir 7 tahun, hampir DO. Gitu ya. Nah, akhirnya dalam pola hidupnya, dia orang tuanya, nanti kalau kamu sudah masuk di kedokteran, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang status ekonominya itu tinggi supaya kamu dihargai, dihormati.
1: Waduh.
0: Nah, itu mengintimidasi dia. Akhirnya dia di kampus itu bergaul dengan orang-orang yang punya fasilitas lebih. Wah, harus pakai mobil, motornya harus besar dan sebagainya. Nah, di komunitas itu kalau dia keluar di lingkungan yang berbeda, akhirnya dia merasa kecil, merasa tidak mampu, atau dia jatuh dalam keangkuhan dan kesombongan. Dan itu sekarang menjadi korban. Ia sulit sekali bergaul dengan orang-orang yang di bawah dia. Harus yang tinggi-tinggi. Nah, akhirnya dia sendiri dikecilkan. Karena dianggap sudah tidak bisa mengejar teman-temannya yang terlalu seragam. Misalkan kalau mobil ya, mobil yang Fortuner. Yeah. HP-nya harus iPhone semua, harus seri seperti ini. Nah, ini kan enggak bisa ketik, enggak bisa. Tapi karena terintimidasi, dia akhirnya mengejar orang tuanya, akhirnya menjadi problem, akhirnya menjadi masalah dengan orang tuanya. Jadi, orang tua harusnya dalam pola pendekatan, pembimbingan, pendampingan kepada anak itu memberi pola gambar diri yang benar. Gitu ya. Jadi, pola gambar diri yang benar itu jangan sampai mengintimidasi, memanipulasi, dan memprovokasi anak.
1: Waduh, ya
0: penting. Di luar batas potensi dan kemampuan baik anak maupun support orang tuanya.
1: Ya, pendengar, berbagai faktor akan mempengaruhi siapa Anda saat ini. Dan kemudian ketika Anda sudah berkeluarga, itu juga akan mempengaruhi anak dengan cara Anda membentuk karakternya melalui pola asuh ya, Pak?
0: Iya.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan atau Anda mempunyai masalah-masalah keluarga bagi diri sendiri, mungkin juga di lingkungan sosial tempat Anda berada, bagaimana pengaruh tekanan saat ini dalam berbagai bidang, Anda dapat menghubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, dan kami tahu bahwa dengan Anda diberikan masukan yang baik, tentu akan mempengaruhi cara berpikir jika memang Anda mau. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama dengan Pak Sukamdi yang adalah pengamat masalah-masalah keluarga, demikian juga sosial. Bagaimana beliau memberikan masukan yang baik bagi Anda sebagai orang tua di zaman ini tentang pola asuh dan banyak hal. Pak, bagaimana seseorang dapat membangun konsep dirinya jika ia tidak memahami dengan baik siapa dirinya? Salah satu faktor yaitu tadi apa, intimidasi keluarga itu. Nah, bagaimana dia bisa memahami dirinya?
3: Ya, memang sekalipun seorang itu tidak bisa memahami dengan baik akan dirinya, tapi secara umum pada dasarnya seseorang itu terhadap dirinya ingin menjadi orang baik, ya. Nah, untuk bisa itu maka kita perlu membangun konsep diri yang baik. Itu membutuhkan yang pertama kesadaran diri. Kemudian yang kedua perlu latihan mengenal dirinya, keterbatasannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, keistimewaannya, dan juga pentingnya dukungan yang tepat. Orang tua tidak boleh mengintimidasi anaknya untuk menjadi seperti orang tuanya, tapi biarlah kita mempersiapkan anak, apakah sebagai mentoring atau sebagai coaching, sebagai pendamping atau sebagai pelatih, terhadap apa yang menjadi potensi yang bisa diunggulkan daripada anak itu sendiri. Contohnya anak saya dulu, saya hanya bilang, "Nak, apa yang paling kamu sukai dari seluruh olahraga itu?" Kalau papa dulu memang papa hobinya ya bulu tangkis gitu. Nah, ketika anak saya bilang, "Pak, saya juga mau jadi pemain bulu tangkis." Nah, kalau hanya pengen dan yang penting bisa, bagaimana kalau itu ditingkatkan sampai kamu bisa punya prestasi dan papa akan dukung apa yang kamu butuhkan, yang penting kamu suka dengan itu. Nah, ternyata suka sekali. Itu dari latihan pertama usia 8 tahun, itu ukuran sepatu 37. Kelas 3 SMA itu ukurannya sudah 45.
2: Waduh.
3: Jadi saya dukung habis-habisan, itu yang disebut tepat. Jadi ketika dia sekolah pulang jam 2, seluruh persiapan dari sepatu, kaos, semua minum, raket, semua saya persiapkan. Ketika dia pulang, dia terus mandi, dia makan, jam 3 berangkat. Nanti jam 7, jam 8 baru sampai di rumah. Suatu waktu saya ditegur oleh tetangga gitu, "Pak, kasihan itu anakmu, masa gak punya waktu untuk bermain, gak punya waktu untuk apa gitu." Saya bilang, "Anak Joy itu, anak saya itu bermainnya ya di lapangan bulu tangkis." Jadi dia olahraga itu sekaligus rekreasi, sekaligus bermain, sekaligus dia ingin berprestasi. Okay. Itu yang disebut dukungan yang tepat.
2: Okay, berarti Bapak sebagai orang tua pada waktu itu sudah mempunyai satu konsep tentang anak ini mau dijadiin apa?
3: Gitu, jadi kan? kita memberi sebuah pertanyaan kepada anak, lalu gitu. Kita dukung. olahraga apa yang paling kamu senangi? Nah, saya menceritakan pengalaman sebagai orang tua dulu. Papa dulu satu-satunya papa senang itu hanya bulu tangkis atau voli. Hanya saya harus berprestasi, nggak sekedar bisa main, harus berprestasi. Ternyata yang bisa memberprestasi papa itu bulu tangkis, voli enggak, karena tenaga papa itu dianggap pelatih itu tidak power gitu ya, nggak full gitu. Nah, sekarang kamu apa? Ayo, papa dukung. Gitu. Oh, iya. Nah, ternyata pilihannya sama. Atau mungkin karena keturunan ya.
2: Keturunan atau saingan apa-apanya.
3: Keturunan hobi gitu ya, keturunan hobi. Nah, ternyata dia berprestasi dan prestasinya itu, piagamnya itu akhirnya menolong dia dalam hal di marketing pekerjaan.
2: Nah, Mak, tadi menarik Bapak katakan bahwa setiap orang itu harus mempunyai keinginan untuk menjadi baik.
3: Iya.
2: Gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang sifatnya kerjaannya tuh membuli aja? Jadi apa yang dikerjakan seseorang baik untuk kepentingan keluarga dan kepentingan lingkungan, bahkan lebih besar untuk kepentingan bangsa, itu dibuli aja, dicari-cari masalah. Menurut saya, apakah orang-orang ini sudah dilahirkan dengan otak kejahatan? Jadi konsep tentang dirinya, saya ini harus populer dengan cara saya seperti itu kan konsep jahat menurut saya. Yang kedua, apakah setiap orang yang dalam tanda petik itu tadi bulian untuk mempengaruhi orang lain berpikir tentang orang lain yang baik ini, tetapi ada orang juga yang sudah berusaha menjadi baik, tetapi dalam pola berpikirnya dia berpikir hal yang baik menurut dia, tapi melalui cara yang tidak baik. Contoh, kalau kita ikuti banyak berita gitu ya, ini para koruptor itu kok ya, di dalam berita acara ada beberapa orang itu kasih sumbangan kesana kesini, bangun ini bangun itu. Lalu dia merasa dia tuh dermawan, Pak. Nah, apakah orang-orang seperti ini asal muasalnya orang baik, ataukah memang begitu mengenal dirinya lalu langsung saya mau jadi seperti ini? Ah, kalau dia mungkin di awal tidak ada yang support, dan saya amati orang-orang ini biasanya, tidak semua ya Pak ya, orang-orang ini dulunya kok ya hidupnya tuh kayak di bawah standar gitu loh Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya ini terlalu banyak bertanya ya.
3: Ya, biasanya pertanyaan itu adalah sebagai satu bentuk betapa dalam lingkungan masyarakat dewasa ini ada banyak orang yang tertutup dan tidak tahu bagaimana bertanya, kepada siapa dia harus bertanya. Makanya Bapak Ibu, lewat program inilah Bapak Ibu akan menemukan satu solusi jawaban murah, meriah, gratis. Ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dilihat di nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Nah, begini, pada prinsipnya tidak ada orang dilahirkan untuk menjadi penjahat jadi jahat. Ya, nggak ada itu.
2: Walaupun dia dilahirkan dari penjahat.
3: Dari penjahat. Contohnya, maaf ya, walaupun suami istri itu buta, tapi belum tentu anaknya dilahirkan buta.
2: Persis.
3: Dan saya punya klien itu begitu, suami istri. Makanya saya bisa ngomong karena ini fakta. Anaknya tumbuh kembang, sekarang justru anaknya itu menjadi tongkat jalan daripada papa atau mamahnya. Karena dia baik gitu ya. Sejahat-jahatnya orang, perampok sekalian, pembunuh sekalian, atau yang kita kenal dulu di sejarah premanisme di Indonesia yang sampai dibuang ke mana itu, Nusa Kalin sebagainya, selalu bermimpi begini, aku tidak mau anakku seperti papahnya. Tapi ada anak yang dilahirkan dalam keadaan sebenarnya tidak ingin jahat, tapi dibentuk, diindoktrinasi menjadi
2: penjahat
3: lebih ngeri daripada orang tuanya. Nah, jadi munculnya satu perbedaan sikap antara orang tuanya yang jahat tidak ingin anak menjadi jahat, atau orang tuanya meneruskan warisan kejahatannya, satu biasanya dipengaruhi oleh perasaan dendam.
2: Perasaan dendam.
3: Dari konsep diri yang keliru itu tadi, yang biasa disebut kepercayaan yang salah.
2: Mm-hmm.
3: Bahwa nanti kalau kamu jadi seperti ini, nanti disambut di atas itu dengan berbagai pesta dan disediakan sekian banyak wanita dan sebagainya. Sifat indoktrinasi seperti itu. Yang kedua biasanya sifat iri hati. Ya, kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa dia itu jahat? Kok aman saya yang tidak jahat?
2: Kok tidak aman?
3: Ya. Yang salah tidak dipenjara, yang benar malah masuk penjara. Jadi korban. Ya. Nah, sifat iri hati itu bisa membentuk seseorang kalau ia tidak sanggup melakukan, dia mencoba untuk bisa mewariskan itu kepada keturunannya untuk yang disebut balas dendam itu tadi. Nah, yang ketiga ini yang paling ngeri adalah pencitraan di atas kemunafikan hidup. Contohnya,
2: coba diulang, Pak.
3: Ya, jadi kemunafikan
2: pencitraan
3: di atas kemunafikan hidup. Contoh.
2: Jadi pura-pura baik.
3: Ya, contoh padahal, seperti yang ditanyakan tadi, hasil korupsinya itu 1 miliar. Dia sumbang ke Pantai Asuhan, ke rumah ibadah 100 juta. Maka yang disumbang akan mengatakan apa? Itu dermawan. Luar biasa sosialnya. Padahal besoknya dia ditangkap KPK. Ketahuan apa?
2: Mencuri.
3: Korupsi. Dan itu ternyata telah menjadi sistem yang maaf kata dewasa ini kalau kita lihat di siaran media dan sebagainya. Ya. Bayangin korupsi 360 triliun. Ya. Kemudian hanya suruh mengganti katakanlah hanya sekian ratus
2: juta
3: atau miliar, ringan. Karena apa? Masih aman semua. Nah, sumpah enggak sampai satu, didenda 1 triliun saja juga enggak ada masalah.
2: Betul.
3: Nah, jadi konsep yang disebut ini tadi, pencitraan di atas kemunafikan hidup itu tetap akan menjadi satu sistem bagi orang-orang yang berdasi jahat itu tadi, akan terus menjadi satu polanya. Nah, kita percaya bahwa dengan keberadaan tentang adanya nanti kalau disahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya, ya kita berharap itu sudah betul menjadi shock terapi, menjadi kesadaran dan menjadi keputusan undang-undang yang betul-betul akan membebaskan bangsa ini dari praktek-praktek kejahatan ini.
2: Kalau saya kok ya nggak yakin, Pak ya.
3: Oh gitu ya.
2: Ya, kita tidak sedang membahas politik, ya. Tapi kita melihat sebuah realita yang ada. Artinya, kadang-kadang kita suka dengar gini, undang-undang dibuat untuk dilanggar, supaya ketika dilanggar ada hukuman. Pada saat ada hukuman, kita bisa negosiasi.
3: Ya.
2: Gitu. Jadi dunia ini apakah panggung sandiwara, Pak?
3: Wah, ini agak susah dijawab. Tapi ya, memang antara data dan fakta, kita sebagai suatu bangsa atau suatu rakyat, kita hanya bisa ya berharap pentingnya sifat ketegasan dari para pemimpin-pemimpin kita, keseriusan kita dalam menjalankan satu kekuasaan, kebijaksanaan dalam setiap mengambil sebuah ketegasan dan sebagainya. Jangan sampai ada kompromi, jangan sampai ada kerjasama, istilahnya orang bilang itu kejahatan berjemaah gitu ya. Nah, itu harus betul-betul ya, karena memang sebagian besar tentu kalau di survei tentu rakyat kita ingin bahwa pemerintahan kita itu bersih dari kejahatan-kejahatan seperti itu.
2: Iya. Dan apakah Bapak setuju bahwa untuk mengubah ini dimulai dari komunitas yang kecil? Lek bapaknya jangan mencuri supaya ngajar anak, kok tukang pencuri malah menasihatin generasi jangan mencuri. Bagaimana, Pak?
3: Ya. Jadi memang penting orang tua harus menyadari apa sih yang mau kita wariskan terhadap anak kita? Apakah keuangan, harta benda rumah, atau alat transportasi, atau karakter? Yeah. Ya, makanya kalau dalam dulu pemerintahan sebelumnya itu kan bagaimana membentuk budi pekerti.
2: Yeah.
3: Ya. Nah, kalau sejajaknya orang, saya percaya kok sejajaknya orang, dia tidak akan mewariskan sesuatu yang jahat seperti dirinya sendiri. Pasti anaknya pengen jauh yang lebih baik, kan banyak contoh ya.
2: Yeah.
3: Contohnya banyak banyak contoh pada aspek yang di luar kejahatan. Papa mamanya pemulung. Kan tidak, kan pasti orang tuanya tidak melatih anaknya punya keterampilan
2: mulung
3: yang baik seperti apa. Ya, sampai ada kesaksian kemarin di YouTube itu, sampai si pemulung itu bisa menguliahkan hasil dari pemulungannya itu S2 dan cum laude. Dan akhirnya ketika orang tuanya itu hadir dipanggil, karena cum laude itu kan dia punya prestasi terbaik, ketika dia membuat sambutan itu bapaknya dipanggil, semua dari dosen, dari rektor, dari visuda dan sebagainya itu bisa menangis massal melihat begitu luar biasanya. Jadi tetap nilai dari kehidupan seseorang itu pasti ingin mewariskan yang terbaik. Ya. Tetapi juga ada yang orang tuanya yang baik, tapi ternyata pola gaya hidupnya salah, akhirnya melahirkan anak-anak yang salah. Jadi begini, simpulnya ya.
2: Ya.
3: Kalau keluarga itu punya disiplin yang tinggi,
2: ya,
3: tapi kasih sayangnya rendah, itu hanya menghasilkan anak-anak pemberontak. Ya, nah itu perhatikan tuh, saya ulang ya supaya Bapak Ibu pendengar program ini betul-betul bisa memahami kita sebagai orang tua ingin memproduksi, mempersiapkan anak seperti apa. Kalau disiplinnya terlalu tinggi, ya, ketegasannya terlalu tinggi, tapi kalau kasih sayangnya rendah, itu hanya menghasilkan anak-anak pemberontak. Karena terjajah identitasnya, konsep dirinya itu terjajah. Kalau kasih sayangnya terlalu tinggi, tapi disiplin ketegasannya terlalu rendah, ini menghasilkan anak-anak yang manja. Manja itu bukan mandi jarang, tapi anak-anak yang betul-betul tidak bisa mendengar kata tidak.
2: Anak-anak letoy.
3: Ya, jadi harus ya. Ya. Lalu kalau ada yang kasih sayangnya rendah, disiplinnya rendah, ini akan menjadi anak-anak yang gampangan. Anak ini cirinya selalu membandingkan antara orang tuanya dengan temannya. Orang tuanya bilang, ayo mandi. Teman saya bilang mandi 3 hari sekali juga enggak apa-apa kok. Nah, kenapa?
2: Ya.
3: Orang tuanya, ya terserah kamu mandi silakan, tidak mandi silakan, tidur di rumah ya silakan, tidur di teman enggak pulang ya silakan. Kenapa? Disiplinnya rendah, kasih sayangnya rendah. Orang tua yang baik, disiplinnya tinggi, tapi kasih sayangnya harus tinggi. Maka pasti melahirkan anak-anak yang bijaksana. Maka silakan, Bapak Ibu ingin memberikan konsep diri kepada anak kita sebagai produk daripada kita sebagai orang tua, model orang tua apa? Nah, saya berharap tentu lewat siaran ini, Bapak Ibu bisa memiliki disiplin yang tinggi, tapi juga kasih sayang. Contohnya disiplin yang begini, ketika anak itu bikin kesalahan, kalau biasanya kita ini strap dia dengan pukul, apakah mukul anak boleh? Tapi tidak boleh pakai tangan. Wah ini, udah pakai apa pak? No. Pakai mulut, apalagi pakai mulut.
2: Jadi,
3: harus pakai ketika kita mau pukul anak, ya si pencipta anak kita itu kan juga sudah dikasih spesialis untuk tempat memukul
2: pantat.
3: Nah itu pakai sandal atau rem. Nah tempatnya di situ.
2: Kamu bikin kemana-mana.
3: Ya kemana-mana. Itu karena itu apa, daging nyampuk. Gitu ya. Nah ketika dipukul jangan mengatakan, nah, rasain lo. Itu membuat anak luka batin.
2: Ya.
3: Anak akan dendam. Ya. Kalau sudah disiplin seperti itu, dipukul ya satu kali jangan bertubi-tubi gitu ya. Lalu sandalnya dilepas, dibuang, anak itu dipeluk. Kemudian kita sebagai orang tua minta maaf dan memberi alasan kenapa papa disiplin. Nah, ini anak ketika dia melihat tangan papahnya itu bukan tangan yang sadis, tangan yang mengerikan. Dia lihat sandalnya. Nah, tapi papa itu punya tangan yang penuh dengan kasih sayang karena ada pemulihan itu. Nah, itu yang jarang orang tua paham. Kalau udah maki-maki sampai telinga sampai pantat itu dicubit sampai berbiru-biru ya. Nah, itu melukai hati. Dan makanya timbul anak itu kepahitan dan akhirnya dendam sama orang tua.
2: Iya. Pendengar, ada banyak persoalan. Seringkali saya selalu mengatakan hal ini, banyak persoalan. Tetapi segala sesuatu itu bisa diatasi ketika ada program-program seperti ini. Sehingga setiap orang tua diberikan masukan, oh iya, sandal yang salah bukan saya. Ya, masih bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Dan jika Anda ingin bertanya atau berkonsultasi atau mengemukakan permasalahan Anda, silakan di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, berbicara tentang konsep diri, saya pikir ada berbagai macam teori, ada banyak ahli-ahli. Tapi seringkali kita juga melihat dalam kenyataan begitu banyak pasangan yang akhirnya menyerah pada sebuah keadaan sehingga perceraian menjadi jalan keluar. Atau sekarang ini ada konsep baru, Pak Kamdi, bahwa ya ngapainlah menikah, menikah itu hanya sepotong kertas yang bisa juga seperti tisu menjadi alat untuk membersihkan apa yang dibutuhkan. Nah, apakah seperti ini rentan berpikir? Karena orang sudah tidak mau lagi pusing-pusing. Mikir ekonomi, mikir kelangsungan hidup, udah susah. Apalagi berbicara tentang konsep diri, capek deh. Mesti memahami ini, punci punya anak, urus ini, urus itu. Nah, apakah menurut Bapak, cara membangun konsep diri itu sesulit seperti yang dipikirkan oleh generasi saat ini, oleh zaman ini? Atau nilai-nilai tradisional itu tidak bisa digeserkan oleh perkembangan zaman? Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, pertanyaan ini tentu harus kita betul-betul analisis dalam perkembangan hidup kita. Bagaimana kita bisa membangun konsep diri dengan baik, ya, walaupun kita ada dalam budaya yang berbeda-beda. Yang kedua juga adanya media sosial, perkembangan yang luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa punya gambar diri yang salah atau yang keliru dalam diri kita. Nah, bagi saya, bagaimana cara kita bisa membangun konsep diri yang baik dalam situasi seperti ini supaya kita tidak kehilangan pengenalan diri kita yang baik? Maka kita pertama belajar mengenali dan terima diri kita sendiri dulu, ya. Sebab kalau kita sendiri sudah menolak diri kita sendiri, lalu siapa yang akan mengenal diri kita kalau kita sendiri menolak, kita enggak terima. Yang kedua, kita mesti belajar berpikir benar. Artinya kita harus menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu tentu adalah sebagai satu konsep keunggulan citra diri kita. Bahwa saya bisa berpikir, itu berarti kita kan sedang ada dalam suatu pemecahan masalah gitu. Yang kedua, kita belajar menetapkan tujuan yang realistis. Nah, kenapa orang kehilangan gambar diri, konsep diri? Karena itu tidak punya konsep yang benar tentang dia hidup untuk apa. Tujuannya tidak realistis. Wah, saya pengen menciptakan dunia baru. Wah,
1: perubahan.
2: Ya.
1: Apa oh, yang atau, mau diubah?
2: Ya, jadi atau punya cita-cita tujuan yang tidak bisa diukur, tidak bisa digambarkan dengan potensi dirinya sendiri. Atau yang keempat, pentingnya kita punya lingkungan yang mendukung. Anak saya sudah punya konsep bahwa saya dengan olahraga bulu tangkis harus punya prestasi. Nah, kalau nanti setiap hari saya adakan dia di lapangan sepak bola, ya gak nyambung, tidak mendukung gitu ya. Nah, saya setiap hari harus bawa ke lapangan bulu tangkis dan komunitasnya pemain-pemain bulu tangkis, apalagi yang sudah punya prestasi, ya itu bisa membangun motivasi gitu. Jadi jangan sampai kita ini salah tempat dalam mendukung, ya.
1: Bagaimana dengan pasangan? Kepinginnya bahagia, tapi kok ya masuknya terjadi kemiskinan melulu.
2: Nah, berarti yang salah miskinnya atau orangnya. Begini, masalahnya seringkali sadar apa tidak, konsep diri kita itu lebih fokus kepada masalah,
1: bukan kepada diri.
2: Maksudnya kita itu lebih suka menghabiskan energi hanya urusan menciptakan masalah dalam paradigma asumsi kita.
1: Loh, setiap hari kan kita berhadapan dengan masalah.
2: Masalah, iya. Tapi kan kita sering menghabiskan energi kok masalah terus. Sampai lihat wajahnya itu tuh ada tulisan di dagingnya itu masalah melulu gitu ya.
1: Tapi
2: ini seharusnya cara berpikir kita adalah bagaimana menikmati setiap proses dengan mencari solusi terhadap masalah.
1: Nah, itu masalahnya begini, Pak. Suami saya itu kerjaannya tuh suka ngumpul, ngopi di kafe. Nanti kalau ditanya kemana, udah kamu jangan terlalu banyak urusan. Pulang-pulang tapi gak ada duitnya. Gak ada masalah.
2: Duit. Ya, judi kalah lagi. Judi sudah kalah lagi ya.
1: Itulah. Nah, jadi itu gimana, Pak?
2: Nah, seorang istri yang bijaksana pentingnya satu, belajar mengenali dalam penguasaan diri.
1: Dia yang menguasai diri.
2: Dia, kita sebagai istri toh kan kita lihat ini ada sumber masalah nih. Masalahnya kalau dalam pandangan istri tadi kan ini judi ronda kalah melulu nih, nggak ada siaran malah suruh tombok gitu ya. Nah, kita sebagai istri tentu kan tidak memperbesar masalah. Kan kita sudah tahu itu kasusnya. Nah, sekarang kita berpikir apa yang membuat, nah ini penting, apa yang membuat perilaku istri suami saya itu seperti ini?
1: Karena mau beli t-shirt gak bisa.
2: Gitu. Kan itu sudah keputusan pilihan. Kan gak bisa tukar tambah di dealer. Enggak, kan gak ada dealer tukar tambah suami. Kan gak ada. Nah, jadi sering yang kita pikirkan itu adalah di sumber masalahnya.
1: Iya.
2: Tetapi yang mau kita ajar, untuk kita belajar menjadi punya konsep yang benar tentang keluarga itu, kenapa? Kalau begitu saya mau tantang suami saya judi bersama saya di rumah berdua. Wah, gitu ya.
1: Main catur.
2: Iya, main catur atau main apa begitu. Jadi yang kita pikirkan itu adalah di problem solvingnya. Kira-kira masalah apa yang saya bisa pecahkan dalam kasus ini? Sebab biar bagaimana kan kita sudah tanggung jawab kita. Kan gak ada tukar tambah di dealer suami karena ini cari yang seperti ini. Kan.
1: Atau tukar tambah istri.
2: Kayaknya gitu ya. Jadi kita mesti belajar untuk tidak memfokuskan kepada masalah. Wong kita sudah tahu itu masalah. Semakin kita memikirkan masalah, masalah itu semakin menakutkan. Gitu. Tapi kalau kita memikirkan suatu solusi terhadap masalah, maka yang muncul ada kreativitas, ide-ide. Makanya dikatakan begini, kalau orang itu ketemu dengan orang yang dibicarakan masalah melulu, maka orang itu sebenarnya kanak-kanak.
1: Jadi orang itu mesti ketemu setan.
2: Kalau orang itu ketemu dengan orang yang dibicarakan orang, orangnya, jadi orang kejadiannya apa begitu, maka orang itu bertumbuh dalam alam keremajaan. Kalau ketemu orang yang dibicarakan itu ide-idenya, nah, orang itu sudah mulai bertumbuh dalam kedewasaan. Tapi kalau ketemu orang yang dibicarakan tentang bagaimana mengeksekusi suatu masalah, itu namanya orang bijak. Nah, ya pilih saja. Suami istri yang tetap kanak-kanak atau taman kanak-kanak, ya begitu. Datang semprot, siram air, gitu. Tidur suruh di teras karena setoran kurang. Nah begitu, jadi nanti cerita kemana-mana juga masalah suaminya. Aslinya harusnya menjadi rahasia pribadi, menjadi rahasia nasional.
1: Itulah. Nah,
2: urusan masalah itu.
1: Ya.
2: Nah, itu penting.
1: Itu kita seperti pedagang sapi ya.
2: Ya, penting kita mencari solusi dengan etika dan etis yang baik.
1: Ya, pendengar, ada yang ingin kita bicarakan. Banyak sekali topik. Dan yang menarik itu tadi yang terakhir. Gimana mau menyelesaikan masalah? Lawang tiap hari berhadapan dengan masalah. Menurut Pak Kamdi, semua bisa diselesaikan ketika kita memahami konsep diri kita yang baik.
2: Malah yang bagus itu suami seperti itu digadaikan di penggadaian. Kan penggadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Apa? Tapi ini bukan solusi.
1: Terus nanti Anda, apa kata dunia? Ya, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Pak Kamdi akan menyampaikan pesan apa?
2: Ya, luar biasa ya. Ini memang sharing. Tentu buat Bapak Ibu biasanya, oh iya ya, memang fakta hidup kita ini tidak semua pernikahan itu baik-baik saja, mulus-mulus. Ada suaminya baik, istrinya yang parah, istrinya baik, suaminya parah.
1: Ya.
2: Atau malah dua-duanya parah ya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa terbangun hubungan konsep diri yang baik? Ya, konsep diri yang baik itu makanya perlu kita menjaga identitas diri kita. Ya, bagaimana kita bisa menjaga identitas diri kita dengan apa? Apa sih arti hidup kita ini? Atau apa arti sebuah pernikahan yang saya bangun? Lalu mengapa saya harus menikah? Atau mengapa saya hidup seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini, atau di mana kita hidup, atau bagaimana dan kapan kita hidup, pertanyaan-pertanyaan ini sederhana. Tapi kalau kita memberikan suatu jawaban yang sifatnya solutif, maka kita akan disebut menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau kita punya anak, maka anak kita punya konsep diri yang benar.
1: Iya. Pendengar, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Mengatasi masalah tanpa masalah, itu persoalannya. Apakah Anda saat ini mungkin tidak punya solusi terhadap masalah yang Anda hadapi? Konsep diri Anda, Anda gak tahu, ini saya ini siapa? Kok hanya dirundung kemalangan belaka? Di mana itu kebahagiaan? Kami berharap melalui program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga bersama narasumber kami, Pak Sukamdi. Beliau sudah berpengalaman dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan dan memberikan pendampingan-pendampingan sehingga ada solusi yang merupakan jawaban. Tentu Anda ingin bahagia. Ya, kami akan pamit dari program ini dan kita jumpa di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi. Kami akan menemui Anda dalam program siaran radio Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Jika Anda punya masalah, hubungi kami di 0813-1571-811 atau 0818-790-58229. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut back timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan back berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Simo has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam.

0: terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
0: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Piliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras dalam memang. Jadi musim sudah jelas juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 nama pemain yang dipanggil ke Soto ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Palak. Baru kita masih makan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada silakan bisa. Lamongan yang betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia menyapa si...
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una dorong sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan narkotika. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
2: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada inti dan tujuannya itu yang kami harapkan. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada Dinas Kesehatan.
1: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Cegah tindak pidana korupsi, Bupati Tojo Una-Una ingatkan kembali para kepala desa transparan dalam pemanfaatan ADD.
3: Pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkab Touna dioptimalkan. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar mencanangkan pembangunan desa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk efisien dalam pengelolaan keuangan desa. Pemdes diinstruksikan untuk mendahulukan program unggulan dan mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Bupati juga secara tegas mengingatkan kepala desa untuk menghindari perilaku atau tindakan korupsi.
4: Harapan kami tidak ada lagi kepala desa mengambil uang rakyat. Tidak ada lagi teman-teman kepala desa yang tersangkut dengan permasalahan korupsi.
3: Bupati Touna Ilham Lawidu juga mendorong desa harus lebih fokus terhadap potensi desa, misalnya mensupport nelayan, petani, atau bidang-bidang lainnya yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Kendati demikian, Pemkab Touna tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una dorong sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan narkotika.
3: Pemberantasan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Permasalahan narkoba yang terus mengalami peningkatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya satu pihak atau aparat penegak hukum saja. Sebaliknya, ujar Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una, Nasrun Sarjana Hukum, butuh sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang signifikan.
6: Saya juga mengajak semua pihak, bukan hanya melibatkan pihak penegak hukum, karena peredaran narkoba tidak hanya dibebankan kepada penegakan hukum, tetapi lebih fokus pada pencegahan, penyuluhan, sosialisasi.
3: Narkoba telah membidik generasi muda seperti pelajar, karena itu ungkap Nasrun untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas sangat dibutuhkan demi mewujudkan generasi emas 2045, tutup Nasrun. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius bagi bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, memicu tindak kriminal, serta melemahkan ketahanan sosial. Di tengah upaya pemberantasan yang terus dilakukan, wacana penerapan hukuman mati bagi gembong narkoba kembali menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai hukuman tersebut merupakan bentuk ketegasan negara terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Sementara, pihak lain berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan bukan solusi paling efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Lalu, bagaimana pandangan dari perspektif hukum dan hak asasi manusia? Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una Una Ilham SH.
1: Pak Ilham, ini terkait dengan peredaran gelap narkotika, ini masih menjadi ancaman serius bagi bangsa tentunya, khususnya para generasi muda ini, di tengah tuntutan masyarakat agar pelaku kejahatan narkotika ini dihukum seberat-beratnya. Ini bagaimana LBH Ansor Tojo Una Una menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat?
7: Terkait dengan lembaga bantuan hukum, yang pastinya adalah LBH bergerak sebagai entitas atau esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali tidak memiliki representasi

0: mengenai hukuman mati dalam sorotan menimbang kemanusiaan dan keadilan di era KUHP baru yang sekarang ini memang kembali menguat seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi memang regulasi ini tidak hanya mengubah kerangka hukum pidana Indonesia, tetapi juga memantik diskusi baru mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman ekstrim dalam mencegah kejahatan berat. Di tengah-tengah perubahan struktur pidana yang menjadikan hukuman mati sebagai pilihan alternatif, memang publik ini mempertanyakan bagaimana negara harus menyeimbangkan hak hidup setiap warga negara dengan kebutuhan, yaitu menghadirkan keamanan dan keadilan bagi masyarakat luas. Memang terkait dengan bagaimana hukuman apa yang cocok, saya rasa banyak alternatif yang lain tanpa mengambil yang namanya hukuman mati. Karena memang di Indonesia ini sangat mengedepankan asas HAM, hak asasi manusia. Banyak pertimbangan-pertimbangan negara terkait memandang martabat manusia. Seperti itu.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una dorong sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan narkotika. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator RRI Ampana, Rahmawati Tane, editor Sasri Alwasing, saya Yunis Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayu, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
2: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
1: Kenapa sana itu?
2: Mana?
1: Itu orang banyak tak kumpul.
2: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
1: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
2: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
3: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
4: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
2: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
4: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
1: Astaga. Ya, noh. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
5: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Prosatu RRM Panda dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun cuaca di luar juga lagi mendung. Dan tenang saja, mendung bukan berarti suasana hati juga harus ikut redup. Justru ini waktu yang tepat ya buat santai sejenak sambil ditemani lagu-lagu dangdut yang seru tentunya. Buat yang masih di kantor atau yang lagi di perjalanan pulang, di kebun, di pasar, atau lagi ngopi di teras rumah sambil menunggu hujan turun, Anda dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini dengan pilihan lagu-lagu dangdut tentunya di 082128502652. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Ros yang ada di Bayobaru ini, Mbak Yuni.
0: Papa Ros di Bayobaru. Tidak lagi ya, di kebun ini?
1: Ada di rumah ini, Mbak Yuni.
0: Oh, sambil lagi
1: monitor dengan teman-teman yang ada di perairan ini, organisasi rapi.
0: Oke. Okay. Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini?
1: Lagunya Putri DA, Doa.
0: Putri DA, Doa. Oke, okay, iya. Dikirim-kirim.
1: Yang pertama-tama ada Abang Mukhtar bersama Bunda Megawati. Ada juga Ibu Timan di Matako. Ada juga Ustaz Sarukmin. Tak lupa tetangga saya ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Mama Tua. Ada sobat saya yang di bengkel hijrah di San Sarino di muka SMK 3. Pak Rusli, semoga sehat-sehat selalu. Ada pendengar itu, Mbak Yuni. Okay. Pendengar setia dari Ampana itu.
0: Oh, begitu. Oh,
1: iya. Di bengkel hijrah. Nah, bengkelnya itu bengkel hijrah.
0: Oh, tetap iya. Dengar ini juga berarti ya, Ampana?
1: Iya, pendengar itu, Mbak Yuni.
0: Oke, okay. Selamat
1: terus,
0: sore semuanya.
1: Iya. Terus, mohon maaf Ibu Lina, kemarin-kemarin arisan saya tidak hadir karena saya ada di perairan. Minta maaf banyak ini. Terus, ada juga yang di Labuan, Ibu Ratna bersama Om Din dan semua-semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Tak lupa juga yang ada di Kajulangko, ada Opa Adit. Opa Adit itu kayak tidak asing saya dengar itu. Buat Mbak Yuni bersama operator, semoga sehat selalu menjalankan tugas. Makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros di Bayobaru sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga sehat-sehat selalu buat Papa Ros ya, dan juga buat pendengar lainnya tuh yang terus memonitor RRI Ampana. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah neneknya Zura.
0: Neneknya Zura. Ada apa ini dan nenek Zura ini?
2: Ada bahagia dia ini, ada satu sepupu ini baru sampai mama nimpang.
0: Oh, menyimpang. Asik, sudah ditemani lagi ya?
2: Kacang telur sama kacang kacang mau pesen sana.
0: Oh,
2: dan
0: gitu.
2: Mau datang ada kacang di mana?
0: Sudah disiapkan ini DP cemilan dan ya?
2: Oh, sudah siap sayang.
0: silakan. Mau dengar lagunya siapa? Nenek Zura.
2: Lagunya Timur.
0: Timur apa itu ya, lagu Timur?
2: Kakak main salah.
0: Kakak main salah. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat Papa Ros tadi. Makasih atas sapaannya Papa Ros. Nanti pesiar ke rumahnya Ibu Megawati yang dipusungi nanti Papa Ros. Baru Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga. Dan Mama Ika sekeluarga juga. Baru Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli semuanya di Bailo. Baru lagi Ibu Timan sama Ibu Rahma. Oma Zena dan Opa Zena di Tombo. Baru saja Rukmin Muara Toba. Ibu Fatma di Triminal. Baru lagi Ibu Siti sama Papa Talib. Dan kita di Smoli. Haji Semi juga di Smoli. Baru buang lakor sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga. Dan Ibu Ratna di Labuan. Ibu Ice Jalang Maleo. Ada Uni?
0: Ada lagunya, siap. Oh.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke panel phone selanjutnya. Halo.
3: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
3: Dengan Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria di Bailobar. Masih seputaran Bailobar ini ya?
3: Masih.
0: Ibu Ria ada apa ini sore-sore Ibu Ria?
3: Ada, baru sampai dari pengajian. Ada tetangga berduka, kasih yang malam ketiga di malam.
0: Oh, tapi sudah pulang dari pengajian.
3: Baru sampai ambil HP langsung pencet.
0: Langsung telepon.
3: Akhirnya masuk.
0: Pas-pas berarti ini waktu. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ria?
3: Lagunya Cita-Cita Ta Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang. Oke. Dikirim-kirim.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati yang berlewat tadi. Salam hormat, salam kompak. Ada juga Abang Muter di Smoli. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Eli di Bailo. Ada Ibu Lina bersama Mama Nuri Pusungi juga. Ada juga Ibu Farda di San Serino. Ada Ibu Uga di Kajulangko. Ada Papa Ros. Ada Bapak Nur Sena di Bukitimang juga. Ada Bunda Rumen di Morotoba. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidak ada anak tiga MPKL ya? Eh?
0: Masih ada.
3: Kemarin ada.
0: Oh, nanti mau ajak dorang ya? Eh? Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailobaru sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Dan nanti itu anak PKL nanti mau diajak ulang dan kalau Ibu Ria cari. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita langsung saja ke lagu berikut. Kakak Main Salah.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Rampana dan masih di Pro Dangdut. Tentunya saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Ya, Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, ada apa-apa ini?
1: Ada anak-anak itu, anak-anak yang bawa PKL.
0: Masih ada dong pekerja.
1: Oh.
0: Jadi belum gabung ini.
1: Tetangga satu itu Inaya.
0: Oh, tetangganya Ibu Rukmin ya? Nanti disampaikan ini. Silakan, mau dengar lagu siapa Ibu Rukmin?
1: Lagunya Jandaku.
0: Jandaku.
1: Nah.
0: Oke, dan dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Papa Rostari, terima kasih apaannya. Ada Ibu Ria juga, terima kasih. Ada Ibu Megawati, terima kasih. Ada juga Pak Muter di sana. Kemudian ada juga Bung Tang Lekoro. Mm-hmm. Ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Fatma, dan Ibu Ratna, dan okay. Pak Din juga. Mm-hmm. Dan Ibu Farda, Ibu Ani, dan Ibu Timang, dan Ibu Rinduriani bersama Om Kilus. Mm-hmm. Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua, usiatnya buat Yuni bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kita ke panel phone selanjutnya. Halo. Halo.
2: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
2: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida di T2A. Ada apa ini Ibu Ida?
2: Biasa, lagi rebahan.
0: Lagi rebahan. Oke, silakan, mau dengar lagu yang siapa Ibu Ida?
2: Kehilangan.
0: Kehilangan. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim yang baru masuk tadi ada Ibu Sasa Rukmin, sehat selalu bersama keluarga.

0: Mama supaya di Bailo Baru ada Ibu Ria, ada Pak Guru, Pak Nursin. Buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dan buat Mayung yang lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga dan kru RRI tanpa terkecuali.
1: Amin.
0: Lebih spesialnya lagu ini buat saya yang lagi badengar.
1: Oke,
0: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di T2A sudah bergabung ya di Prodangdut sore ini. Dan di belakangnya Ibu Ida ada siapa lagi di sana ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan Bali.
1: Ibu Ratna Labuan dan ini. Silakan mau dengar lagu yang siapa Ibu Ratna?
2: Elvi Sukaisi. Termenung.
1: Oke. Oke, dan silakan dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada yang baru lewat Ibu Ida. Salam hormat, salam sehat. Ada Ustazah Rumin, salam sehat. Ada Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ria. Ada juga Ibu Fatma, Ibu Megawati, Abang Mutar, Pak Nursin, Pak Nasrun. Ada juga Papa Ros, Buang Lakoro, sama Ibu Uga, Ibu Lina. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, untuk penelpon selanjutnya mohon maaf ya, kita tahan dulu. Dan dapat kembali menghubungi di 0821 2852 652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satir Rampana dan masih bersama saya Yunisa Fira menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan Ibu Nur, mau dengar lo yang siapa nih?
1: Devina Samba, Muara Hati.
0: Muara Hati. Oke, dikirim-kirim.
1: Kirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur ya di Maleo sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kita ke penelpon lagi, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, ada apa ini dan Pak Nursin?
2: Ada rebahan.
0: Rebahan. Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa ini?
2: Kita akan penyanyinya ini.
0: Judulnya?
2: Cuma judulnya ini. Sawah Sepetak.
0: Sawah Sepetak. Oke, dicarikan. Dikirim-kirim silakan.
2: Kirim-kirim semuanya saja. Yang sudah menyapa-menyapa saat tadi, terima kasih sepanya. Yang tidak menyapa juga terima kasih. Pokoknya semua pendengar program semua dalam keadaan sehat walafiat. Dapat yang sama untuk Mayuni dan Pratu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, tenang untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
3: Baik, tenang untuk Anda yang masih bergabung dapat.
0: Halo. Waduh, terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di WhatsApp maupun di telepon seluler 0821-2850-2652. Halo.
4: Halo juga.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ya, dia Parimo.
0: Dari Parimo ini jauh-jauh Pak Nasrun. Cuaca di Parimo gimana ini sore-sore ini?
4: Ya.
0: Oh, cerah ceria. Asik. Kalau di sini lagi mendung-mendung soalnya. Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini Pak Nasrun?
4: Lagunya Party Mix. Iya.
0: Judulnya apa itu Party Mix?
4: Duri Kadondong.
0: Duri
4: Kadondong.
0: Oke, dicarikan ya. Dikirim-kirim silakan.
4: Lagu Pesan Kompak.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan tentunya 3 pilihan lagu. Dan kita ke lagu yang pertama nih, Sawah Sepetak. Pilihannya Pak Nursin tadi di Bonerato dari Sadiah Said. Berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan pendengar di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Adit di KJL.
0: Oh, Pak Adit di KJL ya?
1: Iya.
0: Oke, Opa Adit, silakan mau dengar lagunya siapa ini, Opa Adit dan?
1: Maggie Z.
0: Maggie Z, judulnya?
1: Noda Hitam.
0: Noda Hitam. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Ya, dikirim-kirim. Ada Paros di Bailo. Terima kasih sapaannya. Dan ada Ibu Ria di Bairo juga, ada Ibu Megawati, ada Ustazah Rosmi, ada Panosu, semua-semuanya pendengar RRI Ampana. Dan untuk Mbak Yuni, apa keluarganya.
0: Amin.
1: Ya. Itu.
0: Cukup ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Adit di Kajilangko sudah bergabung ya di Prodangdut sore hari ini. Dan kita ke panelfon yang terakhir ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini dan?
2: Dengan Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo yang terakhir ini Ibu Eli. Silakan mau dengar lagunya siapa Ibu Eli?
2: Dua Kursi.
0: Dua Kursi.
2: Ya.
0: Dua Kursi, oke dicarikan, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat Ibu Lina bersama tua, Mas Buang juga bersama Bunda Uga, Ibu Timang yang bersama Ibu Rahma, Ustazah Rukmin juga, Bunda Megawati bersama Abang, Papa Ros, Ibu Ria, Bung Bob, Ibu Farda juga, Oma Jena dan Opa Jena, Pak Gani juga, Papa Puspa bersama Pak Yusno, Ibu Ratna juga, Ibu Fatma, Ibu Nur, yang barusan lewat tadi, opanya siapa? Salam kenal.
0: Opa Adit.
2: Pak Nursin juga. Untuk semua-semua Jo, tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas juga, dua penelpon sudah menemani kita di sisi yang terakhir ya, dengan dua pilihan lagu tentunya yang akan kita dengarkan. Setelah ini saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain waktu.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikut?

0: ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR ya, ada 10 unit di tempat 10 titik untuk halte masyarakat dan sudah selesai dan kami akan serahkan ke pihak kota.
1: Itu mereka sangat senang, ini buat apa, jadi menambah pengetahuan.

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya, Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Nita Wahyuni.
1: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, informasi dari Mamuju, SMA 1 Mamuju integrasikan edukasi TBC dalam mata pelajaran bersama dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
2: Lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
3: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu, ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya, sementara proyek masih jalan.
2: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya dari Mamuju, kami akan menuju atau beralih ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Afriani. Rekan Afriani.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
6: Bagaimana juga kami mohon untuk teman-teman di sektor wilayah masing-masing percepatan, ya saya minta paling penting ini dulu untuk saya minta setiap warga yang berdiri izin masuk lokasi lebih dari 2 sekali atau 4 jam. Coba bayangkan rumah di terapkan bawah ini. Setiap orang masuk terlintas dipantau.
5: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Suharmi, silahkan.
0: Baik, Afriani, terima kasih dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu dan di sana ada rekan penyiar Adinda Kurnia Islami. Adinda.
7: Dengan Maria di sini, Mbak Emi.
0: Baik, Maria, silakan Maria.
7: Baik, terima kasih dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Salah satu perusahaan perbankan nasional secara resmi telah menyerahkan 10 unit halte bus yang dibangun melalui program CSR kepada pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu menerima 10 unit halte bus dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari salah satu bank nasional. Halte yang tersebar di 10 titik di Kota Palu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. 10 halte tersebut secara simbolis diserahkan oleh pemimpin cabang salah satu bank nasional di Palu, Budi Prastianto, kepada Sekretaris Daerah Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo. Budi menjelaskan pembangunan 10 halte bus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan perbankan dalam mendukung penyediaan fasilitas umum melalui program CSR. Halte yang diserahkan kepada pemerintah Kota Palu tersebut telah dibangun sejak akhir tahun 2025 dan dikerjakan dalam satu paket pekerjaan.
9: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR, ya ada 10 unit di tempat 1 titik untuk halte masyarakat. Ya, dan sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak kota. Sudah ada 10 sesuai dengan yang itu sudah semua kita serahkan. Sudah serahkan semua 10, makanya kami itu karena satu paket 10 unit itu.
8: Sementara itu, Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo mengapresiasi dukungan dari perusahaan perbankan dalam penyediaan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan halte bus. Menurutnya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Palu untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
10: Kami memberikan apresiasi terkait dengan dukungan dari pihak BRI yang memberikan bantuan dalam bentuk halte bus sebanyak 10 titik ya. Jadi di 10 titik itu dibangun halte bus oleh pihak BRI. Tentunya ini menjadi contoh baik bagi perbankan-perbankan lain yang juga yang kita harap mendukung pembangunan di Kota Palu. Dan tentunya halte ini kan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengguna bus Trans Palu, dan tentunya akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya dan kami pastikan dia bermanfaat dalam jangka waktu panjang.
8: Melalui penyerahan aset berupa halte bus ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan perbankan dan pemerintah Kota Palu dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palu.
7: Dari RRI Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, saya Maria Imakulata bersama Edi Firmanca pamit undur diri. Kita akan mengunjungi langsung ke RRI Tuli-Tuli, ada Mbak Emi di sana. Mbak Emi, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Maria untuk informasi dari Kota Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama Risna Supratio. Rekan Risna.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari

0: Seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
1: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RW Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
0: Nah,
1: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
0: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
1: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya sutet ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah, pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu ya, hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
0: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
1: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka. Pamit undur diri, kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Baju. Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Setiadi.
2: Saudara, di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Polri bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan TNI terus berkolaborasi mengembangkan budidaya jagung sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat. Kapolsek Lampasio, Ibtu Muhammad Patun Latoale, mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa. Bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogomatanang dan Dusun Toboloid, Desa Tinading. Sementara lahan di Desa Salugan dan Maibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
3: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak. Seperti apa? Kemudian kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, bisa mendukung programnya pemerintah ini.
2: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Lampasio menilai keterlibatan TNI dan Polri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari pembinaan motivasi kepada petani hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan selain mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam mengembangkan padi sawah termasuk mendukung percetakan sawah baru serta pembangunan infrastruktur pertanian.
4: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
2: Pemerintah Kecamatan Lampasio berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga target perluasan lahan tanam jagung maupun peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, saudara, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
5: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
6: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
7: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada fungsi dan tujuannya itu yang kami harapkan. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada dinas kesehatan.
6: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih RRI Ampana Yuni Safira, dan selanjutnya kami akan segera menuju ke RRI Bau-Bau. Dan dari RRI Bau-Bau, di sana sudah ada rekan penyiar Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
8: Ya, selamat sore.
1: Baik, silakan rekan Siti untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
8: Terima kasih, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko.
9: Sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
10: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
9: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
10: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
11: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi masal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
10: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi.
1: Baik, itulah informasi dari Bau-Bau. Dan pendengar, meski baru pertama kali merasakan program makan bergizi gratis MBG, namun puluhan siswa dan juga tenaga pengajar di SDN Lutungan menyambut gembira program tersebut. Dan mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas. Silakan rekan Ahmad.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dirasakan oleh siswa-siswi yang berada di kepulauan. Jika sebelumnya program ini hanya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di daratan, Namun sejak awal tahun pelajaran baru 2026-2027, siswa yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, juga telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MBG. Meski lebih awal harus menyesuaikan dengan selera anak kepulauan, namun lambat laun menu yang disajikan oleh SPPG di Kecamatan Baulan dapat diterima oleh siswa. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli, Asniati, saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya program MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan. Di mana untuk SDN Lutungan saat ini jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar kurang lebih 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
13: Mereka bisa tahu seperti ini, kemudian buah-buahan yang kayak mengkeng, itu kan kan jarang. Itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
12: Sementara itu, Muhti, orang tua dari Muhammad Al-Parisi yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI, juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk ke kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih 2 pekan lamanya atau pada awal tahun ajaran baru, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
14: Ya, kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus, supaya yang nanti sampai apa ini, sampai tidak putus-putus begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi, kendalanya ke situ.
12: Meski program MBG lebih dulu dirasakan oleh masyarakat di daratan atau perkotaan, namun bagi siswa yang ada di kepulauan, makan bergizi gratis juga mengajarkan kepada mereka untuk berbagi kepada keluarga yang berada di rumah. Hal ini terbukti dengan masih adanya siswa di Kepulauan Lutungan yang rela membagi makanannya dengan keluarga terdekat di rumah saat jam istirahat berlangsung. Dari Lutungan, Kecamatan Baulan, Ahmad Mukadas kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ahmad Mukadas. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benase. Rekan Jihan.
15: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
1: Iya, silakan informasi dari Kendari.
15: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, kita akan bersama mengikuti feature dengan judul Perpustakaan Jendela Ilmu Pijakan Masa Depan oleh Heli Diawati Kadir.
16: Dahulu, perpustakaan sering dianggap hanya sebagai gudang buku yang sunyi. Namun kini, wajah perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dirancang lebih elegan. Ruangan yang terang, koleksi yang lengkap, dan suasana yang nyaman menyambut siapa saja yang haus akan ilmu. Bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, gedung ini kini menjadi ruang bertumbuh, tempat menemukan ide dan menata langkah menuju masa depan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak sekolah yang mencari referensi tugas, ibu rumah tangga yang membaca majalah kesehatan, hingga mahasiswa yang mencari referensi tugas perkuliahan. Di sudut ruangan yang paling tenang, disitulah para mahasiswa sering menghadapi

0: bercita-cita.
1: Saya kesini hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk susun tugas akhir. Suasananya mendukung, tenang dibanding di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Buku-bukunya juga lengkap.
0: Literasi tidak hanya milik mereka yang bersekolah tinggi. Di sini, anak-anak belajar membaca pertama kali. Remaja menemukan inspirasi dan orang dewasa memperbaharui pengetahuan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilengkapi layanan perpustakaan digital, akses internet gratis, hingga pojok baca anak. Hal ini membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas umur dan akses informasi adalah hak setiap warga.
1: Saya senang lihat perpustakaan ini terbuka untuk umum. Saya sering lihat banyak orang-orang datang untuk membaca buku. Itu menunjukkan bahwa literasi itu penting untuk semua orang.
0: Di tengah gempuran informasi digital yang kadang membingungkan, perpustakaan menjadi penunjuk arah yang terpercaya. Setiap lembar buku yang dibaca, setiap jam yang dihabiskan untuk belajar adalah bagian dari rumus-rumus yang menyusun kemajuan Sulawesi Tenggara. Perpustakaan ini adalah bukti nyata bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari kesederhanaan, keinginan untuk terus belajar. Setiap buku yang dibuka adalah pintu peluang. Setiap halaman yang dibaca adalah langkah maju bagi kita dan daerah ini. Karena sesungguhnya masa depan yang cerah

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik ada Muhammad Dafa Raihan, Hairudin, kemudian Rio Rambitan dan Darwis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: وأهل المغفرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا أما بعد. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam pikiran kita, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Apakah Allah itu jauh sehingga kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalnya dikatakan Allah itu jauh, saya kira itu tidak benar, karena Allah itu sangat dekat, dekat kepada makhluknya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepadanya, berupaya untuk senantiasa berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Muslim yang terbaik adalah yang dapat mencapai tingkatan ihsan, muhsin. Seseorang yang sampai pada tingkatan itu seolah-olah melihat Allah, atau paling tidak seorang yang yakin bahwa segala perbuatannya dilihat Allah, maka tentu akan terdorong melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah sesungguhnya bentuk ketakwaan kepada Allah yang menentukan tingkat atau ukuran kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia tidak akan mampu melihat Allah ketika di dunia, seperti sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 143, yang artinya adalah, dan tatkala Musa datang untuk munajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah itu Musa kemudian tersadar. Dia berkata, Maha suci engkau, aku yang bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Subhanallah, ungkapan lembut Allah, sesungguhnya aku dekat, merupakan komitmen Allah untuk senantiasa dekat dengan hambanya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qaf ayat 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pengertian ini tidak seperti arti lahiriah bahwa hanya sekedar kedekatan kita saat duduk bersama atau ketika berkumpul bersama, tetapi bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kedekatan Allah dengan hambanya akan lebih terasa dengan indikasi yang menonjol ketika hambanya juga melakukan pendekatan yang lebih intens dengan berbagai amal kesalehan yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti qiyamul lail, sholat sunnah rawatib, puasa, serta ibadah-ibadah lainnya. Maka setiap kita melakukan ibadah, khususnya pada waktu sholat, bila tidak disertai perasaan seperti sungguh-sungguh melihat Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak tergolong dalam kategori ibadah yang ihsan, yang baik. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan kepada kita. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku sejengkal, melainkan aku akan mendekati kepadanya sehasta. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, melainkan aku akan mendekati kepadanya dengan berlari dan sebagainya. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian lengah, lalai dan berprasangka bahwa ada di antara aktivitas atau kegiatan kita yang tidak diketahui Allah. Jika kita melakukan perbincangan rahasia di tempat yang paling rahasia sekalipun dengan orang-orang tertentu, ketahuilah sesungguhnya bukan hanya orang-orang tertentu itu saja yang tahu, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa maha mendengar, maha melihat, dan maha berkuasa atas seluruh hambanya. Untuk orang yang beriman dan bertakwa, kedekatan Allah tersebut memiliki makna tambahan yang khusus, yaitu Allah senantiasa bersama mereka, membantu, membimbing, memberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa berjalan dalam jalur yang diridainya. Kesiapan hamba Allah untuk menyahut dan melaksanakan setiap panggilannya merupakan media untuk menambah ketebalan iman dan takwa menuju muslim yang muhsin. Dalam konteks ini, apabila kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu besar harapan kita agar senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, marilah dekatkan diri kita kepada Allah, hingga Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Allah akan mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Dan kita senantiasa memperoleh kebaikan dalam hidup ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الطهارة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosa

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang kebenaran."

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi.

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

kerajaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

0: Seperti serius betul kamu hilir, Wak.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan

0: menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
1: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
1: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
1: Oh.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memang ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%.

0: Jangan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
2: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
3: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
2: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingaren, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
4: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
2: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
1: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
5: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
6: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
5: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
7: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
5: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
5: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027.

0: Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
1: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
2: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
3: mana? Dari Kementerian
2: Kesehatan ya kan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
4: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
7: tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportulism. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
6: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center. Indonesia hadir di 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, di mana pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema Building a Green Asia Pacific for Shared Ecological Well-being, dengan fokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia Pasifik.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi Das UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hatma, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Sukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Hatma?
2: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Pak Hatma, kalau kita bicara ini, kan Indonesia di APEC menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, dari perspektif hidrologi hutan, indikator apa, Pak, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola tersebut, selain luas tutupan hutan ini?
2: Ya, saya tetap akan menggunakan luas tutupan hutan dulu,
0: Mas Lukman.
2: Siap. Karena begini, Indonesia itu harus bangga sebagai negara ke-8 di dunia yang memiliki hutan terluas. Jadi kita masuk 10 besar negara-negara di dunia yang memiliki hutan luas sampai saat ini kan angkanya di sekitar 97,5 juta hektar ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memiliki kawasan hutan, itu memang hutan itu harus kita pandang sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan. Sejak dulu manusia itu kan selalu berinteraksi dengan hutan dan memanfaatkan semua sumber dayanya, baik dari kayu, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah, sehingga ketika manusia itu sesungguhnya membutuhkan hutan dan harus hidup berdampingan dengan ekosistem hutan, dalam hal ini tentunya ini tidak bisa kita kemudian sisihkan ketika pembangunan itu berjalan sangat cepat saat ini, di mana pembangunan di Indonesia itu kan luar biasa perkembangannya. Nah, sehingga memang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengikuti APEC dan mempromosikan pembangunan tata kelola hutan yang bagus, itu saya kira sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan cukup lama. Karena apa? Karena dengan cara itulah dunia itu akan aware, dunia itu akan berpaling ke Indonesia, melihat ternyata di Indonesia itu ada kawasan hutan yang potensinya luar biasa dan itu memang harus didukung untuk tata kelola yang baik. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang ditanyakan Mas Lukman dengan hidrologi? Sekarang kita selalu kaitkan dengan era perubahan iklim. Saya selalu sampaikan di banyak forum, kita itu sebenarnya sudah nggak cukup lagi ngomong sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Bukan ya, sekarang iklim yang baru itu adalah ya iklim yang sekarang kita alami gitu. Jadi kita sebenarnya memasuki sebuah kenormalan baru, yaitu iklim yang berbeda dengan iklim yang dulu sering kita ceritakan dan mungkin sering kita alami. Ini yang harusnya masyarakat itu mulai menggeser paradigmanya. Termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan ekstrim itu sering terjadi yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu banyak. Nah, ini narasi yang harus dirubah, bahwa sekarang ini kita memasuki kenormalan baru bahwa iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia itu memang karakteristiknya seperti yang dulu kita anggap itu ekstrim atau anomali. Coba nanti kita lihat, ini sekarang memasuki musim kemarau panjang, ada El Nino, jelas-jelas itu nanti akan merugikan banyak manusia di Indonesia, termasuk mereka-mereka yang sangat menggantungkan hidupnya atau produktivitasnya dari sumber daya air, petani terutama, ya kan? Sehingga sekarang jadi masalah yang besar. Kenapa? Ya karena kita nggak mengelola sistem hidrologi yang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi hutan. Nah, jadi fungsi hutan sebagai pengendali daur air itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pengelola sektor kehutanan dalam hal ini kalau pemerintah ya Kementerian Kehutanan, tapi seluruh elemen masyarakat itu juga harus aware, harus paham dan harus mau memahami bahwa kita membutuhkan kawasan hutan untuk membantu kita dalam jangka panjang terkait dengan ketersediaan air. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sistem dan proses hidrologinya. Saya kira itu maksudnya.
0: Kalau kita bicara rehabilitasi hutan ini ya, Pak Hatma, selama ini kan keberhasilan rehabilitasi hutan sering diukur dari jumlah pohon yang ditanam gitu. Apakah pendekatan itu cukup atau justru fungsi hidrologis das yang seharusnya menjadi ukuran utama ini, Pak?
2: Ya, itu boleh kita katakan cukup untuk masa lalu. Kenapa cukup untuk masa lalu? Karena Karena begini, bagaimanapun juga orang memahami terkait dengan fungsi hutan itu kan tidak semua masih terbatas ya. Sehingga cara yang paling mudah adalah ketika suatu lahan itu kemudian direhabilitasi, terus ada tanaman yang tumbuh, maka bolehlah itu dikatakan bahwa kita sudah cukup berhasil untuk membangun satu kawasan hutan. Tapi di sisi lain, kita punya banyak sekali penelitian, tidak hanya yang kami lakukan di UGM, tapi juga teman-teman dari perguruan tinggi lain, itu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika saat kita melakukan proses rehabilitasi kawasan hutan, hutan itu mungkin dalam 10 tahun akan pulih, terlihat pulih dari penutupan kawasannya. Sudah hijau gitu ya, tumbuhannya besar-besar gitu. Tapi sesungguhnya dari aspek hidrologinya, itu kami sudah meneliti itu membutuhkan waktu minimal 15 tahun sampai 20 tahun untuk pulihnya proses hidrologi dari suatu kawasan hutan. Nah, ini tentunya kita bicara sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi dengan forum ini saya justru ingin mengajak semua pendengar RRI supaya kita juga mari kita lihat bahwa membangun kawasan hutan itu tidak cukup hanya dengan menumbuhkan kayu. Tapi kita juga harus memastikan bahwa seluruh proses hutan sebagai habitat satwa liar itu juga cukup. Ketika hutan itu direhabilitasi, kemudian burung-burung datang, muncul satwa yang lain, berarti itu sudah bisa menjadi habitat satwa. Kemudian ketika ada hujan, kemudian dia mampu mengendalikan daur air sehingga mengurangi risiko bencana hidrometeorologis, itu berarti hutan yang sesungguhnya sudah bisa terwujud. Itu maksudnya.
0: Ya, Pak, seberapa besar Pak hubungan antara degradasi hutan di daerah hulu dengan meningkatnya banjir dan kekeringan yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia?
2: Ya, kita itu selama ini, jadi gini, di zaman pemerintahan kolonial Belanda dulu, mereka itu cukup kuat untuk memperhatikan dalam pengelolaan kawasan secara administrasi, itu mereka menggunakan batas alam. Dalam hal ini, suatu daerah dengan daerah yang lain itu dibatasi oleh batas alam, yaitu daerah aliran sungai. Nah, ketika kemudian di era setelah kita merdeka, batas alam itu sudah tidak disamakan sebagai batas administrasi. Kenapa? Karena batas administrasi itu adalah batas politik. Ya, sehingga orang itu kepentingan saja, tapi tidak melihat bagaimana keseimbangan atau harmonisasi alam itu terjadi. Nah, akibatnya apa? Secara alamiah, antara hulu dengan hilir, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga saat ini ada satu kabupaten misalnya, yang dia itu letaknya di daerah hulu. Ada satu kabupaten yang semuanya letaknya di daerah hilir. Mereka tidak pernah komunikasi, mereka tidak pernah kolaborasi, tidak pernah kerjasama, tidak pernah saling tahu apa butuhmu dan apa yang bisa diberikan. Nah, akibatnya tadi yang Mas sampaikan, bagaimana ini dengan kondisi banyaknya bencana, akibat harmonisasi hulu hilir tidak pernah harmonis gitu ya. Ya, itu yang akan terjadi selama cara berpikir kita itu masih sangat parsial dengan kepentingan-kepentingan politik, terutama menyangkut wilayah.
0: Ya, nah kalau kalau kita lihat kan pemerintah ini terus mendorong investasi di sektor kehutanan dan pangan ya, Pak Hatma. Nah, bagaimana memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan fungsi hidrologi das yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian ini, Pak?
2: Ya, jadi gini, ketika kita melakukan pembangunan itu sebenarnya apa yang mau kita target? Itu apakah dampak ekonomi semu atau dampak ekonomi nyata? Kalau dampak ekonomi semu, mungkin pembangunan itu akan langsung terasa manfaat ekonominya dalam jangka pendek, misalnya 5 tahun kurang gitu ya, itu sudah terlihat. Tapi perlu kita ketahui, semua pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu pasti mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini kalau tadi kita bicara daerah aliran sungai, pasti akan mengganggu keseimbangan harmonisasi hulu hilir di sebuah daerah aliran sungai. Nah, dampaknya itu baru akan muncul setelah pembangunan yang berdampak secara semu tadi itu selesai. Maka yang sekarang kita lihat di semua tempat itu kejadian bencana itu tidak pernah sama jumlahnya, tapi justru setiap tahun itu selalu meningkat kejadiannya, seperti yang dicatat oleh BNPB. Data BNPB itu tidak pernah mencatat tahun ini sama dengan tahun lalu. Tahun ini selalu lebih banyak daripada tahun lalu. Artinya apa? Artinya itu indikator yang paling gampang bahwa sebenarnya ekosistem kita, daerah aliran kita, daerah aliran sungai kita itu nggak ada yang sehat lagi. Semuanya sudah rusak akibat pembangunan semu tadi, yang targetnya adalah untuk mendapatkan nilai ekonomi sesaat. Tapi kalau pembangunan berkelanjutan, itu yang dilihat adalah ketika satu intervensi pembangunan itu dilakukan, apa dampaknya itu yang dilihat, kemudian bagaimana menjamin sustainability itu terjadi. Nah itu yang memang secara investasi mungkin besar, secara manfaat ekonomi langsung mungkin tidak setinggi yang pembangunan secara semu tadi. Tapi itu bisa menjamin masa depan sebuah negara. Kita yang ada di Indonesia dengan semua kekayaan sumber daya alam, kalau kemudian pembangunannya itu tidak memperhatikan bagaimana menjaga kelestariannya dan jangka panjangnya, sustainability-nya, ya kita tinggal tunggu aja nanti kita tidak bisa hidup di Indonesia. Ekstrimnya sampai seperti itu, Mas.
0: Pak Hatma, kalau kita ketahui kan sebenarnya juga banyak daerah ya telah memiliki program rehabilitasi das gitu, tetapi banjir dan sedimentasi masih terus terjadi gitu ya. Bagaimana ini Pak? Di mana letak kelemahan terbesar kebijakan implementasi atau pengawasan ini, Pak?
2: Sebenarnya bukan hanya pengawasan dan implementasi, Mas. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa akselerasi perusakan ekosistem das itu lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan akselerasi untuk pemulihannya. Itu rumus yang jelas kan, kita bicara neraca ya, kita bicara keseimbangan. Ketika kemudian kerusakannya itu lebih cepat daripada pembangunannya, pemulihannya, ya tentunya tidak akan pernah bisa seimbang. Kita lihat contohnya aja sekarang. Degradasi hutan di Indonesia itu berapa kecepatannya? Kan rata-rata per tahun itu disebutkan Indonesia itu kehilangan 400 ribu hektar per tahun ya untuk apa degradasi hutan. Tapi sekarang kita lihat berapa kemampuan pemulihan dengan rehabilitasi hutan di Indonesia? Tidak sebesar itu. Padahal sekali kita merusak ekosistem hutan, itu dampaknya itu panjang. Karena yang dirusak itu tidak cuma hutannya, pohonnya saja. Tanahnya dirusak, sistem hidrologinya dirusak, kemudian termasuk kemampuan untuk mengendalikan daur airnya juga dirusak. Nah sehingga itu Mas, kita memang harus penuh kebijaksanaan ketika kita memanfaatkan sumber daya alam kita. Memang Indonesia itu juara 8 ya, negara dengan luas hutan terbanyak di dunia. Tapi kita tidak boleh menganggap itu sebagai, kalau Indonesia masih kita babat sih oke-oke aja, masih luas.
0: Masih luas ya.
2: Masih luas. Pemerintah masih berkomitmen menetapkan hutan di Indonesia itu 120 juta hektar. Menurut data Kementerian Kehutanan. Tapi kalau dihitung luas kawasan hutan yang berpenutupan hutan, itu nggak sampai 100 juta. Atau tadi saya sampaikan 95 juta. Berarti ada sekitar 25 juta hektar kawasannya itu statusnya hutan, tapi dia tidak ada pohonnya. Itu kan, itu PR kita.
0: Pak Hatma, kita sapa pendengar yang ingin bergabung boleh ya, Pak Hatma ya?
2: Boleh, silakan.
0: Ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Pak Joni, selamat malam.
3: Malam Bung Lukman.
0: Malam Pak, silakan.
3: Malam Pak Rahma, Pak Hatma ya.
0: Pak Hatma ya.
2: Ya, malam Pak Jani.
3: Iya, salam sehat. Pak Hatma, sejauh apa efektivitas kinerja Balai Konservasi ya sumber daya alam sehingga masih terjadi terus deforestasi? Malah kita ini kalah dengan kekuatan hukum, artinya apa? Tidak ada penegasan sama sekali, jadi lemahnya penegakan hukum sehingga terus-menerus terjadi deforestasi. Ini perlu diperhatikan Pak Ratma. Seperti kasus di Sumatera Utara itu belum terselesaikan sampai sekarang. Itu aja saya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mungkin bisa ditanggapi. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Joni atas apa namanya
0: pertanyaannya.
2: Pertanyaannya ya. Jadi begini. Sesungguhnya dari negara itu, pemerintah itu sudah mengatur. Jadi kawasan hutan itu kan dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Ada kawasan hutan yang dia memiliki, karena dia memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi, kemudian ditetapkan sebagai hutan konservasi. Ya. Kemudian ada hutan produksi, yang memang dia fungsinya adalah untuk memproduksi hasil hutan kayu. Gitu ya. Ada juga hutan produksi terbatas. Dia boleh diambil kayunya, tapi tidak boleh semua diambil, gitu. Dibatasi yang diambil. Kemudian juga ada namanya hutan konversi. Ya, hutan konversi itu adalah hutan cadangan. Cadangan untuk apa? Hutan yang memang disediakan, luasan hutan yang memang disediakan. Kalau nanti pemerintah itu butuh pembangunan, misalnya pemerintah butuh membuat jalan tol. Jalan tolnya itu ternyata harus melewati kawasan hutan. Maka status dari kawasan hutan itu harus berupa hutan yang dapat dikonversi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi areal penggunaan lain. Dalam hal ini untuk digunakan, bisa digunakan sebagai pembangunan. Pemerintah butuh bangun bendungan untuk pengairan sawah gitu ya. Dan itu lokasinya di hulu. Yang hulu itu notabene adalah kawasan berhutan. Nah maka kawasannya itu harus dievaluasi terlebih dahulu apakah dia boleh untuk dirubah fungsinya atau tidak. Kalau ternyata di kawasan hulu itu adalah kawasan hutan konservasi, maka tentunya tidak boleh untuk diganggu gugat. Nah tadi yang disampaikan terkait dengan apa BKSDA, BKSDA itu fungsinya adalah memastikan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu dapat dijaga dan terus dipulihkan. Maka berbeda dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dia tugasnya adalah memastikan bahwa di dalam sebuah daerah aliran sungai itu terjadi keseimbangan antara area-area yang harusnya berhutan dengan area-area yang dapat digunakan untuk fungsi produksi. Jadi di pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu sudah dibagi-bagi itu tugasnya ya. Nah terkait dengan tadi Pak Joni menyinggung terkait dengan di Sumatera, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Ya mohon maaf, saya kira itu yang akan banyak kita jumpai
0: di
2: masa datang Mas Lukman. Iya, ini nanti setelah El Nino kita memasuki musim hujan, ya harapannya semoga tidak. Tapi kalau melihat trennya, tadi saya sampaikan di awal, kita harus siap dan sadar bahwa kita memasuki kenormalan berikutnya terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim, yang itu harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dimulai lagi. Sehingga kalau kita urusannya dengan kalau gitu harus ada penataan ulang atau apa kalau di daerah kan ada namanya rencana tata ruang wilayah RTRW. RTRW menurut saya sekarang di daerah-daerah yang memiliki potensi kebencanaan tinggi itu tidak cukup untuk RTRW itu direvisi. Saya sering menyebut di banyak forum RTRW itu harus direset. Direset itu ditata kembali, ditata ulang sejak awal. Karena apa ya? Tadi kita kondisi apa ekosistem kita sudah berubah. Kesehatan das kita sudah berubah. Iklim kita sudah berubah. Cuaca kita sudah berbeda. Kita memasuki kenormalan berikutnya. Kalau tata ruang itu masih menggunakan tata ruang yang ada saat ini atau katakanlah direvisi sedikit, tapi itu tidak menjawab kerentanan terkait dengan bencana hidrometeorologis ke depan, ya pasti nanti kita akan jumpai kejadian seperti itu, Mas.
0: Baik, iya. Pak Hatma, terima kasih banyak waktu dan edukasinya malam hari ini ya, Pak Hatma, untuk kami.
2: Sama-sama,
0: dan
2: Mas Lukman.
0: Sehat dan sukses selalu, selamat malam, Pak.
2: Sama-sama, ya, semoga bermanfaat.
0: Amin. Pendengar, peneliti hidrologi hutan dan konservasi daerah aliran sungai Todas UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo. Kami berbincang terkait dengan Indonesia dorong tata kelola hutan di forum APEC.
1: Wawancara Pro 3.

0: 93 FM RRI Pro 1 Banda. Terima kasih pendengar. Malam hari ini kita jumpa kembali di edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Nur Haya, pendengar, kita kembali menemani suasana malam Anda, yang dimana Anda lagi beristirahat ataupun yang lagi kumpul bersama keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Luar biasa. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas malam hari ini ya. Pendengar, saya bersama kuartir cabang Gerakan Pramuka Tojo Una-Una, di mana kali ini kita di ruang berbagi cerita, pengalaman, kemudian ada inspirasi juga. Dan nanti kita akan bahas terkait dengan pramuka. Seperti apa sih pramuka di Kabupaten Tojo Una-Una? Kemudian seperti apa juga ajang nasionalnya ya, untuk tingkat nasional dari gerakan pramuka kuartir cabang Tojo Una-Una. Tentunya bersama narasumber saya yang sudah hadir malam hari ini, sangat luar biasa. Saya sapa dulu, ada Bapak Sumarlan SAG selaku sekretaris kuarcap, ketua kontingen jambore nasional juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Ayo, salam pramuka. Salam pramuka. Boleh mic-nya agak dekat sedikit, Pak Sumarlan?
1: Iya.
0: Iya. Oke, apa kabar malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan cuaca hari ini ya.
1: Iya.
0: Cerah. Iya, cuaca suasananya sangat mendukung nih. Selain ada Pak Sumarlan, di sini juga ada Ibu Indah Hairunisa selaku bendahara kuarcap kuartir cabang Tojo Una-Una dan juga sekaligus wakil ketua kontingen jambore nasional. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nur Hayat. Terima kasih sudah mengundang kita di acara yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali. Salam pramuka Ibu ya.
2: Salam.
0: Dan selanjutnya ada juga Syahrul Ramadan Sampo BA ya.
3: Iya.
0: Ya, selaku andalan cabang kuartir cabang Tojo Una-Una dan sekaligus peserta jambore juga. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam dan salam pramuka.
0: Luar biasa. Ini kalau berbicara mengenai pramuka, saya merasa bersemangat sekali ya. Ya, walaupun sudah di umur segini, tapi saya pernah jadi anggota pramuka juga dulu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, iya. Banyak pengalaman tentunya kalau berbicara mengenai pramuka. Nah, pendengar, bersama narasumber kita yang luar biasa, berbagai kisah menarik juga kita akan kupas di sini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung menyapa juga para narasumber kita di layanan telepon RRI di 0821-2850-2652. Anda juga bisa tinggalkan jejak komentar Anda di live YouTube RRI Ampana. Selain saja menginformasikan, selain tiga narasumber saya, ada juga dua peserta jambore hadir di sini ya. Ada Kiano, halo Kiano, dan juga Kisya ya. Oke, nanti kita sapa aja dulu ya. Mereka ikut meramaikan juga. Oke, kita langsung saja mungkin ke obrolan kita di malam hari ini ya. Pak Sumarlan dulu, kita ke sekretaris kuarcap dan sekaligus pimpinan kontingen jambore nasional juga. Pak, untuk pertanyaan awal saya, kalau kira-kira ya, kalau saat ini diminta menggambarkan pramuka Tojo Una-Una, apa sih tiga kata untuk pramuka di Tojo Una-Una yang paling tepat saat ini?
1: Bagi saya, gerakan pramuka kuartir cabang Tojo Una-Una, pramuka hebat.
0: Okay.
1: Tangguh dan dapat bisa membawa gerakan pramuka Tojo Una-Una bukan hanya di Tojo Una-Una saja, bahkan sampai ke event nasional.
0: Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau melihat pramuka di Tojo Una-Una saat ini seperti apa, Pak? Perkembangan?
1: Perkembangan pramuka di Tojo Una-Una, pada khususnya di kabupaten kota ini,
0: iya,
1: khususnya Ampana Kota, Ratu Lindo, dan TT yang nampak buat kami secara langsung,
0: iya,
1: sungguh sangat luar biasa. Bahkan kali ini persiapan untuk menghadapi hari ulang tahun pramuka yang ke
2: rentang
3: 68
1: ini bahkan hampir di semua kuartir ranting yang ada di kecamatan-kecamatan ini melaksanakan kegiatan perkemahan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Nanti di bulan depan bulan Agustus ya, Pak bulan Sumarlan Agustus, ya. Iya, Pak Sumarlan boleh sedikit lagi agak dekat dengan mic-nya ya. Oh, iya. Iya, biar pendengar kita di rumah itu kedengaran suaranya Pak Sumarlan loh. Iya, baru kedengaran dari suaranya sudah Pak Sumarlan sudah terkenal di mana-mana ini.
3: Senior.
0: Oke, jadi kalau untuk pramuka di Tojo Una-Una, alhamdulillah hingga saat ini masih terus aktif Pak Sumarlan ya.
1: Aktif.
0: Iya, kalau untuk wilayah-wilayah seperti wilayah kepulauan itu masih aktif juga Pak.
1: Aktif, bahkan kami sempat berkoordinasi dengan mereka dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang melaksanakan persiapan perkemahan akbar tingkat ranting.
0: Di kepulauan.
1: Di kepulauan, salah satunya yang sudah berkonfirmasi dengan kami yakni Wabes, kemudian Wakai, itu saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari ulang tahun Pramuka
0: ini. Luar biasa. Kalau tahun kemarin saya sempat liput tuh di mana di WDL di mana?
1: Tongku.
0: Oh, Tongku, betul ya, di Tongku ya. Iya.
1: Itu.
0: Kemah akbar juga ya, Pak Sumarlan ya. Iya, dan pasti antusias sekali. Nah, kalau saat ini ya banyak juga sih meskipun sudah aktif di mana-mana, pramuka ini kan terus ada, terus hadir. Bahkan ini gerak pramuka ini menjadi organisasi nasional. Ya di setiap sekolah itu pasti ada organisasinya gitu. Nah, tapi masih banyak juga yang menganggap pramuka itu identik dengan tali temali sama berkemah aja nih, Pak Sumarlan ya. Ya, menurut Bapak anggapan itu masih relevan gak sih kalau untuk berbicara di era digital saat ini ya?
1: Sepertinya tidak lagi.
0: Tidak lagi
1: karena
0: ya.
1: Karena yang nampak saat ini bahwa setiap anggota pramuka itu banyak menunjukkan karakter yang positif.
0: Itu.
1: Khususnya dalam kegiatan kepramukaan bersaing khususnya di kuartir cabang Tojo Una-Una ini. Dalam pembinaan di gugus depan pun nampak terlihat hampir semua di gugus depan itu di setiap hari Jumat melakukan pembinaan kepramukaan itu sendiri. Ya, maksudnya di setiap sekolah.
0: Iya.
1: Sebagai kegiatan rutin terjadwal seperti itu.
0: Itu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ke terima kasih Pak Sumarlan ya. Nanti kita balik lagi. Kita akan mungkin bicara sedikit terkait dengan kontingen yang sudah yang tidak akan lama lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya. Kita ke Ibu Indah Hairunisa.
2: Oh baik,
0: Masya Allah, ceria sekali Ibu. Saya panggilnya Ibu Indah atau Ibu
2: panggil Nisa? Kakak saja ya.
0: Iya, betul-betul kakak.
2: Kalau
0: ya.
2: Kita di pramukar kan.
0: Betul sekali, semuanya kakak ya.
2: Semuanya kakak.
0: Iya. Kakak Indah.
2: Iya.
0: Iya, kakak Indah. Oke, Kak Indah ini jabatan saat ini menjadi bendahara Kuarcap ya.
2: Iya.
0: Dan sekaligus juga wakil ketua kontingen. Ya. Tadi pagi saya sempat sedikit informasi bahwa untuk kepengurusan baru saja di tahun ini ya. Iya, berarti Kak Indah juga berarti baru juga di
2: sebelumnya sudah jadi pengurus kuartir cabang, tapi sebelumnya jadi andalan cabang.
0: Oh, andalan cabang ya, dulu.
2: Iya, seperti Kak Rama sekarang. Terus ke bendahara.
0: Iya. Oh, saat ini sudah ke bendahara lagi. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai jabatan ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab besar Kak Indah apalagi sebagai seorang bendahara. Yang tentunya kalau berbicara bendahara semua berbicara mengenai anggaran.
2: Iya.
0: Iya. Anggarannya seperti apa? Nah, kalau untuk di bendahara Kuarcap sendiri peran dari Ibu Indah selain mengatur keuangan apa saja sih?
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Naya. Kalau tugas saya sebagai bendahara memang pada dasarnya mengatur segala keuangan. Jadi mencatat pencatatan pemasukan dan pengeluaran anggaran kepermukaan di kuartir cabang. Namun saat ini hubungannya dengan Jambore Nasional. Jadi kemarin ditunjuk sebagai wakil pimpinan kontingen cabang. Sehingganya untuk perihal itu lebih ke perencanaan pembiayaan menuju Jambore Nasional. Okay. Jadi misalnya mengatur estimasi anggaran transportasi, konsumsi, dan segala hal perlengkapan yang dibutuhkan oleh peserta Jambore Nasional.
0: Okay.
2: Seperti itu, lebih ke situ sih Kak.
0: Lebih ke situ ya. Nah kalau berbicara mengenai anggaran pasti ada tantangan dong di sana. Boleh tidak sedikit cerita tantangan apa saja yang dihadapi ketika dalam persiapan untuk Jambore Nasional saat ini.
2: Baik, untuk itu Kak, kita itu kan ada dana dari orang tua. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, dimana untuk subsidi ada sebagian dari pemerintah daerah. Jadi untuk kempi peserta di sana, kemudian selisihnya ditalangi oleh orang tua. Dan itu kita juga rapatkan melalui pendekatan dengan orang tua seperti apa, dan kita memperlihatkan rencana anggaran Kak ya, rencana anggaran, dan kita rapatkan bersama bermusyawarah dengan orang tua sehingga alhamdulillah menyepakati semuanya ya, seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk berbicara mengenai anggaran ada kolaborasi ya bersama orang tua.
2: Orang tua.
0: Iya, berarti izin harus.
2: Iya.
0: Berarti pertama anak dapat izin, kemudian anggaran juga. Kalau boleh tahu anggarannya berapa sih kalau untuk biaya persiapan kontingen?
2: Oke, total anggaran itu kemarin itu Kak, kita akumulasinya sekitar 4 jutaan. Karena kita merencanakan kemarin pembiayaan transportasi melalui kapal. Dan kemudian kemarin juga ada kabar, sudah kita konfirmasi juga bahwa kapalnya nanti berangkatnya itu di tanggal 6, sedangkan kegiatan kita kan tanggal 14 Agustus, sehingga berubah transportasinya ke pesawat.
0: Oh, ya. Gitu.
2: Jadi agak naik estimasi anggarannya.
0: Jadi tiap orang tua sekitar

0: segala sesuatu kita tidak lupa koordinasi, dan alhamdulillah sampai saat ini koordinasi kita tidak putus dengan Ketua Kuarcap Tojo Una-Una, kepada Ibu, kemudian dengan Ketua Harian, dan kita tidak sendiri. Alhamdulillah selalu ada koordinasi mengenai hal-hal ketika ada tantangan seperti apa, dan kita pecahkan secara bersama-sama.
1: Oke. Ya, karena kalau berbicara mengenai anggaran kan Pak Sumarlan, kita harus ada transparansi gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Harus ada transparansi seperti dananya kemana, kemudian berapa besarannya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai ada cerita di belakang.
0: Iya.
1: Apalagi berbicara dengan orang tua, orang tua murid gitu ya. Sensitif soalnya bareng ini. Oke, terima kasih Kak Indah.
0: Terima kasih, Kak.
1: Bincang-bincang lagi, dan kemudian saya mau ke Kak Rama dulu ya.
2: Iya, Kak Rama
1: di sini sebagai andalan cabang sekaligus peserta jambore juga. Nih, yang jadi pertanyaan saya itu kan kalau di dalam pramuka ada yang kita kenal, ada pimpinan kuartir ini andalan gitu. Boleh tidak dijelaskan sedikit apa sih peran kemudian fungsi dari andalan cabang ini? Kak Rama, silakan.
2: Oke, siap. Salam pramuka.
1: Salam pramuka.
2: Sebelumnya juga kalau dibilang peserta bukan ya, Kak?
1: Oh, gitu.
2: Jadi ini masing-masing saya di sini sebagai bina dampingputra.
1: Oh, pembina juga ya, pendamping.
2: Jadi pendamping. Okay. Mungkin kecil dah boleh seperti peserta mungkin.
0: Awet muda.
1: Awet muda ya.
2: Jadi Rama sendiri sebagai bina dampingi putra. Terus mengenai tentang andalan cabang itu, andalan cabang adalah sebutan bagi pengurus kuartir cabang yang mengurus atau membina urusan tertentu, seperti ada andalan cabang bina muda untuk SD, SMP, SMA. Ada juga bina wasa untuk anggota-anggota dewasa. Ada juga saka dan sako. Dan ada juga satu lagi yang mengurusi bina atau peran tertentu di bagian ambalan itu.
1: Andalan cabang. Oke, jadi tanggung jawabnya besar juga ya.
2: Kalau Rama sendiri itu di bagian bina muda, bagian saka.
1: Bagian saka, boleh tidak jelaskan lebih rinci gitu? Untuk sakanya
2: itu kalau saka, satuan karya itu kalau yang resmi sekarang di Indonesia itu sekitar 12 saka. Cuma banyak saka-saka atau satuan karya yang baru, seperti kemarin di peran saka itu ada namanya saka patriot. Jadi hampir semua dinas di Indonesia itu punya saka masing-masing. Bahkan saka BKKBN misalnya, adik ini biasa kakak tahu dengan genre. Mereka juga punya saka. Jadi sebuah satuan karya pemuda yang SMA umur 16 tahun ke atas itu masuk dalam saka itu, seperti saka di BKKBN itu juga.
1: Berarti untuk perkembangan sendiri pramuka semakin luas
2: Semakin luas sekali, seperti di Tojo Una-Una yang sangat aktif itu Saka Wirakartika yang bersangkutan dengan Angkatan Darat, terus Saka Bayangkara, Kepolisian. Mungkin bisa jadi juga nanti ada Saka SAR, karena kita ini baru ada Basarnas ya. Jadi juga ada sakanya, satuan karya.
1: Iya, kemudian kalau Kak Rama sendiri melihat gerakan pramuka di Tojo Una-Una itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Sumarlan ya, tapi saya juga ingin dengar juga dari versinya Kak Rama yang sebagai pembina juga nih ya. Ya, apalagi khusus pembinaannya itu khusus loh gitu. Silakan.
2: Alhamdulillah kalau mengenai pramuka Tojo Una-Una, saya bersama Kak Alan di sini. Kita biasanya panggilnya Kak Alan.
0: Masya Allah. Pokoknya semuanya panggilnya kakak.
1: Saya panggil malam hari ini kita kakak-kakak ya.
2: Di bawah umur berapapun kakak semua. Dengan kakak Alan ini sudah berapa kali bawa-bawa adik-adik untuk lomba keluar. Tojo Una-Una bahkan Ampana ini sudah dikenal, apalagi di Sulawesi Tengah. Seperti yang baru-baru ini, baru 2 hari kemarin Kak, itu dari Man Tojo Una-Una dapat juara umum 2 di lomba KTGT UIN Dato' Karama Palu.
1: Wow.
2: Jadi otomatis Tojo Una-Una Ampana ini sudah terkenal sekali, terkenal. Apalagi
3: diperhitungkan.
1: Iya. Bisa diperhitungkan dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain ya.

0: Bahkan adik kita ini Kak,
1: iya,
0: Giano
1: sendiri
0: terpilih Kak menjadi calon putra Jamnas yang mewakili Sulawesi Tengah nanti.
1: Putra Jambore Nasional 2026 mewakili kontingen daerah Sulawesi Tengah.
2: Oh gitu.
1: Jadi putranya Giano ya Karama, kemudian yang putrinya kuartir cabang Kota Palu.
2: Kota Palu.
1: Mewakili Sulawesi Tengah. Wow. Jadi tojo una-una Kak.
2: Ya kita aplaus dulu mungkin ya. Keren sekali loh. Saya dengar ini jadi bangga sekali gitu ya. Iya, ternyata perkembangan pramuka kita ini tidak hanya sebatas perkemahan dan tali menali gitu Pak ya. Tapi bagaimana kita diajarkan untuk menjadi kepemimpinan juga diajarkan di dalamnya gitu. Nah, kalau untuk Kak Rama sendiri apa sih tantangan terbesar yang didapatkan ketika melakukan pembinaan begitu?
0: Seperti mungkin pengalaman kita di Tongku kemarin Kak, di KPR.
2: Iya.
0: Mungkin dikarenakan Tojo Una-Una ini banyak di kepulauan juga. Jadi mungkin ada perbedaan kepramukaan antara kami yang di darat dan yang di pulau.
2: Kepulauan ya.
0: Jadi itu yang membuat kita misalnya lomba, satu lomba itu pioneering misalnya tongkat, tali. Biasanya yang versi di sana itu jauh dengan versi kita yang sudah misalnya sudah bersaing dengan sekolah-sekolah lain di nasional atau di Sulawesi Tengah. Jadi itu mungkin yang membuat kita menjadi kendala karena di sana kita kurang menjangkau atau susah untuk menjangkau ke sana.
2: Oke. Berarti mungkin ini bisa menjadi PR bersama juga ya, khususnya bagi kuartir cabang. Ya karena saya juga menjadi pertanyaan mungkin wilayah-wilayah lain juga bertanya gitu ya, kok yang di bagian perkotaan saja yang dipilih gitu.
1: Boleh kan.
2: Itu nanti kita abis ini langsung ke Kak Alan.
1: Iya, pokoknya harus.
2: Jadi kan banyak di luar sana masyarakat mungkin ya, apalagi orang tua. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya mengikuti tingkat nasional gitu. Tapi banyak orang tua apalagi yang di wilayah terpencil, kepulauan atau Tojo Barat gitu ya. Kenapa? Kebanyakan anak-anak kota gitu yang diambil. Nah, boleh dijawab sedikit ini.
3: Kalau
2: keresahan masyarakat.
3: Iya benar. Kalau kita di khususnya di kuartir cabang Tojo Una-Una, setelah kami menerima surat dari kuartir nasional sehubungan dengan pelaksanaan jambore nasional, pada saat itu kami langsung berkomunikasi dengan ketua, dalam hal ini ketua kuartir cabang Tojo Una-Una, yakni Ibu Wakil Bupati, langsung ke kediaman, ke kantor beliau untuk mengkomunikasikan hal ini bersama dengan pengurus andalan lainnya. Sangat direspon baik. Kemudian kami berusaha untuk melakukan perekrutan melalui seleksi ya terhadap peserta-peserta jambore nasional ini. Karena dalam setiap pasukan jambore nasional itu khususnya penggalang itu 8. 8 putra, 8 putri.
2: Setiap
3: pasukan
2: utusan ya.
3: Iya. Oke. Nah, jadi setelah kami konfirmasi, kami mencoba untuk mengkomunikasikan itu dengan ketua, bagaimana tidak kalau kita rekrut semuanya dari 12 kecamatan ini. Nah, dan alhamdulillah pada saat itu kami melakukan itu. Dan sampai hari ini kami dapat peserta seleksi terbaik, putra-putri terbaik dari sekolah dan kecamatan khususnya kuartir Ranting. Kami dapat dari Tojo Barat ada.
2: Oh, ada ya.
3: Dari
2: ada.
3: Tojo
2: Barat. Berapa orang nih, Pak? Kalau dari Tojo
3: kalau
2: Barat?
3: Kalau Tojo Barat 4.
2: Empat ya.
3: Dari Tojo kita dapat
2: satu.
3: Kemudian Ampana Kota
2: 8.
3: Ampan Ratulindo 6.
2: Iya.
3: Kemudian Ampana Tete 4.
2: Oke.
3: Dalam perekrutan ini kami berusaha untuk berkoordinasi dengan kuartir ranting lain yang ada di kepulauan. Namun beberapa hal yang menjadi kendala. Salah satu diantaranya ya finansial itu karena melebihi dari kemampuan orang tua, seperti itu. Karena di sini kita gunakan dana sharing antara pemerintah daerah dan orang tua.
2: Oke, iya, berarti menjadi kendala pertama adalah finansial itu yang utama ya. Nah, kalian boleh tidak jelaskan apa saja sih syarat-syarat yang dipenuhi peserta itu agar bisa menjadi peserta Jambore Nasional?
3: Ya.
2: Selain dari finansial anggaran tadi ya.
3: Iya. Di sini kami coba mengacu kepada bagaimana syarat yang ditentukan oleh kuartir nasional dan daerah pada khususnya. Di sini salah satunya kalau untuk menseleksi untuk pengadaan peserta, di sini kami lakukan coba cari dulu mempunyai prestasi di sekolah, jelas ya.
2: Oke, yang pertama prestasi di sekolah ya.
3: Kemudian yang kedua berbadan sehat. Nah, kemudian kita coba masuk kepada usia penggalang. Ya minimal dia kelas 11 sampai 15. Dengan 15 tahun. Kemudian tinggi juga
2: kita tinggi coba juga ya.
3: Kita coba masukkan itu supaya biar nampak terlihat jelas bahwa pasukan memang keren.
2: Iya. Berarti kalau saya ini tidak bisa masuk ikut Jambore Nasional dong.
3: Kenapa tidak kalau mempunyai kriteria yang lain yang bisa mendukung?
2: Oh, kalau ada kriteria lain bisa ya, Pak ya.
3: Ya, kemudian setelah itu kita coba konfirmasi kepada orang tua secara langsung. Nah, setelah utusan itu ada, kita coba koordinasi langsung dengan orang tua yang bersangkutan sehubungan dengan finansialnya itu, supaya mereka lebih memahami.
2: Iya.
3: Iya, seperti bagaimana pembiayaan ini.
2: Nah, tadi kan Pak Sumarlan katakan di wilayah Tojo Barat dapatnya 4.
3: Iya.
2: Di Tojo 1. Nah, mereka itu apakah yang mengikuti mereka mengajukan memang berapa tadi? 8 ya?
3: Iya.
2: Iya, tiap utusan.
3: Iya.
2: Nah, apakah mereka mengajukan 8 kemudian yang lolos 4 gitu, Pak?
3: Tidak. Maksudnya begini, setelah kita coba untuk masuk berdasarkan jumlah pasukan yang ada, ternyata kepulauan tidak mengirimkan, sehingga kami menawarkan kembali kepada kuartir ranting yang ada di wilayah daratan dari 6 kecamatan. Namun ya seperti yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan finansial, tapi koordinasi kami dengan ketua kuartir ranting yang ada di kecamatan dan gugus depan sekolah-sekolah, namun ada juga yang menolak untuk memberangkatkan pesertanya.
2: Iya. Nah, kendala itu, utama kan? Di finansial tadi ya. Iya. Oke, berarti memang yang ikut dari Tojo Barat itu hanya 4 ya.
3: 4.
2: Ya, berarti salah satu mengapa banyak yang tidak masuk ya atau tidak mengikuti Jambore Nasional tadi karena finansial itu sendiri ya. Oke, jadi ada prestasi, tadi sudah dijelaskan salah satu persyaratannya prestasi, terserah prestasinya dari segi apa ya Pak Sumarlan ya.
3: Jelas pengetahuan umum yang pada dasarnya itu adalah ilmu kepramukaan,
2: pengetahuan kepramukaan
3: secara umum.
2: Iya. Dan kalau untuk berarti khusus prestasi di kepramukaan.
3: Kepramukaan.
2: Okay.
3: Kita ambil dulu di kepramukaan karena mengikuti kegiatan ini beberapa rangkaian kegiatan yang akan diikuti khususnya di sana nantinya itu kita bisa melalui pembekalan yang kami lakukan kemarin ini kami sudah bisa menentukan bahwa dia punya kemampuan di bidang ini.
2: Oh gitu.
3: Di bidang itu.
2: Iya, berarti di kuaran masing-masing dulu ya.
3: Iya.
2: Iya, kalau dapat prestasinya boleh ikut jadi peserta untuk Jambore Nasional. Kemudian berbadan sehat.
3: Berbadan sehat.
2: Iya, berbadan sehat itu seperti apa itu, Pak? Kealan ya, kealan.
3: Tidak kealan. Biar lebih kedengaran, kelihatan lebih muda
2: iya, betul, lagi. Betul.
3: Berbadan sehat yang kami maksud di sini paling tidak dia tidak memiliki penyakit tertentu atau penyakit bawaan yang nantinya bukan mau menyusahkan kepada tim atau kontingen itu sendiri, paling tidak sudah bisa dapat mengetahui bahwa susah untuk sulit untuk mengikuti kegiatan ini, apalagi
2: jalan kaki terus di sana.
3: Di sana kita jalan kaki, arenanya sangat luar biasa besar.
2: Oke. Kak Alan, ini Jambore Nasional berarti untuk Tojo Una-Una sendiri, apakah tahun kemarin ada mengikutkan juga untuk peserta Jambore?
3: Kalau pada 5 tahun kemarin kita mengikutkan cuman satu orang saja karena kondisi pada saat itu kita masuk pada transisi pesta demokrasi barangkali kemarin itu pilkada dan seterusnya.
2: Iya.
3: Sehingga pada saat itu kondisi ekonomi daerah, pembiayaan, dana yang ada di daerah khususnya kepramukaan itu mungkin belum tersedia,
2: terbatas ya,
3: sangat terbatas sekali.
2: Berarti semuanya pembina-pembinanya kalau Jambore Nasional semua ikut ya?
3: Kalau di kepengurusan khususnya di andalan dan para pembina, kita menawarkan bagi kakak-kakak yang ingin masuk untuk ikut pada kegiatan ini, kita tawarkan. Cuma kadangkala ada tidak kalah pentingnya kegiatan di luar sana yang sama dengan Jambore Nasional ini.
2: Oke. Tepatnya kapan Jambore Nasionalnya ini?
3: Jambore Nasional ini 14 Agustus.
1: Iya, pembukaan 14 Agustus. 14 Agustus
2: ya. Berakhir 21 Agustus. Dan mereka berangkatnya di tanggal berapa nanti ini persiapannya?
1: Insyaallah
3: pemberangkatan.
1: Iya. Tanggal 10 kayaknya. Insyaallah tanggal 10 Kak dari sini. Tanggal 3 hari Senin itu tanggal 3 Agustus kita pelepasan di kantor Bupati.
2: Sudah pelepasan ya?
1: Kontingen. Tanggal 10 insya Allah berangkat, tanggal 11 kita dari Palu ke Jakarta.
2: Ada berapa peserta tujuh nauna hingga saat ini ya?
1: Alhamdulillah semuanya untuk peserta untuk yang penggalang yang siswa itu 25 orang Kak.
2: Penggalang.
1: Iya, penggalang 25 orang. Iya, 25 orang, 8 putra. 8 putra, 17 putri.
2: Oke, 8 putra, 17 putri. Banyak tuh putrinya.
1: Iya, banyak. Banyak yang putri. Kemudian 3 orang pembina pendamping, 2 orang pimpinan kontingen cabang Pinkoncap.
2: Oke. Iya,
1: putra dan putri.
2: Iya, salah satunya Pak dan, Kakak Alan dan Kakak Indah juga.
1: Iya, dengan Karama.
2: Karama juga ya. Berarti semuanya pernah berarti 5 tahun kemarin ikut Jambore juga, ikut mendampingi juga.
3: Iya.
4: Kalah saja.
1: Iya, pokoknya senior ini.
2: Iya. Ya, kalau gitu saya ke Kak Alan. Saya penasaran kegiatan apa saja sih yang ada dilaksanakan kalau 5 tahun kemarin Jambore Nasionalnya itu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sana?
3: Kegiatannya sangat banyak sekali karena ini adalah kegiatan nasional. Bahkan dalam kegiatan ini melibatkan juga dari peserta-peserta internasional sebagai peserta pengembira dari khususnya negara Asia. Namun salah satu di antaranya pada umumnya itu yang sering dilakukan adalah kegiatan yang bersifat umum, bukan lomba, tapi berbagai kreasi, tampilan-tampilan yang dilakukan melalui latihan bersama misalnya, kemudian atraksi, aksi-aksi menunjukkan atraksi dan aksi, kemudian mengikuti sarasehan, jumpa misalnya toko
2: gitu ya.
3: Sehingga kami juga berdasarkan jadwal yang ada sudah saat ini sudah membagi adik-adik peserta ini agar supaya dapat ambil bagian semua dalam kegiatan itu.
2: Oke, berarti sudah ada bagi-bagiannya nih, pembagiannya ya.
4: Semoga ada presiden nanti Pak ya.
1: Iya, insya Allah dibuka langsung oleh Bapak Presiden.
2: Bapak Prabowo Subianto ya. Oke, nah malam hari ini kita juga terima penelpon juga ya, kakak-kakak pramuka. Mungkin kita coba dulu penelpon yang bergabung. Ya, langsung saja, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Malam hari ini kita nggak panggil Mbak atau Mas ya, kita panggil Kakak aja.
2: Betul sekali ya. Halo, dengan Kakak siapa nih?
5: Kakak Buang Lakoro dari Dondo.
2: Kakak Buang Lakoro di Dondo.
5: Salam pramuka.
2: Salam.
5: Sik. Ini anak-anak pramuka yang luar biasa nih, Mbak Nurhaya Zakaria. Kakak Nurhaya Zakaria ya.
2: Iya, tapi di sini bukan anak-anak pramuka ya. Di sini pembinanya semua ini Kakak Buang ya.
5: Ini senior. Mohon senior maaf, ibu-ibu bapak senior. Tapi ada satu dong, ada satu Kakak Bantara kalau enggak salah ya.
2: Kakak Rama. Bukan ya. Memang kalau dari flyer saya mukanya Kakak Rama itu memang masih imut-imut ya.
5: Ya, mesti Kakak Rama itu jenjang apa di SMA, SMA atau masih SMP?
2: Kalau Kakak Rama sendiri sudah pembina juga.
5: Iya. Oh, luar biasa.
2: Tadi kita sudah bincang-bincang ya.
5: Berarti malam hari ini kita lagi bincang-bincang dengan kakak-kakak senior ini ya.
2: Betul sekali.
5: Iya, disclaimer dikit, kalau saya dulu di tahun 2006, 2007, 2008, tua banget ya. Itu saya pernah tergabung di Pramuka gitu ya, dan kebetulan saya pengurus inti Dewan Kerja Ambalan waktu itu, dan Madi saya kacik. Juga pernah iya. jadi bantara iya. gitu ya. Jadi ini langsung aja nih ya.
2: Jadi memang
5: Pramuka itu bisa dikatakan masuk di segala lini begitu ya, mulai dari sosial, budaya, kemudian keagamaan juga, kewarganegaraan juga. Itu kayaknya memang komplit banget. Kita di Pramuka itu digembleng dengan dengan ala-ala semi militer juga sedikit gitu ya.
2: Iya, ada dikit-dikit lah.
5: Iya, benar. Karena dulu waktu pas kita dilantik sebagai bantara, dari apa ya, penegak, penggalang gitu ya. Saya lupa dari susunnya, cuma yang jelas itu bantara terakhir. Itu pas pelantikannya itu, aduh, itu rasa-rasanya kayak pelatihan militer gitu. Tapi dari situ bisa saya ambil poinnya bahwa Pramuka itu memang benar-benar mendidik kita menjadi insan yang kuat gitu, tahan gitu atas segala situasi dan kondisi. Dan juga memang di Pramuka itu seperti kita tahu bersama ada dua pilar ya. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Ada tadi Satya dan Dasadharma. Dan Dasadharma itu terdiri dari poin-poin memang yang sangat menggambarkan bahwa kecintaan terhadap negara kita gitu ya. Taci Papa Hera Hedi Bersu kalau nggak salah.
1: Taci Papa Hera Hedi Bersu. Masih hafal kan?
2: Anak Pramuka banget nih.
1: Masih hafal.
5: Jadi serasa ini kayak abis ini kita berkemah bareng nih ya.
1: Boleh.
5: Iya, karena di 2007 kemarin saya juga sempat ikut jambore juga di Gorontalo kalau nggak salah. Di Gorontalo waktu itu dari seluruh Indonesia
3: Pemusaka.
5: Kita kumpul di bumi kemah Gorontalo gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya mewakili Kabupaten Tojounauna pada waktu itu. Jadi memang kita itu memang di acara tersebut itu memang merasa kekeluargaan, penuh kehangatan gitu, karena kita tahu di situ, oh ini dari Sabang, ini dari Merauke, pokoknya semua terkumpul di situ. Cuman intinya kalau menurut saya ya, sebagai anak-anak Pramuka, si paling Pramuka banget saya, Pak, Ibu, Kakak. Menggambarkan bahwa Pramuka itu memang menjunjung tinggi ideologi-ideologi kebangsaan gitu ya. Cinta akan tanah air. Jadi memang salah satu anak-anak kita memang harus kita dorong masuk di gerakan Pramuka ini. Karena dari gerakan Pramuka ini, pertama, rasa cinta tanah air itu akan lebih besar lagi. Kemudian di Pramuka itu juga diajari akan budi pekerti yang luhur, begitu. Pokoknya semua hal-hal positif tertampu dalam satu wadah, yaitu namanya Pramuka. Pokoknya Pramuka itu keren banget.
3: Luar biasa.
5: Pokoknya harus anak-anak kita harus. Pokoknya Kakak Alfi sama Kakak Arumi kayaknya harus tuh masuk kalau ada kegiatan Pramuka ya. Dan kayaknya kalau macam kita nih, Mbak Aya, kemudian saya, Bung Arthur, kayaknya udah nggak bisa nih ya, karena udah lewat tuh zamannya.
2: Oke, Kakak Buang.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya, Buanglah Koro di seputaran Batang Polo ya, Dondo. Iya, sedikit tadi bercerita bagaimana perbedaan antara Pramuka di era dulu ya hingga saat ini itu sangat bertransformasi sekali. Sekarang ini Pramuka di era digitalisasi. Ya, kalau untuk di era-eranya Kakak Buang, saya itu memang dulu masih ada istilahnya perpeloncoan gitu ya. Masih agak sedikit-sedikit militer
1: semi-militer
2: Tapi bagi saya itu menjadi bekal, kemudian menjadikan kita juga semakin mentalnya semakin kuat. Dengan adanya hal-hal seperti itu. Nah, di era digitalisasi saat ini mungkin berbeda lagi ya, Pak Kakak Alan ya. Kalau melihat transformasi nih pramuka era dulu dengan era sekarang seperti apa sih? Yeah. Apalagi senior nih ya, yeah. Kak Alan ya. Silakan.
3: Ya mungkin yang nampak sekarang ini mungkin anak-anak ini boleh dilihat, boleh dibilang manja.
2: Agak manja,
3: agak
2: ya.
3: Agak manja. Uh-uh. Nah, kemudian untuk mengantisipasi manja ini, uh-uh, kan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan agar supaya mereka tetap fokus pada latihan,
2: iya,
3: kemudian belajar tentang ilmu kepramukaan pada umumnya. Saya kadangkala melakukan itu ketika anak-anak pramuka, penggalang khususnya, membuat kesalahan atau iya, ada sesuatu hal yang dianggap tidak baik. Ya, bukan hukuman push up atau skut jam lagi.
2: Iya.
3: Ya, yang dilakukan banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satu diantaranya memberikan penugasan.
2: Oke.
3: Okay. Ya,
2: penugasan seperti apa itu, Pak Kalan?
3: Ada dua. Mm-mm. Mengacu kepada pengetahuan kepramukaan dan teknik keterampilan.
2: Oh gitu.
3: Contoh misal, kalau dia lambat datang pada mengikuti kegiatan, mm-mm, ya kita beri hafalan misalnya Dasadharma.
2: Iya.
3: Contoh misalnya keterampilan kepramukaan, kita siapkan memang tali temalinya sama, mm-mm, tongkat, mm-mm, ya coba buat simpul karena iya, sebelumnya sudah diajarkan. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang membuat rasa ingin tahu terus, mm-mm, rasa ingin tahu sehingga tidak membosankan.
2: Oke, okay. Baik, iya, baik, terima kasih Kak Alan ya. Nanti saya ke Kak Alan, tapi saya mau ke Kak Rama juga nih. Wah. Sebagai pembina dan pengurus pramuka. Iya, yang tentunya punya pengalaman juga yang tidak kalah banyak juga dari senior Kak Alan ya.
3: Nah,
2: nah, hingga saat ini ada tidak pengalaman yang paling berkesan yang tidak pernah terlupakan gitu, Kak Rama?
0: Oh, kalau itu banyak sekali sih, gitu. Tapi salah satu yang Rama ingat sekali itu yang sangat berkesan waktu Rama pramuka di Turki.
2: Oh, pernah bersama, ya, hingga ke luar negeri.
0: Iya.
2: Saya baru tahu nih, kepo ya. Luar biasa. Oke. Okay.
0: Jadi di sana kalau dibilang pramuka di Turki itu sangat aktif juga. Okay. Jadi Rama ketika itu temu dengan teman-teman dari USA, dari Uzbekistan, Kazakhstan, negara-negara Balkan, pokoknya Rusia. Itu mereka itu sangat antusias sekali kalau dengar kata Indonesia. Soalnya pramuka Indonesia sangat kreatif sekali, Kak.
2: Iya.
0: Beda dengan pramuka mereka, bahkan Simapur itu hanya Indonesia yang hafal. Simapur hanya Indonesia yang hafal. Tali temali juga hanya Indonesia yang sangat ini detail sekali untuk simpul ini, simpul itu, ikatan itu. Jadi momen itu yang sangat ramai ingat sekali karena ketika jambore di Turki itu berkumpul dari beberapa negara.
2: Oh, jadi memang pengalaman yang luar biasa. Ya, berarti ini sudah bukan jambore nasional tapi internasional.
3: Bahkan Kak Rama ini alumni dari Turki.
2: Oh gitu.
3: Siswa terbaik Indonesia.
2: Wow, kita aplaus dulu dong. Masya Allah, luar biasa sekali narasumber-narasumber saya malam hari ini ya. Ya, nah berarti kalau berbicara mengenai tadi pramuka hingga ke Turki ya, berarti untuk kepramukaan sendiri ya tidak hanya sebatas nasional saja ya.
0: Iya.
2: Ya, prestasinya hingga ke luar negeri gitu. Ya, nah kemarin Kak Rama untuk di sana ya berarti mewakili Tojo Una-Una.
0: Enggak, karena memang Rama dapat beasiswa di sana.
2: Oh, beasiswa di sana.
0: Jadi otomatis ada jambore ketika itu langsung mendaftar.
2: Langsung mendaftar
0: untuk mewakili Indonesia.
2: Mewakili Indonesia
0: di acara itu.
2: Oke, okay. Wow. Iya, tidak hanya sekedar ini ya. Dan boleh tidak cerita hingga saat kemudian balik ke Tojo Una-Una itu seperti apa?
0: Untuk balik
2: kan kemarin di Turki ya.
0: Iya.
2: Ya berarti kemudian penerapan di Tojo Una-Unanya untuk tentunya ada ilmu dong yang dibawa dari sana ya. Di share gitu.
0: Kalau Rama di sini juga baru 3 tahun ya, Kak, dari 2023 sampai baru sekitar 3 tahun. Kalau misalnya banyak pengalaman yang di-share, Yeah. Mungkin pramuka Indonesia lebih banyak yang kita share ke sana, Kak. Karena mungkin pramuka mereka itu sangat modern, misalnya untuk tenda saja itu mereka itu sudah tidak memakai apa seperti kita buat bivak dan lain-lain. Mereka sudah pakai papan seperti cottage untuk tempat perkemahannya. Jadi kalau misalnya ilmu pramuka Indonesia itu sangat menang sekali, Kak.
2: Okay.
0: Jadi kalau untuk diamalkan di sini, Rama juga mengamalkan ilmu-ilmu pramuka dari Gontor. Alhamdulillah Rama juga alumni Gontor dan sudah beberapa kali juga ikut lomba antar pondok, antar Gontor. Dan alhamdulillah sudah terrealisasikan di Tojo Una-Una ini.
2: Oke, okay, luar biasa ya kalau untuk Kakak Rama sendiri. Nah, Kakak Rama ini kan sudah sampai ke luar negeri ya, sudah ke internasional, go internasional. Nah, menurut Kakak Rama sendiri, karakter apa yang paling penting dibentuk melalui gerakan pramuka itu sendiri?
0: Iya. Kemarin ketika karantina adik-adik Jambore Nasional ini karakter yang sangat Rama akan buat ke mereka itu salah satunya adalah disiplin. Disiplin seperti disiplin waktu. Karena adik-adik mungkin merasa mereka di sana itu mau ke Jakarta mungkin jalan-jalan.
2: Iya.
0: Atau hanya rekreasi. Jadi adik-adik kadang-kadang lupa dengan karakter yang akan dengan apa yang mereka akan bawa di sana. Yang pertama itu pasti disiplin waktu, terus rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka yang mana Kakak Indah dan Kak Marlan, Kak Alan sudah bagi tanggung jawab itu. Jadi kakak-kakak di sini ketika karantina itu disiplin waktu dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibagikan, insya Allah sudah akan adik-adik buat di sana nanti.
2: Iya. Nah, Kak Rama ini kan menjadi pembina sudah 3 tahun ya?
0: Iya.
2: Iya. Tentunya menghadapi para peserta-peserta atau adik-adik ini kan berbeda-beda karakter gitu.
0: Beda-beda.
2: Ada yang manja, apalagi masih penegak-penegak ya.
0: Iya.
2: Nah, bagaimana dari Kakak Rama sendiri untuk membuat mereka ini yang namanya pramuka kan harus ada kedisiplinan. Iya, kalau seperti Kiano ya mungkin sudah bisa diarahkan gitu ya. Tapi kalau yang masih penggalang ya, tentunya ini memiliki tantangan yang besar. Nah, bagaimana Kakak Rama untuk mengatasi hal itu?
0: Kalau hal itu kemarin kita di Tongku itu, Kak. Jadi dari SD, SMP, SMA itu Rama memegang 300 orang lebih di Koran Ratu Lindo. Jadi
2: banyak ya.
0: Sudah belajar di situ karakter anak SD, pramuka anak SD, pramuka anak SMP dan SMA. Jadi untuk menyatukan itu, Rama gimana supaya mereka ini lebih disiplin? Rama di sini tidak banyak terlalu menyuruh anak-anak. Rama lebih memberi contoh kepada mereka, misalnya ketika waktu sholat, Rama dulu yang ganti baju untuk sholat. Jadi ketika mau suruh mereka sholat, ayo sholat, oh iya Kak Rama sudah ganti. Nah, akhirnya mereka ikut tanpa misalnya kita paksa.
2: Iya.
0: Karena di sini kita harus memberi contoh dulu, baru menyuruh anak-anak itu untuk melakukan hal tersebut. Seperti ada juga di dalam ayat Al-Quran itu, yaitu kita harus memberi contoh dulu sebelum kita menyuruh anak tersebut untuk melakukan hal itu. Jadi itu yang Rama amalkan selama ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak Rama. Luar biasa malam hari ini berbagi informasi dan pengalamannya yang wow ya. Iya, saya saja terkejut di sini.
1: Pokoknya kalau kita panggilnya Kak Rama, Kakak Ustadz biasanya.
2: Kakak Ustadz ya. Iya, Kakak Rama ini semuanya perfect nih ya. Yeah. Semuanya sudah ada gitu. Oke, kita ke Kakak Indah lagi nih. Kakak Indah, ini kan jabatannya selain bendahara, wakil ketua kontingen juga ya. Ya, yang tentunya kalau bendahara ya sudah anggarannya sudah selesai gitu ya. Nah, sebagai wakil ketua tentunya nantinya menggantikan ya. Kalaupun ketua mungkin berhalangan, yang menjadi perwakilan itu dari Kakak Indah sendiri. Nah, menurut Kakak Indah susah mana nih jadi pembina atau urus anggaran.
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau dalam konteks Jambore Nasional ya Kak, ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tantangan-tantangan itu alhamdulillah bisa kita atasi karena berkat koordinasi. Jadi kalau misalnya ada tantangan seperti apa, sesuatu terjadi, langsung ke pimpinan kontingen.
2: Oh gitu.
1: Jadi jangan cuman saya yang pusing. Harus dia juga yang pusing.
2: Harus juga ya.
1: Jadi kita selalu koordinasi, Kak. Jadi setiap ada hal yang kita koordinasikan ke kuartir daerah, Provinsi Sulawesi Tengah maupun ke kuartir nasional, segala informasi yang kita dapat langsung kita koordinasikan dengan beliau dan alhamdulillah semuanya bisa kita atasi bersama. Mungkin karena chemistry kita ya, Kak. Iya. Karena semuanya. Beliau ini adalah guru saya waktu pada saat saya di bangku SMP. Pokoknya di kelas. Dan alhamdulillah sekarang kalau dulunya panggil bapak, sekarang panggil kak.
2: Panggil kakak, panggil kakak. Ya.
1: Tapi kalau setiap ketemu harus cium tangan. Walaupun kakak.
2: Berarti kakak Indah menjadi pembina atau pendamping ya.
1: Iya.
2: Ya ini sudah berapa tahun nih?
1: Dari 2015 kak.
2: 2015.
1: Iya.
2: Wow, sekitar 10 tahun ya.
1: Iya.
2: Lama sekali. Nah, Kakak Indah, dari semua pengalaman ini ada tidak momen yang paling membuat Kakak bangga menjadi seorang pembina?
1: Alhamdulillah sebenarnya setiap hari selalu bangga karena ketika datang ke sekolah, kemudian setiap kegiatan rutin di hari Jumat, ada-ada saja hal yang bisa kita lakukan dan itu sangat berkesan. Setiap minggu itu sangat berkesan. Sehingganya ketika mau ke sekolah itu selalu, oh iya kita mau pramuka lagi minggu ini. Jadi selalu semangat dan itu membuat kita merasa bangga. Salah satunya menjadi pembina pramuka, di mana kita bukan hanya pendidik di sekolah, melainkan kita juga sebagai pembentuk karakter siswa.
2: Iya.
1: Ya, khususnya di bidang kepramukaan.
2: Oke. Okay. Iya, kalau boleh tahu Kakak Indah mengajar di sekolah mana ya?
1: Oh iya, saya guru di SMA Negeri 1 Ulubong, Kakak. Iya. Pokoknya setiap jauh, hari ya? Ampana Marowo.
2: Luar biasa ini. Berarti kayaknya karena pramuka akhirnya mentalnya Kakak Indah jadi terlatih
1: jadi,
2: ya. Karena Ampana Ulubongka luar biasa
1: luar
2: ya, lumayan
1: biasa.
2: Lah. Oke, okay, Kakak Indah dan juga ada Kak Alan, ada Kak Raba juga. Ternyata waktu kita ini sudah semakin berakhir ya.
1: Iya.
2: Ya mungkin dari Kakak Indah sendiri harapan gitu sebagai pembina ya, apa yang diinginkan ketika mungkin nanti ada salah satu pesertanya itu yang menjadi orang sukses, menjadi menjadi seseorang yang memiliki nilai yang tinggi di masyarakat gitu ya, bagaimana Kakak Indah merasakannya gitu, apa isi perasaan dari Kakak Indah sebagai seorang pembina gitu ya?
1: Ada juga siswaku Kak, dia dan alhamdulillah sudah punya kerja sekarang dan pada saat sebelum masuk ke pramuka itu tidak disiplin, ya tidak disiplin. Alhamdulillah ketika masuk pramuka dia sudah terarah, disiplin, kemudian sudah bertanggung jawab. Alhamdulillah sekarang sudah di tempat kerja karena sudah terbiasa dengan perilaku disiplin. Alhamdulillah sudah punya kerjaan dan alhamdulillah jabatannya itu juga sudah bagus. Jadi berkat itu, berkat pembentukan karakter tadi yang kita ceritakan Kak. Dan itu ada rasa haru tersendiri sebagai kita pembina pramuka. Alhamdulillah ada hal-hal yang kita syukuri. Ternyata tidak sia-sia seperti itu. Ternyata latihan kita itu tidak sia-sia. Jadi ada ternyata perubahan karakter di peserta didik kita, peserta yang kita bina.
2: Iya.
1: Itu Kak. Jadi terharu.
2: Ya, terharu.
3: Masya Allah.
2: Iya. menjadi pembina luar biasa ya. Ya alhamdulillah Pramuka memiliki dampak ternyata bukan hanya di kepramukaan itu sendiri tapi keseharian juga. Tapi Kakak Indah pernah tidak ada peserta yang awalnya dia malu-malu gitu.
1: Ada.
2: Kemudian ketika dia masuk Pramuka dia jadi lebih percaya diri.
1: Percaya diri
2: itu ada ya?
1: Ada Kak. Jadi kalau di tingkat penegak itu ada namanya organisasi ambalan, dewan ambalan. Jadi mereka di situ seperti halnya OSIS Kak. Ada namanya ketua dan sebagainya. Dan bedanya pramuka penegak dengan penggalang, kalau penegak itu mereka bisa merencanakan sendiri kegiatan yang akan mereka lakukan di sekolah. Jadi entah pengabdian kepada masyarakat, membantu korban banjir, bencana dan sebagainya, mereka inisiatif sendiri Kak. Jadi tanpa kita pembina, kita hanya mendampingi saja Kak. Jadi idenya, gagasannya dari mereka dan untuk mereka juga gitu. Berarti itu jadi mereka bisa berkreasi.
2: Berkreasi gitu ya.
1: Seperti itu Kak.
2: Oh iya, terima kasih. Saya sekali lagi aplaus sekali untuk seluruh pembina-pembina pramuka khususnya kuartir cabang Tojo Unah-Unah ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah berada di menit terakhir. Mungkin kita ke Kakak Alan lagi ya sekaligus closing statement harapan ke depan untuk kepramukaan, untuk para peserta, lebih khusus juga untuk para kontingen-kontingen, apa yang diharapkan ketika pulang dari Jambore Nasional nanti, dan sekaligus harapan untuk hari ulang tahun pramuka nanti di bulan Agustus. Silakan Kakak Alan.
3: Terima kasih. Kami khususnya atas nama Gerakan Pramuka Parti Cabang Tojo Unah-Unah merasa bangga sebagai support bagi kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan. Pada dasarnya kekuatan Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, khususnya di Tojo Unah-Unah itu adanya di gugus depan. Tanpa mereka di gugus depan tidak ada apa-apanya pramuka ini. Mereka adalah orang-orang hebat, kakak-kakak pembina yang terdiri dari para guru, kepala sekolah, yang senantiasa tetap komitmen dengan gerakan pramuka itu sendiri. Merasa bangga dengan adanya para pembina, para guru yang senantiasa membina, melakukan aktivitas khususnya kegiatan kepramukaan tanpa pamrih. Ya, sesuai dengan kode etik kehormatan, dasa dharma dan trisatya, khususnya para pembina di Tojo Unah-Unah ini, para guru kami sering sudah bahkan setiap tahun melakukan pembinaan dan pelatihan melalui kursus-kursus mahir dasar, mahir lanjutan, sehingga jiwa kepramukaan itu tertanam pada diri para pembina, sehingga semangat dalam melakukan pembinaan terimplementasi pada saat mereka melakukan kegiatan perkemahan, khususnya di hari ulang tahun pramuka seperti ini. Sehingga bahkan gerakan baik kami di kabupaten tidak melakukan hal itu, mereka di kuartir ranting di tingkat kecamatan melakukannya. Nah, bahkan kemarin ini Ulu Bongka meminta rekomendasi, minta juri, tolong dibantu kami dari jurinya khusus untuk materi tentang teknik kepramukaan. Materi-materi khusus mereka yang di kepulauan, di Wakai sana, di Wakep. Mereka penuh harap kepada kuartir cabang, namun kami dari kuartir cabang punya keterbatasan para pelatih. Namun sampai saat ini kami pelatih untuk kuartir cabang Tojo Unah-Unah saja cuman 9 orang. Cuman 9 orang. Sembilan orang. Namun kami tidak patah semangat terus melakukan pembinaan itu. Ya, harapan ke depan Gerakan Pramuka Tojo Unah-Unah adalah menjadi suatu wadah untuk melakukan pembinaan, khususnya pembentukan karakter pada generasi muda. Banyak harapan-harapan besar yang ada pada anak didik yang hari ini, yang mungkin 10-15 tahun ke depan akan menjadi orang besar.
1: Amin.
3: Karena mereka tanpa disadari bahwa jiwa kepemimpinan itu terbentuk melalui pramuka itu sendiri.
2: Iya.
3: Dan kami-kami ini cukup dikenang saja bahwa pernah diajar, pernah dibina, pernah ditempa.
2: Iya.
3: Ya, melalui kepramukaan. Mungkin ini hanya suatu pengetahuan dasar bagi mereka menuju harapan yang sesuai dengan yang mereka harapkan.
2: Oke, okay. Luar biasa, Masya Allah ya. Ya, dan saya juga sedikit terharu ya, karena bagaimana seorang pembina itu memiliki banyak tantangan ya, ya, dan bagaimana mengajarkan dan generasi-generasi muda untuk bisa menjadi generasi yang mandiri, yang kuat. Ya, dan pastinya bisa membawa dampak dalam jangka panjang, Pak Kalan ya. Oke, dan kepada seluruh adik-adik pramuka dan juga generasi muda Kabupaten Tojounouna khususnya ya, jangan pernah ragu untuk aktif berkegiatan pramuka. Iya, jadikan setiap latihan, perkemahan, kemudian pengabdian itu sebagai kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Iya, dan semoga kuartir cabang gerakan pramuka Tojounouna ya terus menjadi rumah bagi lahirnya generasi yang berkarakter, berintegritas, serta mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional.
1: Amin.
2: Dan saya juga mendoakan semoga para kontingen nanti yang akan berangkat semuanya insya Allah dilancarkan perjalanannya.
1: Amin.
2: Ya, dan kemudian selamat, sehat hingga balik lagi ke daerah.
1: Amin.
2: Iya. Oke, terima kasih Kak Ala ya, untuk kesempatan kali ini. Ada Kak Indah juga di sini, ada Kak Rama juga sudah berbagi cerita yang luar biasa ya. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang hingga saat ini masih tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Dan kita akan kembali lagi nanti di Ngobras dengan komunitas-komunitas organisasi-organisasi lainnya. Dan juga untuk Kiano dan juga Kisya ya. Iya, semoga pulang bisa membawa dampak yang lebih positif lagi.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih semuanya. Iya. Salam ya, baik pendengar, salam pramuka. Sekali lagi, salam pramuka.
1: Salam pramuka.
2: Ya, saya Nur Hayu Nurdi, dorong dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita. Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: cinta. Iya, yang kalau dulu suka terima surat cinta, mungkin masih disimpan kali ya surat cintanya hingga saat ini. Oke, apa kabar? Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan RRI Persatuan Pana di pukul 22 lebih 17 menit ya. Kami melanjutkan kembali program acara yang paling Anda tunggu-tunggu juga tentunya ya. Iya, yang tadinya udah tidur kemudian bangun lagi karena menantikan acara ini, Pelotogen kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Anda bisa request sebebas-bebasnya, tapi khusus untuk lagu-lagu tembang lawas era 90-an, 80-an hingga 2000-an. Boleh ya di 0821-2850-2652. Dan kebersamaan kita malam hari ini pendengar hingga di pukul 23.30 ya. Yang udah siap, yuk jari jemarinya langsung digercep aja ya di layanan telepon RRI. Kita langsung sapa dulu penelpon kita yang paling pertama. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Pelotogian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagi lama dari orang saya.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
1: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Oke, okay. Wow, paling awal ini ya Ibu Nur di Jalan Maleo. Ibu Nur mau minta lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Sesuai Ermi Kulit yang pertama dan terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Pertama dan terakhir.
0: Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya karena Ibu Nur yang pertama, jadi mintanya lagu yang pertama. Iya, dan terakhir. Oke, terima kasih Ibu Nur ya. Ya, kayaknya Ibu Nur baru bangun tidur ya. Suaranya masih agak lusu-lusu gimana gitu ya. Di belakangnya lagi kita menyapa, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pelotogean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di seputaran Bonerato.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Iya, baru bangun tidur kayaknya ini ya.
2: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur.
2: Iya.
0: Berarti lagi dengar tadi ini juga ya, lagi dengar ngobras juga tadi ya.
2: Dengar ngobras. Dengar semua.
0: Luar biasa. Jangan-jangan Pak Nursin pernah jadi pembina pramuka juga dulu ini.
2: Berapa kali saya jadi pembina Mahiris Selatan, Mahiris Mayutan.
0: Oh, oke. Okay. Mantap kalau begitu. Oke deh. Malam ini mau dihibur dengan lagu yang mana?

0: membaca surat cinta.
1: Membaca surat cinta. Iya, saya carikan. Oke, terima kasih Pak Nursin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau tadi Vina Panduwinata surat cinta ya. Ya kali ini dibalas sama Pak Nursin membaca surat cinta. Kalau malam Jumat apa yang dibaca? Surat Yasin. Oke. Ya masih di protogen kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Iya, kayaknya handphone kita lagi bermasalah lagi nih. Oke deh. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung ya malam hari ini, karena kami belum bisa terhubung lagi dengan penelpon berikutnya, bisa dicoba di season kedua ya. Iya, saya coba hadirkan dulu dua lagu, dua pilihan lagu berikut ini. Tetap stay, jangan kemana-mana. Di Pulau Togian kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: sih sekali ya kalau baca surat cinta. Surat cinta itu bikin tersenyum sendiri. Kalau saat ini udah bukan surat cinta lagi yang dibaca ya, tapi pesan cinta. Nah, untuk Anda yang lagi berbahagia karena mendapatkan pesan cinta, surat cinta ya. Iya, lagi berbahagia malam hari ini. Semoga doanya, semoga bahagianya bisa tertular ya sama yang masih punya rasa dendam di hati. Oke, kita kembali lagi masih di Tembang Lawas. Ya, Pulau Togian malam hari ini bersama Rari Persatu Ampana. Yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Belobar.
0: Oke, Ibu Ria di Bayi Lo Baru, apa kabar Ibu Ria?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi bapak malam ini, lagi baca surat cinta juga?
1: Tidak, sudah baring-baring. Sudah lewat surat cinta.
0: Sudah lewat surat cintanya ya. Yang nulis surat cinta udah ada di samping. Oke, Ibu Ria, mau minta lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Paramita Rusadi.
0: Yang
1: judulnya
0: mana?
1: Buku Harianku.
0: Buku Harianku. Banyak rahasia tuh kalau di buku harian ya.
1: Buku rahasianya itu catatan untuk pengeluaran tiap hari.
0: Bulanan ya.
1: Iya. Karena sekarang ini Mbak ya, untuk pribadi saya ini sepertinya besar pasak daripada tiang.
0: Kayaknya bukan cuma Bu Ria aja ya, semuanya kayaknya ya. Apalagi harga-harga tambah naik nih.
1: Iya.
0: Pemasukan berkurang, pengeluaran wow membengkak.
1: Wow.
0: Apalagi
1: 10.000 belanjanya 20.000.
0: Iya, sekarang ini 100.000 tidak berarti gitu kalau dibawa ke pasar. Aduh, mama-mama lagi curhat malam ini ya. Oke, Ibu Ria, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita curcol dikit aja ya. Ya, semoga didengarkan sama yang punya uang dong. Mungkin ya bolehlah harga-harganya agak diturun-turunkan ya. Oke, di belakangnya lagi kita punya apa? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, yang paling jauh di sana ada Pak Nasrun, iya, di Parimo.
2: Iya, jauh di mata, dekat di hati.
0: Masya Allah. Dekat di doa ya.
2: Iya.
0: Silakan Pak Nasrun, lagu pilihannya yang mana?
2: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati. Oke.
2: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih Mbak ya. Saya selalu bersama keluarga rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak Nasrun di rumah ya bersama keluarga. Salam hormat ya Pak Nasrun untuk seluruh keluarga yang ada di seputaran Parigi Mautong. Oke. Kita next lagi di belakangnya Pak Nasrun ya. Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Iya, masih di Bailo. Baru terdengar ini suaranya Ibu Eli ya.
3: Iya, sibuk.
0: Sibuk. Luar biasa. Biasa wanita-wanita karir ya.
3: Iya, wanita-wanita karir.
0: Wanita-wanita tangguh dan hebat ini Bu Eli.
3: Iya, asal jangan wanita-wanita kori.
0: Aduh, kori. Iya, oke Bu Eli. Mau minta lagunya siapa malam ini?
3: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilaiku ya.
3: Mbak Aya, yang tadi itu siapa? Kak Alan kamu bilang itu Pak Marlan tuh?
0: Iya, Pak Marlan.
3: Biasa yang depan rumah.
0: Oh iya, di Bailo ya?
3: Iya. Oh. Bailo. Saya dengar tadi itu.
0: Iya. Dia jadi agak iya. Kakak Alan.
3: Iya, tetangga Pak Marlan.
0: Okay.
3: Pak Marlan bantenya itu.
0: Iya. Luar biasa Pak Alan ini.
3: Depan rumah.
0: Aduh, kenapa tidak masuk telepon aja tadi, Beli?
3: Setengah mati masuk.
0: Ah, masa?
3: Iya. Setengah mati masuk. Masuk di pintu, baru sampai.
0: Oh, begitu. Oke deh.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli di seputaran Bailo ya. Iya, tetangganya Pak Sumarlan tadi sekretaris kuarcap Pramuka. Gerakan Pramuka Kuarcap 7 Una-Una. Luar biasa Pak Marlan. Terima kasih sekali lagi ya. Mungkin lagi mendengarkan juga di rumah Pak Sumarlan dan juga keluarga besar. Semoga sehat terus, amin. Dan pendengar, di menit ke-38 lepas dari pukul 22, untuk season kedua sudah ada 3 lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Paramita Rusadi dengan kisah buku harianku, Demi Kau dan Si Buah Hati dari Parimo, dan Jangan Salah Menilaiku dari Ibu Eli di seputaran Bonerato. Yang mau bergabung lagi setelah 3 lagu berikut. Jangan kemana-mana ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu tembang lawas berikut ini.

0: Jangan salah menilaiku. Iya, jangan sampai salah mengenal seseorang ya. Hanya dilihat dari covernya, ya sudah bisa dinilai. Dalamnya hati, dalamnya lautan, tak bisa, tiada yang tahu. Sama dengan dalamnya hati, tidak ada yang tahu. Jadi untuk Anda, jangan sampai salah menilai seseorang, ataupun apalagi ketika memilih pasangan, jangan sampai salah memilih pasangan. Ya, apalagi hanya karena lihat foto profil ya. Karena lagi-lagi banyak yang punya efek-efek ya. Jadi jangan sampai pas ketemu wah, terkejut gitu, berbeda dari efek dari aslinya. Oke, kita masih kembali lagi di Polo Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam, Pradangdut lagi. Pulau Togean dong.
1: Salam Pramuka, salah. Kumpulan salah, ya? Lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, okay, ada kakak.
1: Aku belum bisa move on tuh dari dialog tadi.
0: Oh iya.
1: Senyara kakak-kakak pembina ya.
0: Iya, betul. Seru ya.
1: Tapi baru aku tahu ya, ternyata salah satu narasumber tadi tetangganya Ibu Eli ya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya, malam hari ini kayaknya spesial banget sih-nya karena kembali lagi Mbak Aya berhasil menghadirkan narasumber yang sangat paripurna ya.
0: Iya, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi ya dalam ngopras tadi.
1: Karena seperti aku sampaikan juga tadi di dialog, karena aku ini adalah Dewan Kerja Ambalan ya, seorang Bantara asik. Dengan bangga ya aku bilang aku seorang Bantara ya kan. Karena Mbak Aya tahu historinya mendapatkan gelar Bantara pada saat itu. Mbak Aya tahu orang itu, Mbak Aya tahu kalau sekelas 2 itu di SMK itu kok sudah dapat gelar Bantara. Kalau kita sebagai cowok-cowok, aduh mohon maaf ya, kita sebagai artis sekolah itu ya. Pesona kakak-kakak Bantara itu tidak akan pernah
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau sama adik-adik kelas yang siwi-siwi dan cowok-cowok. So cute banget. Ini bagaikan flashback 18 tahun yang lalu ya. Udah tunggu ya kita ya Mbak Aya ya.
0: Betul.
1: Tapi apapun itu kita selalu bersyukur karena hari ini kita masih bisa melihat anak-anak kita, adik-adik kita, pramuka yang makin hari makin keren dan digitalisasi.
0: Betul,
1: seperti Mbak Aya bilang.
0: Sekali. Ya.
1: Jadi aku mau request lagu.
0: Yang
1: aku
0: mana?
1: Mau request lagu.
0: Pramuka, Praja Muda Karana itu ya?
1: Bukan itu. Bukan. Ya. Itu nanti tanggal 14 Agustus berturut-turut.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Mau request lagu dari Nadila featuring Atur satu-satunya ya.
0: Oke. Okay. Yang mana?
1: Satu-satunya Atur featuring Nadila.
0: Iya, Atur.
1: Iya, Atur Atur ya.
0: Akulah satu-satunya.
1: Jangan dipelintir-pelintir dong. Nanti kita pemilik lagunya Moso Masti.
0: Oke deh.
1: Oke Maya, terima kasih. Hati-hati kalau pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Pak Ketua ya, Ketua FC. Dan selanjutnya lagi halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulau tagian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran aku loh.
0: Iya, dipusungi ya. Ada Ibu Lina di sana. Apa kabar Ibu Lina?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Mbak, apa malam hari ini, Le?
2: Ini baru pulang dari Mapaci, tetangga.
0: Makanya malam Paci ya.
2: Tidak gabung di ngobras tadi.
0: Oh gitu, iya, kirain Ibu Lina bisa bergabung tadi ini.
2: Sebenarnya mau gabung, cuman pas sampai rumah, udah
0: telat ya?
2: Udah pamitan.
0: Oke, Oke deh.
2: Wah, alhamdulillah Pak Ketua sudah mewakili. Pak Ketua orangnya memang luar biasa keren.
0: Oke, lagu malam hari ini mau dititip
2: lagunya lagu andalan Christine Panjaitan, Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih. Oke,
2: ya, pokoknya kita ke burung-burung putih dulu ya.
0: Siap.
2: Jangan burung yang lain.
0: Jangan burung yang lain ya.
2: Iya. Oke deh Mbak Aya, yeah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina di seputaran Pusungi. Pendengar, masih satu penelpon lagi. Untuk Anda yang bergabung langsung saja. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama gambaran Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmi di seputaran Muara Toba. Apa kabar Ibu Rukmi?
3: Kabar baik, baru bangun.
0: Baru bangun. Oke, baru bangun langsung pencet nomor ini ya.
3: Ya langsung minum obat. Sakit sekali kaki, minum obat. Sudah tidur.
0: Iya. Oke, mau dengar lagunya siapa dan malam hari ini?
3: Niki Ardila, Suara Hati.
0: Niki Ardila, Suara Hati.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya.
0: Iya.
3: Tadi burung putih, tadi burung hitam.
0: Kali ini.
3: Ya, makasih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pulau Togean untuk session ketiga ya. Masih berlanjut hingga di pukul 23.30 dan saat ini udah sampai di menit ke-58 lepas dari pukul 22. 2 menit lagi menjelang pukul 23 ya. Jadi masih ada sekitar 30 menit untuk kebersamaan kita di Pulau Togean malam hari ini.

0: Dengar masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu ke kemarin Anda. Kita kembali lagi ya. Silakan yang bergabung dengan lagu-lagu nostalgia era 90-an, 80-an, 2000-an boleh langsung saja di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Oke, Papa Bayu di Batang Polo. Apa kabar Papa Bayu?
1: Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, salam kenal nih Papa Bayu ya. Iya, kayak lagi di pinggir pantai ini ya.
1: Iya, lagi mancing di pulau depan pelabuhan Ampana.
0: Luar biasa, udah berapa ekor ini yang ada?
1: Barusan ini cari yang mau dibakar juga ini.
0: Wow, mantap sekali. Mancing mania. Silakan Papa Bayu mendengar lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Tommy Jepisa di Pelabuhan Belawan, bukan Pelabuhan Ampana.
0: Pelabuhan?
1: Belawan.
0: Belawan, oke. Spesial untuk siapa nih Pak Bayu, orang di rumah?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Iya, Pelabuhan Belawan dari Tommy Jepisa. Tommy Jepisa ya?
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan semoga tangkapan malam ini banyak Papa Bayu ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, amin. Oke, ada Papa Bayu di Batang Polo ya. Malam hari ini lagi mancing mania. Ya, Pak Bayu bagus nih mancing ya, mancing ikan daripada mancing emosi. Tengah malam mancing emosi, jangan dong. Pelabuhan Belawan dari Tommy J. Pisa. Oke, selanjutnya di belakangnya lagi masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Iya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM ya. Malam hari ini yang lagi beraktivitas

20 menit lagi ya untuk kebersamaan kita. Oh, udah gak sampai ya. Oke, silakan, masih ada di menit-menit terakhir ya. Silakan. Di Pulau Togian, kumpulan lagu lama kegemaran Anda. 0821-2850-2652 yang ada di seputaran Kepulauan Togian juga. Apa kabar? Selamat malam yang lagi mendengarkan. Dan juga yang masih, yang lagi di seputaran Parimo juga, Parigi Moutong, Pagimana, Buntaluk, Banggai Kepulauan ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Silakan, masih ada waktu untuk kebersamaan kita pendengar. Yang mau bergabung langsung saja. Ya, kalau belum ada yang mau bergabung, ya saya langsung saja hadirkan lagu berikut ini ya. Oke. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Tampana.

0: Baik, pendengar Irfan Jona, baru saja menemani Anda malam hari ini dan menjadi lagu penutup untuk perjumpaan kita dalam Pulau Tokian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan ya, walaupun mata udah mulai sayu-sayu karena waktu juga semakin larut. Dan untuk Anda, segeralah untuk beristirahat. Oke, selamat malam untuk semuanya. Semoga tidur Anda malam hari ini menjadi istirahat yang baik, dan besok bisa kembali lagi dengan tubuh yang sehat, bugar. Dan juga bagi Anda yang mungkin lagi masih dengan aktivitasnya, ya agar segera untuk mengakhirinya. Oke, terima kasih untuk semua. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sepanjang tadi pagi, sore, siang, sore, dan malam hari ini. Kami masih terus menemani waktu Anda. Saya Adul Hai pamit undur diri dan undur Anda. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di Pulau Togian malam lainnya.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: sesungguhnya.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapi badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapi badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapi cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
4: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
5: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
6: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti saya ganti. Belum laku jualanku nih.
4: Hah? Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
6: Hama, baik dulu betul.
4: Baru bapak apa kau ini, Dan?
6: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, melihat kasih. Kena kau.
4: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
6: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Sekarang bicara kamu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
7: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya Kona Sutian Tolasanguli, terus dengarkan RRI Ampana, radio kita Sampria.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya dan juga rekan operator yang bertugas malam hari ini, Arthur Tandipayu, mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Kita jumpa kembali besok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Kami ucapkan selamat malam sekali lagi dan sampai jumpa esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.

0: صدق الله العظيم.
1: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya.

pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah." Jadi, janganlah seorang di antara

salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyar.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kini saatnya kami hadir untuk mengantarkan informasi berita untuk Anda melalui Lintas Sultangah. Mutiara Pagi Islami kami cukupkan dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang telah mengikuti dari pukul 5 sampai dengan pukul 6.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Hukuman mati itu sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Maka itu kan diterapkan secara selektif itu untuk bagaimana terpidana misalnya di dalam pelaksanaan eksekusi memang perlu mencerminkan ya terhadap keseimbangan.
2: Dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku.
3: Kita paham bahwa banyak pengangguran yang mencari pekerjaan kan, investasinya di Sulteng tertinggi, pertumbuhan ekonominya juga tertinggi, tapi penganggurannya juga ikut bertambah kan.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, keterlibatan aktif masyarakat juga dinilai menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui program pelatihan wira usaha baru akan lahir wira usaha muda. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda. Selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, keterlibatan aktif masyarakat juga dinilai menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
1: Kasus peredaran narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam hak hidup, kesehatan masyarakat, masa depan generasi muda, hingga ketahanan sosial. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba masih muncul perdebatan mengenai pemberian hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari memberikan efek jera kepada pelaku. Akademisi Hukum Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Dr. Saharan Raden menjelaskan, penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak luas yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba disiapkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, sehingga penerapannya memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang.
2: Hukuman mati itu sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Maka itu kan diterapkan secara selektif itu untuk bagaimana terpidana misalnya di dalam pelaksanaan eksekusi memang perlu mencerminkan ya terhadap keseimbangan. Di satu sisi untuk perlindungan masyarakat itu ya, di satu sisi terhadap hak asasi manusia itu. Nah disitulah selektifnya kehati-hatian, tergantung perbuatan yang dilakukan oleh pengedar narkobanya itu, tindak pidananya. Kalau perbuatannya memang sangat luar biasa dan bisa menghancurkan generasi bangsa, terbukti misalnya begitu, itu kan secara selektif dilakukan bahwa memang telah berdampak secara luas itu ya. Kepada masyarakat itu yang saya sebutkan tadi sebagai ultimum remedium tadi itu sebagai upaya seleksi terakhir itu dari penerapan pidana mati yang memang juga ada di dalam KUHP nasional itu.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu Rico Janggola mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan pengedar dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan anggota keluarga atau kerabat yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, karena tidak seluruh penyalahguna akan diproses melalui jalur pidana, melainkan dapat menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
4: tidak akan dihukum
3: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional dan pemerintah daerah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Kota Palu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.
0: Hukuman mati terhadap bandar narkoba dinilai bukan merupakan keputusan yang dijatuhkan secara sembarangan. Kepala Bidang Pemberantasan dan juga Intelijen Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin menegaskan, hukuman paling berat tersebut hanya dapat diberikan melalui proses hukum yang panjang berdasarkan pembuktian yang kuat serta mempertimbangkan besar dampak kejahatan yang ditimbulkan kepada masyarakat. Ia mengatakan kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya tidak hanya merusak individu namun juga menghancurkan masa depan generasi muda, mengganggu kehidupan sosial hingga mengancam ketahanan bangsa apabila dilakukan dalam skala besar. Menurut Baharudin, ketika barang bukti yang disita mencapai ratusan kilogram hingga berton, potensi korban yang dapat ditimbulkan juga sangat besar sehingga penanganannya harus dilakukan secara tegas.
4: Bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim itu tentunya sudah melalui kajian-kajian pemeriksaan-pemeriksaan yang mendalam sehingga pantas seseorang diberikan hukuman mati. Saya pikir kalau misalnya mungkin baru pemula, kemudian barang buktinya tidak mungkinlah tiba-tiba diberikan hukuman mati. Itu pasti sudah diperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Kemudian kejahatan yang dilakukan sudah berulang kali. Kemudian apabila tidak dilakukan tindakan tegas, dampaknya akan lebih luas kepada masyarakat.
0: Baharudin menambahkan, tujuan utama pemberian hukuman berat adalah memberikan efek jera kepada sindikat dan bandar narkoba yang secara sadar menjadikan peredaran gelap narkotika sebagai sumber keuntungan tanpa mempedulikan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Menurutnya, apabila pelaku merupakan bagian dari jaringan besar hingga berpotensi menimbulkan korban dalam jumlah besar, maka negara memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi paling berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, Baharudin menekankan pendekatan terhadap penanganan narkoba tidak semata-mata mengedepankan penindakan. Pihaknya tetap memprioritaskan upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum secara tegas difokuskan kepada bandar dan sindikat yang memperoleh keuntungan dari bisnis haram tersebut. Sementara korban penyalahgunaan dipandang sebagai pihak yang harus diselamatkan dan dipulihkan. Peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius bagi bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, namun juga mengancam masa depan generasi muda, memicu tindak kriminal, serta melemahkan ketahanan sosial. Di tengah upaya pemberantasan yang terus dilakukan, wacana penerapan hukuman mati bagi gembong narkoba kembali menjadi perdebatan. Lalu bagaimana pandangan dari perspektif hukum dan juga hak asasi manusia? Kita akan ikuti wawancara dari RRIM Pana bersama dengan reporter kami Rahmawati Tane dan juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una Ilham.
5: Pak Ilham, ini terkait dengan peredaran gelap narkotika ini masih menjadi ancaman serius bagi bangsa tentunya, khususnya para generasi muda ini, di tengah tuntutan masyarakat agar pelaku kejahatan narkotika ini dihukum seberat-beratnya. Ini bagaimana LBH Ansor Tojo Una-Una menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat?
6: Terkait dengan lembaga bantuan hukum, yang pastinya adalah LBH bergerak sebagai entitas atau esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali tidak memiliki representasi hukum yang memadai. Nah, LBH berperan dalam memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menyediakan mekanisme perlindungan terhadap korban, khususnya untuk masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan khususnya politik.
5: Jika LBH menilai hukuman mati ini bukan solusi, Pak Ilham, ini kebijakan atau bentuk hukuman apa yang dinilai lebih efektif untuk memberantas jaringan narkotika sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku?
6: Jadi memang perdebatan mengenai hukuman mati dalam sorotan menimbang kemanusiaan dan keadilan di era KUHP baru yang sekarang ini memang kembali menguat seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi memang regulasi ini tidak hanya mengubah kerangka hukum pidana Indonesia, tetapi juga memantik diskusi baru mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman ekstrim dalam mencegah kejahatan berat. Di tengah-tengah perubahan struktur pidana yang menjadikan hukuman mati sebagai pilihan alternatif, memang publik ini mempertanyakan bagaimana negara harus menyeimbangkan hak hidup setiap warga negara dengan kebutuhan, yaitu menghadirkan keamanan dan keadilan bagi masyarakat luas. Memang terkait dengan bagaimana hukuman apa yang cocok, saya rasa banyak alternatif yang lain tanpa mengambil yang namanya hukuman mati, karena memang di Indonesia ini sangat mengedepankan asas HAM, hak asasi manusia. Banyak pertimbangan-pertimbangan negara terkait memandang martabat manusia.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Laporan Dita Surbakti.
8: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
9: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
8: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
0: Melalui Forum Generasi Berencana atau Genre, berbagai upaya edukasi terus diperkuat untuk mencegah pernikahan anak, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku seksual beresiko di kalangan remaja. Laporan disampaikan oleh Iksan Setiadi.
10: Forum Generasi Berencana atau Genre Sulawesi Tengah terus memperkuat peran remaja sebagai agen edukasi bagi teman sebaya melalui ajang kreativitas genre atau Adujak Genre 2026. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKPN Sulawesi Tengah, Nur Yamin, mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menampilkan bakat dan kreativitas, tetapi juga menyiapkan figur teladan yang mampu mengajak remaja menghindari pernikahan usia anak, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pendekatan dari sesama remaja dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut dibandingkan melalui orang dewasa.
11: Yaitu misi pada kawan-kawan itu misi untuk mencegah pernikahan anak, pernikahan dini ya, misi menghindari seks bebas, ya, dan yang berikutnya adalah narkoba. Jadi itu intinya. Jadi kalau dia yang kreativitas begini dia tampil, harapan kita dia bisa menjadi teladan-teladan yang baik di lingkungan sekolahnya ataupun lingkungan sekitarnya. Karena remaja-remaja sekarang itu, kalau dia mau nasihati, dia mesti sesamanya. Nggak bisa kalau orang tua yang nasihati, dia lari.
10: Sementara itu, Ketua Forum Gender Sulawesi Tengah, Fadil Muhammad, mengatakan selama 15 tahun terakhir, Forum Gender terus memperluas edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja yang tersebar di sekolah-sekolah. Selain mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, Forum Gender juga terus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu merencanakan masa depan serta menjadi pelopor perubahan di daerah masing-masing.
12: Sampai saat ini, sebenarnya kami sudah bergerak dari 15 tahun dari PIK PIK Remaja, yang di mana ini PIK Remaja merupakan organisasi yang ada di sekolah, yang di mana fokusnya untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus untuk pencegahan pernikahan usia anak dan juga bagaimana mengedukasi tentang stunting dan lain-lain. Untuk isu-isu remaja, Gender Sulawesi Tengah akan terus berkesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada remaja yang ada di seluruh 13 kabupaten di Sulawesi Tengah untuk terhindar dari moto kami, yaitu Triad KRR, yang di mana Triad KRR ini katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak

0: Una-Una membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Permasalahan narkoba yang terus mengalami peningkatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya satu pihak atau aparat penegak hukum saja. Sebaliknya, ujar Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una, Nasrun Sarjana Hukum, butuh sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang signifikan.
1: Saya juga mengajak semua pihak, bukan hanya melibatkan pihak penegak hukum, karena peredaran narkoba tidak hanya dibebankan kepada penegakan hukum, tetapi lebih fokus pada pencegahan, penyuluhan, sosialisasi.
0: Narkoba telah membidik generasi muda seperti pelajar, karena itu ungkap Nasrun, untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas sangat dibutuhkan demi mewujudkan generasi emas 2045, tutup Nasrun. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui program pelatihan wirausaha baru akan lahir wirausaha muda sehingga dapat mengurangi pengangguran. Laporan Iketut Wira Data.
3: Tingginya angka investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berdampak pada penurunan angka pengangguran. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kini mendorong lahirnya wirausaha baru sebagai salah satu solusi memperluas kesempatan kerja. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan, idealnya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi seharusnya diikuti dengan bertambahnya lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Namun kenyataannya di lapangan berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Di tengah investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat, jumlah pengangguran masih cukup tinggi.
4: Kita paham bahwa banyak pengangguran yang mencari pekerjaan kan, investasinya di Sulteng tertinggi, pertumbuhan ekonominya juga tertinggi, tapi penganggurannya juga ikut bertambah kan, tidak pas lah gitu ya. Mestinya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran turun kan gitu. Kalau investasi tinggi, penciptaan pekerjaan meningkat, pengangguran turun gitu harusnya. Tapi ini malah sama-sama naik, investasi naik, pengangguran ikut naik, dan pertumbuhan ekonomi naik, kenapa pengangguran kok juga masih tinggi. Makanya kita coba masuk dari wirausaha baru ini, kemudian bisa mengurangi pengangguran.
3: Dikatakan, melalui program pelatihan wirausaha baru, pemerintah berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan pencari kerja, mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri, sehingga tidak hanya bergantung pada penyerapan tenaga kerja dari sektor industri dan investasi, tetapi juga memperkuat sektor kewirausahaan.
2: Meraih kategori hijau, survei kepatuhan Ombudsman, pelayanan publik Kota Palu dinilai semakin membaik. Laporan Miftahul Janda.
5: Pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palu disebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dalam survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Rus'an Yasin, menuturkan, pada tahun 2025, Kota Palu berhasil masuk dalam kategori hijau. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, ia menegaskan diperlukan keselarasan antara bentuk layanan publik yang disediakan dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman SDM penyelenggara layanan juga disebut perlu ditingkatkan.
6: Hanya mungkin secara akuntabel ya pertanggungjawaban, karena ini kan yang menjalankan individu. Itu juga harus sekira lebih ditingkatkan, karena kalau hasil survei sebelumnya yang dilakukan Ombudsman itu ada tiga komponen, bukan hanya secara tangible ya melihat apa mekanisme prosedur secara nyata dilihat, tetapi juga pemahaman penyelenggaraan publik itu sejauh mana pemahaman mereka terhadap penyelenggaraan publik yang baik.
5: Senada dengan hal tersebut, akademisi Universitas Tadulako sekaligus pengamat kebijakan publik, Profesor Idwan Waris, menegaskan kesiapan sumber daya manusia penting dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Namun ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan masukan terhadap pelayanan yang diterima. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi kualitas serta

0: mutu pelayanan secara berkala.
1: Supaya pemerintah bisa mengetahui di mana ketidaksempurnaannya, kita masyarakat saya kira perlu memberi masukan, malah perlu berpartisipasi. Kita perlu menanyakan kepada pemerintah, layanan ini di mana kira-kira masyarakat perlu berkontribusi, perlu berpartisipasi. Jadi tidak boleh kita membiarkan pemerintah bekerja sendiri tadi dalam konteks good governance.
0: Melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara serta kolaborasi aktif dari masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Palu diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan. Langkah ini menjadi fondasi penting demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan terpercaya.
2: Sebanyak 35 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Donggala mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala mulai mematangkan pendidikan dan latihan atau diklat bagi 35 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat kabupaten menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Donggala Mursidin Yusuf mengatakan, sebanyak 35 calon Paskibraka yang terdiri atas 16 putra dan 19 putri itu mulai mengikuti pemusatan diklat sejak 24 Juli hingga 18 Agustus 2026. Mursidin menyebut selama diklat berlangsung, seluruh calon Paskibraka yang berasal dari 12 kecamatan di daerah ini akan menerima berbagai materi, mulai dari wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, kesadaran hukum, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga keterampilan kepaskibrakaan.
4: Calon Paskibraka tahun 2026 yang ada sekarang ini, sementara kita mau ini pelatihan ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari ada putra-putri. Nah, mulai dilaksanakan tanggal 24, kemarin sebenarnya itu dibuka itu acara kegiatannya tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan selama 25 hari. Kenapa 25 hari tidak sampai itu? Karena terkait dengan kondisi keuangan kita juga, ya kan, efisiensi. Ya, kita lakukan hanya 25 hari di pusat kami itu. Di sini di lapangan kantor bupati ini juga tempat latihannya, di lapangan Persigo juga di sana Donggala, dan di tempat asrama itu juga.
3: Ditambahkan Kabupaten Donggala juga telah mengirimkan 5 wakil sebagai calon anggota Paskibraka untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima peserta itu, kata Mursidin, sebelumnya telah berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten dan kini mengikuti tahapan seleksi lanjutan di tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap kelimanya dapat menunjukkan kemampuan terbaik sehingga mampu mengharumkan nama daerah pada ajang tersebut. Sementara itu, lanjut Mursidin, untuk pemusatan diklat ini tidak hanya bertujuan mempersiapkan calon Paskibraka untuk bertugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, nasionalisme, serta karakter yang kuat sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una mengevaluasi standar pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
6: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada fungsi dan tujuan itu yang kami harapkan. menghadirkan media karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat supaya menerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada dinas kesehatan.
5: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, dan editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikal Sumjawa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jalan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

menjadi pilihan topik terbaik kita pagi hari ini di Palu Menyapa, sesi komentar dan juga opini pendengar. Kami akan mengajak Anda untuk memberikan tanggapan di 0811 456 03 908 atau di 455 442 dan juga di 0813 408 13 dan juga tentunya untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, kami ajak tentunya untuk berpartisipasi di pagi hari ini sekali lagi di 0811 456 03 908 atau di 455 442. Kita membahas tentang pantaskah gembong narkoba dihukum mati. Tetaplah bersama kami.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: di bank.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Palu menyapa sesi komentar dan juga opini pagi hari ini mengangkat topik pantaskah gembong narkoba dihukum mati. Pendengar Pro 1, kami mengajak Anda sekali lagi di 0811456039908 atau di 455442 dan juga di 0 sekali lagi di WhatsApp juga boleh di 0811456039908. Peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia. Jaringan narkoba terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks, kemudian juga melibatkan lintas negara, kemudian pemanfaatan teknologi digital, hingga perekrutan masyarakat rentan sebagai kurir. Di sisi lain, aparat penegak hukum terus mengungkap jaringan besar dan menangkap para bandar maupun gembong narkoba. Namun tingginya angka pengungkapan kasus belum sepenuhnya mampu menekan peredaran narkotika yang terus bermunculan dengan berbagai modus baru. Pendengar, dalam konteks tersebut, hukuman mati bagi gembong narkoba kembali menjadi perdebatan. Pendukung kebijakan menilai pidana mati diperlukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sebaliknya, kelompok yang menolak berpendapat bahwa belum ada bukti empires yang menunjukkan hukuman mati lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Setelah itu, kekhawatiran terhadap kemungkinan salah vonis, kemudian penyalahgunaan wewenang hingga pelanggaran hak hampir menjadi isu yang mengemuka. Sekali lagi, pendengar, pendapatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi manusia, kemudian juga rasa keadilan masyarakat, efektivitas pemberantasan narkotika, hingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dan di tengah meningkatnya ancaman peredaran narkoba dan juga tuntutan agar negara bertindak tegas, muncul pertanyaan mendasar, pantaskah gembong narkoba dijatuhi hukuman mati atau justru diperlukan pendekatan hukum lain yang lebih efektif, adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kita sudah terhubung dengan pendengar kita pagi hari ini, ada Pak Nur Salam di Pakora. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Nur Salam, silakan.
1: Terima kasih, Mbak Umi. Temanya sangat menarik ini. Ini sebuah tema yang menantang dan sebuah inovasi. Jadi sehingga kita pendengarnya semakin tertarik. Kalau yang berulang-ulang sebelum-sebelumnya itu tidak terlalu tertarik karena cuma begitu-begitu aja. Tapi kalau ini
0: tertarik gitu ya. Oke, baik.
1: Tertarik.
0: Iya, silakan Pak Nur Salam.
1: Kan sudah ada regulasi hukum bahwa memang gembong maupun pemakai itu ya terberat itu adalah hukuman mati. Nah, jadi kemudian kenapa tidak pernah dilaksanakan? Karena kita begini, masih ada tawar-menawar dengan berbagai pasal ini yang salah masih dibela. Jadi kalau seperti negara-negara lain, katakanlah macam Cina, begitu dia katakan korupsi, begitu dia gembong narkoba, karena aturan sudah jelas harus dihukum mati, tidak perlu lagi ada lagi diplomasi. Istilahnya ada lagi istilahnya cooling down, karena begini dia beretika apa semua. Ya namanya sudah berbuat kejahatan, tidak lagi namanya etika. Jadi begini, kedua, ini sudah berapa puluh tahun, tapi tidak pernah kan dilaksanakan ini. Beratnya, kadarnya bagaimana. Seperti hanya begitu-begitu aja lah. Jadi maksudnya kita ini sudah di era 2.0 ini semakin kencang ini. Cobalah buktikan, buktikan. Jadi diplomasi ataupun ngomong apa segala itu cerita-cerita kan tidak terlalu lama jadinya itu. Ya terlama, sampai orang meninggal, hari ini dia meninggal. Nah, begitu kita biasa menghadiri pemakaman, namanya itu orang tidak lagi subuh, tetapi begitu kita bertanya langsung tanya, sudah dimandikan mayat? Tidak lagi, sudah dimandikan di bumi? Tidak ada lagi, misalnya ini. Jadi kita harap dialog ataupun lobby-lobby pasca misalnya dia sudah nyatakan bersalah dan karena berat harus hukuman mati, tidak perlu lagi ada berdiri para pembela LBH dan seterusnya. Kalau masih diberikan peluang-peluang sudah berbagai cara. KUHP kita itu lebih 1000 lembar loh, bagaimana bayangkan itu KUHP apa ya KUHP itu, bayangkan kalau diolah pasal bos bicara pasal-pasal di sana semua, kalau itu lagi dibahas itu akhirnya tidak akan pernah terlaksana gitu. Jadi yang dua itu gembong narkoba maupun koruptor, koruptor. Kita seperti menonton permainan bola, habis masuk dan habis kebobolan, habis kemenangan ini cerita lagi menarik begini-begini. Nah, tidak akan berkesudahan. Tetapi kalau misalnya dieksekusi, dia kalah, ya sudahlah, enggak usah komentar. Namanya pertandingan kalah dan menang. Namanya bersalah dihukum, jadi kita gini. Diharapkan kalau misalnya sudah seberat itu sudah ada keputusan secara regulasi aturan hukum apalagi jadi tidak usah lagi terjadi diplomasi, terjadi lagi istilahnya cooling down, dipikirkan ini dari keluarga ini dan ini, jangan begitu-gitu lama gitu lama seterusnya, tidak ada menjadi pedoman ataupun menjadi teladan, menjadi semacam contoh. Jadi ya cepat itu, kan kasihan ya coba sekarang ini bagaimana orang baru merencanakan curi motor, belum ada bukti, sudah dia sampai mati, bagaimana dahsyatnya itu. Sementara ini gembok narkoba mematikan orang generasi muda kita, tidak dieksekusi. Itu sebenarnya yang pemikir-pemikir anak-anak yang terlanjur emosi, itu yang mereka pikirkan sebenarnya. Dan terima kasih RRI sudah mengangkat ini. Mudah-mudahan ada semua hubungannya. Kejadian yang ada di Bali, kejadian ada di Morowali. Kasihan begitu. Karena contoh yang berat aja tidak dihukum. Nah, bagaimana ini? Negara kita ini kan sekarang ini lagi keadaan, saya tidak pernah mengatakan kondisi tidak baik-baik saja, tetapi dalam kondisi emosi. Karena semuanya dipolitisir begini, mengundang orang emosi dan seterusnya. Jadi kita bekerja, tidak ada lagi memperlihatkan senyumnya di sana, bagaimana apalagi ada program-program pemerintah. Jadi begini kesimpulannya, dia harus ada dibuktikan. Tidak usah terlalu banyak diplomasi, dibuktikan.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nur Salam kita bergeser ke Biro Maru, ada Pak Amir. Selamat pagi.
2: Halo. Assalamualaikum, kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: BBM Biro Maru.
0: Iya.
2: Jadi sangat menarik topik ini, Mbak Umi. Kan ada tiga kejahatan luar biasa kita selalu dengari. Narkoba, korupsi, teroris. Dan kedua ketiga ini sudah ada yang diberi hukuman yang dilakukan, hukuman mati. Teroris sudah ada hukuman mati. Gembong narkoba juga itu Freddy Budiman kan siapa namanya itu juga dihukum mati. Tapi korupsi ini tidak ada yang dihukum mati, Mbak Umi. Padahal itu sama kategorinya. Jadi kepada topik pagi hari ini, saya setuju diberikan hukuman-hukuman. Kan ada tingkatan, Mbak Umi, ya. Hukuman mati 20 tahun, seumur hidup dan macam-macam. Nah, gembong narkoba ini kategorinya seperti apa yang kita harus sepakati dulu aturannya?
0: Selamat pagi, Pak Amir. Halo.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Apakah gembong narkoba ini dikategorikan yang memproduksi narkoba itu, yang mengedarkan skala besar? kalau yang korban ini jangan dia dihukum mati, kan ini korbannya. Kan ada kategori para anak-anak sekolah itu korban, dia kan keuntungan itu. Jadi gembong narkoba ini kategorinya seperti apa, ini dulu ditetapkan. Jangan sampai salah persepsi kita, dia bukan gembong sudah dihukum mati. Sebaliknya juga, gembong tidak dihukum mati. Nah, jadi saya kira perlu ada kategori. Saya sepakat itu, kalau gembong, apalagi apakah kalau oknum aparat hukum yang bisa dijerat gembong, barang bukti dijual kembali seberat sekian, oh, sudah boleh kategori.

0: Baik, terima kasih. Kita mencoba ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Umi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Arnold. Silakan.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya punya pendapat, ini memang kan kita negara-negara hukum.
0: Tapi sebelumnya setuju nggak kalau penerapan itu dilaksanakan?
1: Jelas lah. Setuju.
0: Setuju. Oke.
1: Okay. Penting terbukti.
0: Baik.
1: Dijatuhi hukuman dan melalui pengadilan.
0: Ya. Yeah.
1: Sudah ponis. Jangan menunda lagi.
0: Okay.
1: Jangan menunda.
0: Baik.
1: Pekerjaannya Indonesia ini sekarang ini masarkan hukum. Hukum itu sangat lemah sekali itu. Itu hukum sekarang di Indonesia lagi sakit sebenarnya kalau masalah narkoba. Masalahnya kalau apa? Kalau sudah dijatuhi hukuman mati, jangan bergeser itu, langsung ponis itu. Tidak boleh lagi menunda-nunda. Oh, masih diberikan. Kalau dijatuhi hukuman mati, sudah mauan dikategorikan lagi melanggar HAM. Itu kan. Jadi kalau coba dibedakan itu, kasus-kasus pembunuhan dari TNI Polri itu, ya itu yang memang harus melanggar HAM itu difungsikan. Tapi kalau masalah narkoba, saya lebih setuju dijatuhi hukuman mati. Yang penting jangan menunda. Mungkin saja itu apa itu Jenderal Sabo itu sudah kasus narkoba, sudah kasus membunuh. Dari hukuman mati seumur hidup, sekarang jatuh di hukuman 20 tahun. Coba bayangkan itu. Padahal sudah banyak merusak masyarakat-masyarakat yang di bawah. Tapi masyarakat juga di bawah terkadang kalah, Bunda Umi, ya. Saya perhatikan antara pengedar dengan pemakai, pemakai ini selalu memang harus direhab, dikarantinakan. Kenapa mereka ada kasus-kasus ekonomi yang ada di rumah yang standarnya minim, itu mereka punya pelarian, hitung-hitungan pekerjaan tidak ada. Sulit mendapatkan pekerjaan, ya mendingan-mendingan yang menghasilkan keuangan yang lebih cepat. Jadilah pengedar dan pemakai. Pemakai kadangkala itu stres dalam rumah ataupun boleh dikatakan broken home, pelariannya di situ, apalagi dia baku dapat dengan orang yang mengsumsum yang mengedar narkoba, paling dia katakan coba-cobalah ini untuk menghilangkan stres. Itu sering terjadi, itu tidak bisa kita langgar itu. Itu kalau kita melihat kenyataan ini, hukum negara Indonesia lagi sakit, memang sakit, benar-benar sakit. Kenapa kadangkala sudah diponis hukuman mati masih di PK? Itu kan lucu, peninjauan kembali. Itu semestinya sudah tidak bisa lagi kalau sudah diponis begitu. Jasinya saya, kalau narkoba dengan kasus pembunuhan baru-baru ini lagi, ini pembunuhan satu keluarga ini, jangan-jangan di belakangnya ada narkoba. Itu kan. Jadi jangan langsung dipublis, oh hukumannya 5 atau 10 tahun. Hukuman mati karena menghilangkan nyawa orang. Apa bedanya narkoba dengan pembunuhan itu baru-baru ini satu keluarga? Itu kan sudah menghilangkan nyawa. Cuma perbedaannya lambat kalau narkoba. Merusak lambat, tapi kalau pembunuhan kan secepatnya, itu spontan, tapi direncanakan. Narkoba pun direncanakan. Harus hukuman-hukuman setimpal semua itu, jangan membedakan yang mana. Jangan memperhatikan oh masih boleh dikatakan kemanusiaan. Nah, bagaimana caranya kalau kita berbicara kemana? Dia sudah merusak banyak. Apakah dia pikirkan norma-norma kemanusiaan? Kan tidak. Tidak kan? Jadi yang saya harusnya, saya sependapat hukuman mati. Itu hukuman mati kalau sudah diponis, selama 3 bulan harus pelaksanaan dilaksanakan. Jangan ditunda. Kalau ditunda kan pikir-pikir lagi, kasihan. Dia sudah berbuat baik di LP. Sudah berbuat bagaimana caranya. Jadi dia anu kembali, peninjauan kembali, turun lagi hukuman mati kok seumur hidup karena faktor kemanusiaan. Iya kan? Tapi sekarang kalau saya perhatikan, tidak akan bisa menghilangkan narkoba atau bandar narkoba di seluruh Indonesia kalau hukumannya masih begitu-begitu saja dari awal. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mudah-mudahan hukuman ditegakkan yang sebenar-benar. Oke.
0: Okay? Iya.
1: Tabe.
0: Terima kasih untuk Pak Arnold di Bumi Saku. Ada tanggapan lainnya? Kalau Pak Arnold tadi sudah memberikan tanggapannya di 455-442, kami masih membuka nomor lainnya di 0811-456-03908. Pak Sugiono di Jalan Asam 1, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.

0: Halo,
1: assalamualaikum, selamat pagi Mbak Omi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugiano.
1: Iya, apa kabar Mbak Omi?
0: Alhamdulillah Nabelo.
1: Nabelo.
0: Iya.
1: Pantas-pantas saya dengar suara sudah bagus apa dengar suara.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini semua karena doa-doanya penelpon ini.
1: Oh,
0: begitu. Iya. Oke, silakan.
1: Mbak Umi. Terkait dengan topik kita Mbak Umi. Ya. Apa topiknya, pantaskah begitu?
0: Iya, pantaskah gembong narkoba dihukum mati? Kalau menurut pandangan Pak Sugiono sebagai masyarakat, silakan.
1: Iya. Iya, kalau pandangan saya, artinya kita semua masing-masing punya pandangan, Mbak Umi.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya sih bukan cuma pantas Mbak Umi, tapi harus.
0: Harus.
1: Harus.
0: Oh,
1: kenapa?
0: Okay.
1: Karena dampak efek dari narkoba sendiri ini kita sudah bisa lihat Mbak Umi, sangat besar dampaknya, besar dalam arti kerugian ya, kasihan generasi kita sekarang. Mbak Umi sendiri generasi sekarang ini sudah rusak. Iya Mbak Umi. Nah, efeknya itu kriminalitas meningkat, ya kan? Khususnya pencurian ya.
0: Yeah.
1: Pencurian, penjambretan, begal, apa sih. Itu kan efek dari itu semua Mbak Umi. Iya kan? Pencaharian belum ada, make yang begitu. Tiada uang, apa yang dia lakukan? Ya, paling hal-hal yang saya sebutkan tadi yang dilakukan. Ya, paling tidak lagi orang tua yang jadi sasaran. Tidak kurang kita dengar Mbak Umi ya, anak yang bahkan menganiaya orang tuanya sendiri kan. Nah, itu efek dari apa itu semua Mbak Umi. Jadi ada dua hal di negara kita yang paling dan harus kita berantas. Narkoba dan korupsi. Dua itu Mbak Umi. Dan itu saya, kalau pandangan saya sama dua itu. Hukuman yang diberikan harus sama. Karena tidak ada cara lain lagi Mbak Umi. Harus seperti itu. Dan banyak teman-teman sudah saya dengar komentarnya tadi, hampir semua sama Mbak Umi. Hukum itu harus ditegakkan. Tegak dan tegas. Jadi bukan hanya tidak, tapi tegas. Gitu. Jadi memang harus dihukum seberat-beratnya. Sedangkan di penjara Mbak Umi, masih dia bisa beraktivitas menjalankan bisnis haram itu. Ya kan Mbak Umi? Apalagi dia bebas. Jadi tidak ada jalan lain lagi. Harus berani, negara harus berani sudah. Kalau ingin negara ini selamat. Gitu kan? Kalau niatan kita mau menyelamatkan bangsa dan negara ini, ya memang tidak ada jalan lain. Harus tegak dan tegas kita. Tidak bisa lagi, tidak ada tawar-menawar lagi untuk dua hal yang saya sebutkan tadi ya Mbak Umi ya. Nah, karena, dan juga satu Mbak Umi, dalam menegakkan itu jangan pandang bulu. Ya, kalau ini diberikan hukuman tegas, kalau ini lembek-lembek, tidak bisa. Pokoknya siapa yang terlibat dan terbukti, sikat. Nah, dan juga di samping tidak pandang bulu, apalagi ya Mbak Umi, kalau misalkan yang terlibat itu adalah APH. Iya kan? Iya, APH itu lebih berat lagi karena mereka yang menegakkan hukum. Terus mereka yang terlibat, aduh itu lebih parah lagi kalau terlibat. Iya, karena kita yang harus menegakkan, terus kita yang melakukan, aduh salah sekali. Itu bisa dikategorikan pengkhianat ya. Nah, kalau pengkhianat hukumannya apa Mbak Umi? Iya kan? Tidak ada hukuman lain untuk pengkhianat kan? Nah, jadi memang tinggal bagaimana para apa ya yang diberikan mandat, diberikan amanah dalam menjalankan tugas di bidangnya masing-masing itu, ya jalankanlah tugas dengan amanah, dengan hati ya gitu. Jadi niat betul-betul menjalankan itu memang dengan hati dan betul-betul karena apa ya, niat yang tulus gitu. Nah, karena kalau tidak seperti itu Mbak Umi, susah kita bisa mengharap untuk menuju kebaikan gitu. Jadi saya sependapat dengan teman-teman semua tadi, hampir semua nyatakan bahwa harus tegas, gitu. Tidak ada jalan lain. Harus tegas dan tegakkan hukuman. Gitu. Kalau mau negara ini baik.
0: Baik.
1: Ya, tinggal kita silakan memilih mau menuju kebaikan atau mau menuju kehancuran. Ya, tinggal masing-masing memberikan amanah dan mandat itu.
0: Ya.
1: Sementara ini dulu Mbak Umi.
0: Baik. Iya.
1: Terima kasih banyak Mbak Umi ya.
0: Iya.
1: Selamat
0: berjumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiono yang sudah memberikan tanggapannya. Berikutnya kita bergeser ke Tentena, ada Pak Arnold Nicholas. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
2: Saya setuju.
0: Alasan setujunya? Halo Pak Arnold. Okay, koneksi tidak stabil. Okay, halo Pak Arno. Baik, halo Pak Arno. Pak Arno Nicholas Tentena. Terima kasih. Kita mencoba kembali untuk bisa tersambung dengan penelpon kita, Pak Sofwan. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, makasih. Terkait dengan narkoba, gak pantas dihukum mati. Kalau saya ambivalen saya mengira antara setuju dengan tidak. Sebab begini ya, saya coba baca kemarin ya di koran online ya, surat kabarnya. Ternyata ada beberapa aparat penegak hukum dalam hal ini polisi ya, terlibat di gambang narkoba itu, dipecat ya, kemudian ditahan ya. Artinya ternyata aparat penegak hukum ini, mereka terlibat ya dalam hal proses pengedaran narkoba ya. Terbukti mulai dari pangkat aibda, aibtu, kemudian sampai pangkat-pangkat tawa terlibat ya dalam proses pengedaran narkoba. Masyarakat sih sebenarnya sangat berharap ya proses penegakan hukum, kemudian pemberantasan narkoba ini di pundak ya aparat penegak hukum ya, dalam hal ini polisi ataupun aparat penegak hukum lainnya. Tapi kok ternyata yang kita lihat saat ini justru mereka yang terlibat ya. Bagaimana bisa mereka yang memberantas narkoba kok terlibat di dalamnya, mulai dari backingan, kemudian sampai pada level pengedar juga mereka terlibat, Mbak Umi ya. Saya tidak melihat ya seperti ini. Lanjut kepada proses persidangan lagi ya, ada aparat lain yang gak terlibat situ ya. Karena begini, saya melihat langsung ya kasus narkoba ini ya, ketika misalnya bandar itu sudah diketahui tapi dia tidak ditangkap ya, yang justru ditangkap itu adalah kurir ataupun pengedar ya. Nah, kurir ataupun pengedar ini notabene ya, kalau bukan kategori pemakai dia juga pengedar ya, tapi bandar memang betul-betul dia bandar narkoba, mulai dari pengedar, pemakai, bahkan segala-galanya terlibat ya. Makanya sebenarnya ya, kalau kita mau menangkap ya, tangkap bandarnya, jangan tangkap kurirnya. Itu yang pertama Umi. Yang kedua ya, ada proses keringanan hukum terhadap mereka. Kalau mereka hanya pemakai, berarti dia hanya bisa dilakukan rehabilitasi ya. Tapi susah ya, karena begini, rehabilitasi juga anggaran itu dimintai kepada yang bersangkutan ya, mulai dari proses rehabilitasi sampai proses penanganan sampai asesmen ya. Sementara yang bandar ini sesuatu yang memang betul-betul diketahui tapi dia dibiarkan Umi ya. Bahkan dia ini mungkin kita ketahui ya, bandar ini kenapa tidak ditangkap, mungkin bagus dia punya setoran ya, kepada si backingan yang melakukan backingan ini atau aparat penegak hukum. Ini yang terjadi ya. Jadi susah mau diberantas narkoba ya. Dari sisi penegakan hukumnya lemah, kemudian yang terlibat itu aparat penegak hukum, sampai pada proses penjatuhan hukum itu bisa diatur Umi ya berdasarkan itu. Ini yang terjadi di negara Konoha ini Umi ya.
0: Iya.
2: Nah, jadi kita kalau berbicara berbusa-busa kita punya mulut, tidak ada gunanya. Karena apa? Mereka penegak hukum itu tidak serius ya. Jadi saya sepakat ya, kalaupun misalnya kita konsisten ya, komitmen ya, bagi mereka, tapi khusus bandar narkoba ya, ataupun mulai orang-orang yang memang betul-betul ini harus dihukum mati. Tapi kalau cuma pengedar, kemudian pemakai, jangan dihukum mati, kasihan ya. Karena mereka hanya sebagai alat saja. Yang dihukum mati itu adalah bandar narkoba, tapi proses penegakan hukum harus betul-betul hati-hati. Karena hukuman mati ini ya bukan apa ya, ini yang bisa berakibat fatal kepada keluarganya juga kalau tidak tepat ya orang itu dihukum mati, tiba-tiba dia menuntut. Nah, ini menjadi masalah juga buat negara ini. Saya sepakat kalau bandar narkoba dihukum mati itu. Terima kasih.
0: Baik. Pak Sofwan, terima kasih. Dan penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Bisa dicoba kembali. Dan ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, baik. Selanjutnya, halo Pak Anwar.
3: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, sehat. Ini narkoba ini. Jadi saya setuju bandarnya ini dieksekusi mati. Dan kedua, yaitu jangan ini kan narkoba ini barang impor, ya. Yang perlu diperhatikan itu jangan masuk ke daerah Indonesia ini, ya penjagaan lebih ketat, pelabuhan, bandara. Itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Anwar di Panglima Polem. Dan kita bergeser lagi ke pendengar kita lainnya. Tersambung kembali dengan Pak Nicholas di Tentena. Halo.
4: Halo.
0: Ya, silakan Pak. Halo. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Iya, langsung Pak.
4: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Halo.
0: Baik, kita bergeser ke pendengar kita lainnya. Ada Pak Muhlis di Tatura. Halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhlis.
5: Kita kan di Republik ini lagi sibuk dengan liga.
0: Okay. Halo. Iya, silakan Bapak.
5: Ada liga narkoba. Ada liga. Halo.
0: Iya. Silakan Bapak.
5: Hanya saja liganya akan ada yang kelas-kelasnya apa? Kelas A, B, C. Narkoba itu sudah kelas A itu. Itu saya kira kalau bandar wajar itu dia. Hanya saja begini Mbak Umi. Kalau di kampung-kampung narkoba itu bukan merupakan suatu aib, tapi kebanggaan buat pengguna. Apa narkoba? Padahal kalau di kota itu adalah aib, malu kita kalau ada keluarga yang narkoba. Nah ini persoalan ini Mbak Umi, itu apa narkoba itu digembur-gemburkan sehingga bandar itu banyak bermain ke kalangan yang di pelosok. Nah, ini yang perlu. Saya kira bandar dengan itu pengedar, saya kira hukuman juga disamakan karena begini, disikap di orang itu adalah mencoba. Bagaimana enaknya narkoba ini? Dari mencoba-coba lama-lama, ini kan
0: keterusan. Sumber
5: pencarian yang gampang, cari uang. Saya kira hukuman itu coba juga diberikan sanksi yang berat. Kalau ada yang menggunakan, dia bilang, oh ini pengguna. Dari kelas bandar tinggi turun kelasnya, jadi kelas pengguna, sehingga dia hanya rehabilitasi. Mungkin orang berpikir, kenapa pakai si narkoba itu cuma direhab? Ya mungkin dikasih makan di sana. Ini persoalan buat kita. Jadi menjadikan kita hukuman terlalu ringan, apa jadikan dia kelas-kelas paling rendah itu hukumannya. Kita diracuni. Sekira hukuman itu adalah diperberat untuk narkoba. Korupsi narkoba itu adalah kejahatan luar biasa, itu perlu diperberat hukumannya. Saya kira, terima kasih Bu Omis. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pendengar kita lainnya. Silakan. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan.
6: Suaranya keluar Mbak Umi.
0: Tapi suaranya di sini keluar kok. Silakan, Pak.
6: Ya, ada keluar sekarang. Ini tentang masalah narkoba ya. Dan inilah. Saya hampir sependapat sepenuhnya dengan para penelpon tadi. Kan atau korupsi dengan korupsi dan narkoba di sini ya. Perlu ada semacam hukuman mati. Jangan kalah sama Cina kan. Kalau Cina kan benar hukumnya yang korupsi ya tidak ada ampun lagi. Mungkin kalau di negeri ini karena ya punya karena ini pengu kebijakan seperti kan anggota DPR juga kayak sudah tidak dipercaya lagi, bahkan sampai saat ini Bumi yang diinginkan oleh masyarakat itu undang-undang para sastra kan sampai saat terkatung-tung kan tidak memisahkan. Kenapa? Mungkin takut senjata makan tuan kayaknya kan seperti itu. Dia misalkan yang berbuat terus dibikin undang-undangnya oleh dia sendiri, nanti kembali kepada dirinya sendiri kan seperti itu. Termasuk saya selaku selaku warga masyarakat yang merasa memilih, merasa mewakili dari DPR, DPRD, tapi kan sampai saat ini sudah tidak percaya lagi sama anggota dewan, anggota DPR sekarang yang diwakili oleh rakyat. Ketika mereka ada berengek-rengek, mengemis kepada rakyat, sudah jadi makan. Telinga sudah tidak mendengar, mata melihat tapi tidak melihat. Jadi seolah hanya kebanyakan yang mementingkan kelompok, mementingkan kepentingannya kelompok dan kebesaran partai itu sendiri. Makanya di sini tidak mau mensahkan perampasan aset, undang-undang perampasan aset negara sampai saat ini masih terkatung-katungnya, tidak didengar. Makanya di sini terapkan kalau toh selama tidak ada istilah hukuman mati, para koruptor tidak akan efek jera. Karena hukuman apa juga udah kucing-kucingan. Jadi seolah hukum itu masih tetap tajam di bawah, tumbuh di atas. Contoh seperti ada istilah perbaikan hukum. Sudah tadi kata para penelpon sudah dijatuhi hukuman mati. Ternyata ada istilah perbaikan hukum. Akhirnya nggak tahu gimana, perlu dipertanyakan hukuman juga kayak seperti apa. Bukan hukuman seperti rakyat kecil kan, seperti itu. Walaupun hipopun juga, makanya tidak salah Mbak Umi. Kalau kata olok-olok masyarakat, KUHP karena uang habis perkara. Betul, itu seperti itu. Banyak diantaranya karena perkaranya habis karena uang. Benar. Jadi sekali lagi bahwa tetap selama para koruptor tidak diberlakukan hukum mati, pasti bakal terus merajalela masa korupsi, karena hukumannya jangan ya beda dengan hukuman. Jadi berlaku hukuman mati itu baru hanya dianggap teroris, baru itu tajam hukumannya kan, belum tentu kan itu seperti itu. Nah sekarang saya setuju bahwa koruptor harus dihukum mati. Jadi para penonton semua, sahabat sependapat semua itu Mbak Umi. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih.
6: Kalau memang toh saya ada kesalahan, mohon dikoreksi sama yang lain aja. Koreksi aja mungkin banyak. Kalau toh memang saya salah.
0: Baik, terima kasih dari Pak Irwan di Bandung. Kita beralih ke penelpon berikut. Halo.
4: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Halo.
0: Ya, silakan Pak. Halo, silakan. Pastikan para pendengar kita ketika melakukan komunikasi di nomor yang telah kami arahkan, jika terkendala di menelpon melalui WhatsApp, mungkin telepon biasa boleh dicoba ya di 0811456039 08, bukan melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, dari Isbala, Om Suan di Kota.
0: Silakan, Pak Isbala.
7: Begini sebenarnya Mbak Umi, ini sudah full telinga. Berpikir ini, kalau orang mengatakan berpikirlah dengan otak, timbang-timbang dalam hati. Jadi ini persoalan narkoba ini sebenarnya bukan cuma wajar, tapi wajib. Wajib dihukum mati. Tapi siapa yang dihukum mati itu? Betulkah sekarang ini sudah bandar yang ditangkap? Kemarin-kemarin ada kejadian di Sulawesi Tengah ini, di Kabupaten Donggala ini, bahkan di Palu. Tersebar bahwa bandar sudah ditangkap, cek per cek, itu anak di Pantai Barat. Peran pengganti ini yang susahnya di jadi regulasi yang ada sama petugas ini. Ini berbahaya ini. Mengatasnamakan bandar tetapi orang lain, makanya bandar sekarang ini berkeliaran. Kenapa tidak sama dengan Cina, dengan Korea? Di Cina itu hukum asas terbalik. Maksudnya hukum asas terbalik itu ketika ada masyarakat yang melapor itu sudah dilindungi undang-undang. Begitu juga para koruptor dan pemakai apa-apa yang bersalah itu, dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Nah, macam harta, macam koruptor toh, itu kamu bisa pertanggungjawabkan hartamu ini. Dia sendiri yang pertanggungjawabannya. Makanya banyak bunuh diri kalau di Cina itu pemimpin-pemimpin begitu. Tapi di Indonesia kan itu yang ditakuti. Berapa ini? Cuma dua kecamatan yang di Kota Palu ini. Saya tahu persis itu. Dua kecamatan, mas bandar tidak di mana? Lansau. Tak tahu namanya. Cuma itu hukum asas terbalik, tidak ketika masyarakat mau melapor itu bahkan dibalik bahwa inilah bandar. Makanya ini tidak akan bisa diberantas tuh. Regulasi kita ini macet. Apakah ini yang duduk di dalam regulasi ini individu ini otaknya yang tidak betul, atau memang ini persoalan regulasinya ini memang mandek. Karena apalagi di KUHP ada hukum pidana perdata tertuang di KUHP, tertuang di mana? Kenapa sampai sekarang ini tidak? Coba Bu, berapa? Kita dengar itu di anu tuh ada penggerebekan di sini. Tapi kan sekedar penggerebekan, siapa yang ditangkap? Paling tinggi penimat. Iya, sama dengan kurir. Kurir yang ditahan. Yang menyuruh kurir ini apakah sudah ditelusuri siapa? Itu sebenarnya wajib, wajib memang dihukum mati. Siapa yang dihukum mati? Di Jakarta itu kan kemarin-kemarin membunuh narkoba 25 kilo sekian pakai mobil mobil polisi. Kan sekarang hukum mati apa? Katanya ada di apa itu? Di Nusa Kambangan. Tapi sekarang ini mereka di mana? Di kamar yang elit. Mungkin seperti hotel berbintang 7. Begitu Mbak Umi. Jadi sekarang ini di Sulawesi Tengah saja ini, kampung kecil di Palu ini, dua kecamatan itu. Tapi sampai sekarang lebih susah cari tomat. Lebih susah Mbak Umi. Kenapa masyarakat tidak mau melapor? Tidak mau, akan dijadikan tersangka. Banyak sudah buktinya. Cuma saya ini tidak mau melapor, karena kenapa? Aduh, tidak ada hukum asas terbalik di sini. Pelapor itu bisa dijadikan tersangka, tapi di negeri Cina, di Korea, pelapor itu dilindungi undang-undang. Coba di sini apa? Di sana itu hukum asas terbalik, di sini asas bolak-balik. Itu Mbak Umi, sehingga mau bandar, mau dihukum mati siapa? Mana bandar yang ditangkap? Tidak ada bandar yang ditangkap. Paling tinggi pengedar dan penima. Itu merupakan, kalau di film sinet atau di sinetron itu peran pengganti itu Mbak Umi. Tidak ada betul ini regulasi di negara ini. Tidak akan bisa Mbak Umi. Tidak akan bisa, padahal kejahatan yang pertama. Koruptor, kemudian gembok bandar narkoba, kemudian itu pembunuh, pemerkosa,
0: ya,
7: pencuri.
0: Baik.
7: Jadi sama itu. Jadi yang urutan pertama itu koruptor.
0: Baik.
7: Jadi yang terakhir daripada pemikiran dan hati daripada pak individu, baik ini para petugas apa semua itu sebenarnya petugas itu kalau memang dia terindikasi narkoba dihukum mati, karena mereka tahu aturannya. Kenapa hanya dihukuman militer? Nggak pantas itu, sehingga mereka sudah disumpah. Bahkan semua ini petugas-petugas ini uang rakyat, ini pajak yang digajikan.
0: Baik.
7: Jadi Mbak Umi, saya keras ini karena kenapa? 61 umurku sampai sekarang. Tapi tidak pernah itu ditatanga dengan di Kayu Maluesar itu. Tidak pernah ditangkap bandarnya.
0: Oke.
7: Okay. Mau kita melapor, tersangka sudah kita Mbak Umi.
0: Okay.
7: Jadi kalau hukum asas terbalik yang dipakai di Indonesia ini, biar tidak ditangkap orangnya, dia akan malu dan bunuh diri sendiri, sama dengan di Cina.
0: Okay.
7: Makanya Cina itu sampai sekarang apa? Bukan negara Islam, tapi hukum Islam. Makanya Anda dapat mengatakan toh, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Ada apakah di negeri Cina?
0: Baik.
7: Ini begitu Mbak Umi.
0: Okay.
7: Mohon maaf pada semua pendengar sekalian. Makasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon kita yang juga sudah menyampaikan tanggapannya pagi hari ini ya. Baik, kita beralih ke pendengar lainnya di 0811. Sebelum kita nanti mengikuti informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3 di Jakarta, Pak Nikola, silakan untuk kesekian kalinya.
4: Halo, mungkin dengan besar waktu ini boleh?
0: Ya, silakan Bapak.
4: Sekedar mengisi kasus narkoba ya?
0: Ya.
4: Kasus kalau saya dengar dari beberapa telepon tadi memang benar mereka setuju aja. Tapi kalau buat saya sama aja dengan telepon pertama dengan seterusnya. Ya kalau kalau ketangkapan bandarnya atau non bandar ya hukum tembak aja itu. Terima kasih, selamat.
0: Ya, terima kasih dan selamat pagi Pak Arnold Nicholas ya di Tentena. Terima kasih sudah merespon pagi hari ini. Banyak hal yang memang perlu penanganan dan juga perlu pembenahan. Kasus narkoba ini menjadi tentunya kejahatan luar biasa, atau kita lebih mengenalnya ini adalah extraordinary crime. Jadi memang banyak hal yang menjadi pertimbangan dan kita harapkan juga ya nantinya pada saat kita berdialog dan juga mendengarkan tanggapan dari para akademisi kita, kemudian juga pihak yang memang menangani kasus narkoba ini, direncanakan ada Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Kombes Pol Dr. Haji Baharudin SA, MSI, dan juga Akademisi UIN Dato' Karama Palu Dr. Sahran Raden SAG SHMH yang juga nantinya akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Kasus narkoba ini masih menjadi PR ya, bahkan diharapkan juga nantinya ke depan ya, kalaupun hukum ataupun juga sanksi ini diterapkan ya, ini memberikan efek jera sehingga mengingat bukan hanya kepada masyarakat saja, tetapi kalau dikatakan bahwa oknum ya, oknum-oknum dari mungkin dari pihak-pihak tertentu yang seharusnya menangani namun tidak, bahkan juga terlibat gitu ya, tapi tidak semua, ini hanya oknum saja. Dari beberapa pemberitaan yang kita dapatkan juga, terima kasih untuk Pak Nur Salam untuk informasi tambahannya. Oke, untuk kasus narkoba yang melibatkan oknum pihak yang memang seharusnya memberikan sanksi ataupun juga menjatuhkan sanksi ataupun juga menjadi pemberantas malah terlibat ya. Ini kita tidak harapkan ke depannya terjadi. Dan bagaimana dengan respon ataupun juga tanggapan dari kedua narasumber kita nanti akan lebih dalam dibahas pada sesi Palu Menyapa. Pantaskah gembong narkoba dihukum mati? Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Ketika nanti Anda ingin mengikuti perbincangan ini, silakan untuk mendengarkan setelah atau seusai Warta Berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Artinya akan hadir lagi pembahasan tentang narkoba atau pantaskah gembong narkoba dihukum mati, akan kita hadirkan seusai Warta Berita.
8: Kita mereka yang pernah terkena narkoba.
9: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
10: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
11: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
9: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
10: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
11: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
12: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
13: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: inilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana